Saat Anda melihat ada piring-piring kotor di laboratorium tempat Anda bekerja, di mana Anda bersinggungan dengan orang-orang yang menjengkelkan, dan di kelas di mana Anda harus belajar mengasihi orang-orang yang tidak setuju dan bahkan tidak suka kepada Anda. Dalam suratnya kepada orang-orang Korintus, Paulus berkata, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Stop. Orang-orang Korintus terkesan dengan karunia-karunia supranatural, dan itu memang wajar. Paulus menyebutkan empat karunia. Bernubuat, yaitu kemampuan memberitahukan masa depan. Pemahaman akan misteri-misteri rohani. Pengetahuan dan iman. Paulus berkata bahwa meski Anda mungkin adalah seorang ilmuwan cerdas yang mengungkapkan rahasia alam semesta, tapi tidak punya kasih dalam hidup Anda, Anda tidak berguna. Meskipun Anda mungkin adalah tokoh rohani yang besar, meski Anda bisa beriman kepada Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dan melihatnya terwujud, tapi Anda tidak memiliki kasih, Anda tidak berguna. Kata yang Paulus pakai memiliki arti tidak berguna, tidak berarti, sama sekali tidak bernilai. Apakah Paulus melebih-lebihkan? Atau apakah ia serius dengan tulisannya? Coba pikirkan dengan cara ini. Kalau Anda memiliki sesuatu dalam jumlah yang sedikit sekali, Anda bisa mengukurnya dan menambah atau mengurangi jumlahnya. Namun, yang dikatakan oleh Paulus yaitu sama sekali tidak berguna. Berarti bahwa debu di tanah pun lebih berharga. Agar kita bisa membedakan yang asli dan yang palsu, Rasul Paulus mengambil penanya dan menjelaskan kuasa kasih di tengah dunia sekuler. Ia menulis, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Jan Hus adalah pastor yang dikasihi banyak orang di Kapel Bethlehem di Praha. Selama 17 tahun, ia mengembalakan gereja paling elegan di zamannya di kota itu. Orang menunggu selama berjam-jam untuk mendengarkan Injil, sehingga kota itu mengalami revolusi. Namun, ketika ia menyerang kekorupan para tuan tanah, aristokrat, dan penyelewengan oleh gereja, ia menjadi dimusuhi. Ia berkhotbah dalam bahasa ibunya, yaitu bahasa Bohemia, dan orang kebanyakan mencintainya. Pesan yang ia sampaikan adalah, semua orang kudus adalah pendeta, tapi tidak semua pendeta itu kudus. Waktu saya mengunjungi Katedral Konstanz di Swiss, dalam bahasa terpatah-patah, saya meminta salah satu petugasnya untuk menunjukkan lokasi tempat Jan Hus berdiri ketika ia akhirnya dihukum mati karena khotbahnya kepada orang banyak. Saya merasa ternyuh saat berdiri di situ dan menyadari bahwa Jan Hus adalah orang yang rela mati demi keyakinannya. Ia merelakan tubuhnya dibakar daripada mencabut perkataan dan perbuatannya. Saat tubuhnya dijilat oleh api, ia berkata, "Aku telah mengatakan kebenaran sesuai Injil Yesus Kristus. Jadi aku memilih untuk mati dengan senang hati." Apakah Anda punya keyakinan seperti Jan Hus? Kalau iya, tapi tetap tidak memiliki kasih dalam hidup Anda, Paulus berkata, Anda tidaklah berguna. Perkataan Paulus memang bisa mengusik, membuat Anda memandang diri dan menyadari bahwa sebesar apapun perbuatan Anda,

0: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003 untuk mendapatkan link pendaftaran. Tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati. Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartline FM.

Pager dari Korlantas Mabes Polri sedang upaya peminggiran dengan menggunakan derek. Sementara untuk lajur sebaliknya ramai lancar dan padat kembali nanti di sekitar kawasan KM 3.400. Untuk itu telah dibuat kontraflow di titik tersebut di kawasan Kebun Jeruk hingga nanti menuju kilometer 0. Sudah ada petugas Pager dari Ditlantas Polda Metro Jaya di sana. Sementara dari sekitar Tangerang lainnya dilaporkan Jalan Juanda, Tangsel menuju arah Pondok Pinang, Jakarta Selatan padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas kantor. Puncak kepadatan adalah nanti pertemuan ke arah perempatan di sekitar Pondok Pinang baik arah Fedek maupun arah Pondok Indah. Sementara dilaporkan untuk ruas tol lainnya terjadi kecelakaan di Jati Bening KM 06 Cikunir hingga nanti menuju kilometer 10 padat. Ada penanganan kecelakaan truk trailer di lajur ke-3 dan 4 dan high S di lajur 1 dan ke-2 sehingga agak sedikit ke tengah. Antrian mengekor kurang lebih sekitar 3 km ke belakang. Untuk itu tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Untuk pantauan di sekitar protokol utama Jakarta, terutama dari Sudirman Tamrin, terpantau ramai lancar. Kepadatan terjadi di Lampu Merah Bundaran Senayan, itu pun dikarenakan volume kendaraan dan tertahan di trafik warna merah. Selepas hijau, normal kembali. Memasuki ke arah Sarinah maupun Merdeka Barat terpantau ramai lancar hingga pertemuan ke arah Istana. Sedangkan dari arah Caringin Suroparanto menuju arah Istana padat dikarenakan volume kendaraan dan cuaca cerah pada pagi hari ini. Diperkirakan nanti akan ada unjuk rasa di sekitar Monas Barat Daya pada pukul 10 dan pukul 11 dan di kantor KTKRI pada pukul 13.30. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.

106,6 Heart on FM, your family station. Selamat pagi, morning espresso, let's wake up your mind. Senang banget Ragil Zoo di kesempatan pagi hari ini bisa kembali menyapa kamu ya Heartliner ya. Semoga kalian pagi hari ini tetap semangat. Dan juga aku mau sapa dulu nih pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung, buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, Ten, Salatiga. Wah, semoga kalian sehat guys di pagi yang cerah ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Yuk coba diingat-ingat, siapa tahu nih orang yang ada di sebelah kamu atau besti kamu pagi hari ini adalah hari spesial buat mereka karena mereka merayakan anniversary ataupun hari kelahirannya. Kamu bisa bergabung dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun di 0819269000, atau kamu juga bisa memberikan ucapan selamat ulang tahun ala-ala kamu ya, dengan memberikan voice note sambil kamu bernyanyi. Boleh. Aku tunggu atensi kamu pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Di hari Senin yang penuh dengan keceriaan, wow, aku berharap semuanya lagi happy-happy ya. Mengingat hari ini di hari Senin tanggal 19 Mei, cuacanya itu cerah banget di seputaran Tangerang ya. Gimana nih kalau cuaca pagi hari ini di tempat tinggal kamu guys? Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Setelah minggu kemarin ya, kita libur ya guys. Nah, sekarang ini hari Senin, hari yang baru. Tapi tetap harus ada yang namanya semangat. Semangat yang baru setiap pagi. Karena Morning Espresso akan selalu hadir menemani kamu setiap Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Aku sapa dulu pagi hari ini ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you banget. Ada dari siapa aja? Ada dari Fitri Wulandari, ada Arta Sinaga, ada Ari Andriansyah. Terima kasih buat puisi-puisi indah yang selalu kamu lantunkan di pagi hari ya, yang selalu kasih semangat buat Ragil sih. Ada Edi Purnomo juga, selamat pagi. Ada Irus, terus ada Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia. Terima kasih sudah bergabung. Ada MGS Helmi KPD, hai, selamat pagi guys. Ada Semi, terus ada Dewi Sukamto juga yang menyapa kita jauh-jauh dari Medan. Wah, Medan sudah menyapa, Australia sudah menyapa, Caroline sudah menyapa. Banyak banget ya, terima kasih teman-teman yang sudah kasih semangat buat Ragil sih. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita tuh lagi ngobrolin tentang memupuk keberanian. Aku yakin banget bahwa kita itu pasti pernah merasa takut saat kita itu harus memulai sesuatu, benar ya. Entah itu ada perasaan takut gagal, takut ditolak, terus takut bahwa kita itu adalah pribadi yang gak cukup baik, atau bahkan takut jadi diri sendiri. Bisa jadi ya, kadang hidup itu bikin kita ragu untuk melangkah, dan sampai tanpa kita sadari kita itu lebih sering mundur dibandingkan maju. Benar ya guys, padahal yang namanya keberanian itu bukan tentang siapa yang paling kuat atau yang paling hebat. Keberanian itu adalah tentang tetap melangkah walaupun hati ini masih gemetar. Tentang mencoba lagi, meski pernah jatuh, bahkan berkali-kali kita jatuh, tapi kita tetap bangkit dan mau mencoba. Hidup itu berkata tentang satu hal, bahwa aku bisa. Di tengah banyaknya ketakutan yang mungkin hari-hari ini menjadi pemikiran kita ya. Dan di tahun 2026 ini kita juga tahu bahwa ada begitu banyak isu kesehatan mental dan rasa takut yang dalam menghadapi tekanan hidup itu tuh benar-benar kayak semakin banyak gitu ya. Dan itu juga banyak juga dialami oleh anak-anak muda zaman now. Dan sebuah data menunjukkan bahwa jutaan remaja di Indonesia itu mengalami yang namanya kecemasan dan kehilangan resiliensi atau daya juang. Nah, karena itu pagi hari ini kita mau ngobrol tentang memupuk keberanian, belajar melangkah meski ada yang namanya rasa takut di dalam hati. Au. Jadi Heartlander, apa nih satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup kamu? Harus ada ya satu keberanian kecil. Karena aku percaya banget satu langkah kecil, satu keberanian kecil yang kita mulai itu bisa mengubahkan kehidupan kita, asalkan semua itu adalah keberanian dan langkah kecil yang positif yang kita ambil ya. Mau bergabung, mau turut berkomentar, bisa di live TikTok Heartland FM atau bisa juga di 0819269000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Polri ungkap peran 320 WNA dalam kasus judol di Hayam Wuruk, Jakarta. Satgas Pemberantasan Penyelundupan Benih Lobster disebut harus segera dibentuk. Ahmad Doviri menyatakan Presiden Prabowo instruksikan reformasi semua lembaga mulai dari Polri. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Polri berhasil mengungkap peran dari 320 warga negara asing yang terlibat dalam jaringan judi online internasional di gedung Hayam Wuruk Plaza, Jakarta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra, menjelaskan para tersangka memiliki peran yang bervariasi, mulai dari telemarketing, layanan pelanggan, hingga bagian administrasi yang menampung dana perjudian. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan guna mengidentifikasi jaringan utama di balik keterlibatan ratusan WNA tersebut. Pengungkapan merupakan bagian dari komitmen tegas Polri dalam memberantas aktivitas judi daring lintas negara yang semakin meresahkan dan merugikan tata kelola ekonomi digital nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendiri Balat Group, Kalilur R. Abdullah Sahlawi atau yang akrab disapa Gus Lilur, mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas jaringan penyelundupan benih lobster atau BBL. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi kedaulatan kelautan Indonesia serta mencegah kerugian ekonomi akibat pelarian komoditas lobster ke luar negeri. Gus Lilur menekankan negara harus hadir secara tegas untuk memfasilitasi budidaya lobster di laut Indonesia agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati langsung oleh nelayan lokal. Melalui Triturah Nelayan Republik Indonesia, ia meminta Presiden untuk menggerakkan seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menutup celah penyelundupan dan memperkuat industri perikanan dalam negeri. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi total terhadap seluruh lembaga pemerintahan dengan menjadikan institusi Polri sebagai titik awal transformasi besar-besaran. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri, menjelaskan langkah ini diambil karena langkah Polri merupakan wajah terdepan dalam penegakan hukum yang paling disorot oleh masyarakat. Doviri menyebut, Presiden menginginkan pembenahan menyeluruh agar aparat penegak hukum semakin profesional dan terpercaya dalam menjalankan tugasnya. Reformasi diharapkan menjadi standar baru bagi instansi pemerintah guna mewujudkan tata kelola negara yang bersih, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind, ditemani bersama dengan Ragil Z di kesempatan pagi hari ini ya. Tetap semangat guys buat kita semuanya, buat kamu yang lagi ada dalam perjalanan, yang mungkin lagi bermacet-macetan karena ini adalah hari Senin, gak apa-apa ya. Yang jelas Ragil Z di sini bakal setia menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin tentang keberanian. Jadi menurut kamu ya Heartliner ya, kenapa sih banyak orang itu yang kehilangan keberaniannya di tahun-tahun ini, di tahun 2026? Atau mungkin kamu pernah punya sedikit cerita yang dimana cerita itu adalah cerita yang gak bisa kamu lupakan tentang keberanian. Di zaman sekarang memang banyak orang yang sebenarnya itu pintar dan punya potensi besar, tapi sayangnya rasa takut itu sering lebih besar daripada rasa percaya dirinya. Dan media sosial ya, ini tentu aja bikin banyak orang ini pada akhirnya itu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dan akibatnya, akibat dari hal ini itu tuh muncul rasa bahwa kayak ada pertanyaan gitu di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, bahwa aku ngerasa aku gak sebagus dia, cara bicaraku gak selancar dia. Atau mungkin kamu merasa bahwa aduh aku takut gagal setelah kamu melihat pencapaian teman-teman kamu, bestie-bestie kamu yang diupload di media sosial. Atau mungkin kamu merasa takut dihakimi guys dengan pencapaian-pencapaian kamu, atau kamu merasa takut memulai segala sesuatu. Padahal ya semua orang itu pernah loh merasa takut. Bahkan tokoh-tokoh dunia yang terkenal sekalipun yang hari ini mereka meraih yang namanya kesuksesan, mereka itu juga pernah yang namanya jatuh, pernah gagal, pernah ada dan dihampiri dengan yang namanya rasa ketakutan. Tapi bedanya ada yang memilih untuk berhenti dan ada juga yang memilih untuk tetap bertumbuh dan tetap maju. Ada sebuah data di tahun 2026 ini yang menunjukkan bahwa sekitar 34,9% remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental dan juga krisis resiliensi akibat tekanan hidup dan dunia digital. Nah, kalau ditanya nih Heartliner, apa nih satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup kamu? Kalau aku ya, aku tuh sebuah keberanian kecil yang pernah mengubah hidup aku itu, yang aku ingat sampai sekarang itu adalah dulu tuh aku takut banget sama yang namanya cicak guys. Cicak, terus cicak di dinding, terus ular gitu kan. Kadal, bukan takut ya, tapi lebih kayak ke geli aja gitu. Gitu ya, geli gitu ya. Tapi aku tahu bahwa aku tuh harus berani dan menghempaskan semua rasa takut itu, guys. Karena semakin aku takut, aku tuh semakin kayak dikerjain gitu di sekolah. Jadi kan dulu waktu SMA tuh kebetulan aku sekolahnya tuh kayak SMK, bukan kayak ya, tapi sekolah SMK gitu, dimana aku tuh satu-satunya murid cewek di satu kelas itu, jadi semua temanku tuh cowok gitu, dan mereka tuh suka ngerjain aku dengan melemparkan cicak, dengan melemparkan ular yang udah mati gitu loh, untuk nakutin aku gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, kalau aku terusan takut, itu tuh aku tuh bakal terus dikerjain gitu, dan itu tuh kayak gak ada habisnya. Jadi akhirnya pada hari itu, inget banget gua, hari itu tuh aku mengumpulkan segala niat aku dan mengatakan bahwa diri aku bahwa aku gak takut gitu. Dan bener aja ada satu kesempatan dimana seperti biasa ya kayak dilempar cicak gitu, dan aku memberanikan diriku untuk aku gak takut gitu. Dan sejak hari itu, karena mereka atau teman-teman aku tahu bahwa aku udah gak takut lagi, aku udah gak dikerjain lagi guys. Udah dipikir bahwa aku tuh kuat, bahwa aku tuh berani gitu, sama yang namanya cicak, sama yang namanya kadal, sama yang namanya ular gitu. Lama-lama gue jadi pawang ya, pawang reptil. Tapi ya begitulah ceritanya guys. Itu sedikit cerita tentang satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup aku gitu. Dengan langkah kecil bahwa menyatakan pada diriku sendiri bahwa aku gak takut. Aku tuh lebih besar dari semua
reptil-reptil itu gitu. Aku tuh lebih bisa lebih apa ya, lebih tangguh daripada binatang-binatang yang dilemparkan ke aku gitu. Ya sekalipun sebenarnya yang dilakukan sama teman-teman aku tuh cuman ya cuman jokes aja gitu. Cuman buat seru-seruan aja ya kan, secara gua murid cewek sendiri di kelas gitu. Tapi dari situ aku belajar bahwa sebenarnya kita bisa loh guys mengalahkan yang namanya ketakutan itu dan menumbuhkan yang namanya keberanian. Oke, aku sapa dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Terima kasih buat RW, buat DM si Hotang, buat Irian, buat Kasarian, buat Kristo. Terus ada juga dari Supri Q ya. Terima kasih sudah menyapa dan yang sudah bergabung di 0819269000. Langsung cus, aku mau bacakan kali ini ada dari Mbak Sari yang memberi semangat buat Ragil Z dan juga memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Evi Sujana. Wish you all the best. Terima kasih dari Mbak Sari di lantai 4. Oke. Terima kasih Mbak Sari. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Aan yang pagi hari ini bergabung ya. Yang mau menyapa buat semua pasukan rombongan sahabat sejatinya aku yang ada di perumahan Villa Mutiara 4 Batang, Jawa Tengah. Terutama buat Adam Abid, Alfaid, Hilmi, Ibra, Algi, Kensi, Kenso, Haikal. Dan buat semua seluruh rombongan sahabat sejatinya saya yang lagi mendengarkan Heartland FM. Oke, terima kasih ya udah menyapa dan kasih semangat buat Ragil Z. Lanjut lagi ada dari siapa yang sudah bergabung di 0819269000. Ada dari Bapak Yohanes SPJ. Pak Yohanes SPJ bilang, pagi Kak Ragil Z, rasanya seger habis jogging pulang disambut suara penyiar idola pagi hari. Wih, yang udah kelar joggingnya, hidup sehat ya Pak Yohanes, sehat terus. Terus Pak Yohanes bilang, salam buat seluruh tim Heartland Radio. Senggol buat pendengar Heartland yang setia di Lampung sambil ngopi Lampung, di Makassar sambil seruput soto Makassar, di Salatiga sambil sarapan nasi tumpeng. Terus dia juga memberikan komentarnya pagi hari ini dari Pak Yohanes SPJ ya. Beliau bilang bahwa pupuk cancut tali wanda, malang-malang putung rawe-rawe rantas, alias berani hadapi semua dengan keyakinan dan keberanian penuh, seperti Patih Gajah Mada atau seperti Nabi Elia. Terima kasih Kak Z. Terima kasih kembali buat Bapak Yohanes SPJ. Benar banget kalau pagi-pagi mungkin ada di antara kamu yang pagi hari ini lagi berolahraga, lagi jogging, ataupun lagi nge-gym, ataupun kamu lagi beres-beres rumah ya. Yang jelas aku berharap nih lagu-lagu yang aku putarkan pagi hari ini bisa menambah keceriaan buat kamu semuanya. Happy.

0: Aduh,
1: bro.
0: Sorry bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
0: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu
3: dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
0: Yaelah guys, kok dibikin ribet sih?
2: Bro, semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pingin Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Masih ditemani bersama dengan Ragil di kesempatan pagi hari ini, tentunya di Morning Espresso. Rame banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank you buat semangat-semangat yang udah ditebarkan buat Ragil sih. Kita lagi ngobrol tentang apa itu keberanian yang sebenarnya ya. Lagi belajar untuk berani, guys. Berani itu bukan berarti tidak takut ya, tapi keberanian itu adalah kemampuan untuk tetap bergerak walaupun kita takut. Seperti yang tadi Ragil sih udah ceritain. Jadi aku punya sebuah cerita tentang keberanian ya, dan itu tuh benar-benar aku inget sampai detik ini. Jadi keberanian itu bukan berarti tidak takut ya, tapi berani itu bisa berarti berani meminta maaf, memulai pembicaraan, berani untuk berkata dengan sejujur-jujurnya, berani untuk mencoba lagi dan gak putus asa, berani untuk keluar dari komunitas pertemanan kita yang udah toksik banget gitu, yang udah kita sadarin tapi kita itu masih mikir 10 kali mungkin ya untuk kita bisa keluar dari lingkungan yang toksik. Kalau kita udah tahu bahwa itu gak baik, ya cus lah, buruan, harus ada keberanian dalam diri kita untuk berkata stop, untuk berkata cukup. Dan kita juga harus berani menerima diri sendiri. Kadang orang yang paling berani itu justru adalah mereka yang diam-diam sedang melawan dirinya sendiri setiap hari ya, Heartlander ya. Jadi keberanian kecil hari ini itu tuh bisa mengubah hidupmu di masa depan. Jadi jangan buang-buang waktu kamu untuk sesuatu yang tentunya itu tuh bisa merugikan kita ya di masa yang akan datang. Tapi yuk renungkan baik-baik pagi hari ini, keberanian apa sih yang ingin kamu ambil, yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu katakan, yang ingin kamu coba hari ini. Karena semua itu bisa mengubah kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0819269000. Thank you banget ya yang sudah ikutan topik. Jadi apa nih satu keberanian kecil yang pernah mengubah hidup kamu? Kali ini ada dari Hillary. Dia bilang nih, satu keberanian yang aku lakukan itu adalah keluar dari zona nyaman pekerjaan aku. Aku pilih bekerja di luar profesi aku dan ternyata itu membawa aku pada kesuksesan besar. Wow, selamat ya buat kamu Hillary. Ini ada teman kita dari Salatiga ya, Hillary dari Salatiga katanya, yang baru pertama kali gabung di Morning Espresso pagi hari ini. Terima kasih buat atensi kamu, memang benar ya. Seseorang yang sudah ada di zona nyaman, kadang-kadang itu tuh ngebuat kita itu kayak udah males gitu ya untuk mencari sesuatu di luar zona nyaman kita. Ya namanya juga sudah berada di zona nyaman, ngapain kita mesti mulai lagi dari awal kalau kita sudah ada di zona nyaman.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.

dari Salma Salsabil Bunga Hati membawa kita ke menit 16 lepas dari pukul 9 pagi. Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan kita masih berbicara tentang keberanian ya guys. Jadi sebenarnya ada gak sih tanda-tanda seseorang itu sedang memupuk keberanian? Ada loh, ternyata itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya bunga asmara, bukan ya. Jadi tanda-tandanya apa? Ini tuh ada ciri-cirinya guys. Ciri-cirinya atau tanda-tandanya itu mulai berani bicara tentang perasaannya. Kalau selama ini kamu itu menjadi pribadi yang benar-benar tertutup, gak mau ngomong tentang perasaan kamu, tentang apa yang sedang kamu rasakan, kegundahan, kegabutan kamu, tiba-tiba kamu berani untuk bicara tentang perasaanmu. Ini adalah sebuah ciri-ciri ya, atau tanda-tanda bahwa seseorang itu sedang memupuk yang namanya keberanian. Terus tidak terlalu bergantung pada validasi orangnya, itu penting banget ya guys. Terus selanjutnya itu ciri-cirinya adalah berani mencoba hal baru. Nggak melulu itu terus gitu, tapi berani mencoba yang baru. Berani cobain kuliner atau masakan atau makanan yang lain. Kayaknya ini buat aku ya guys, buat Ragil Z yang susah gitu, yang pemilih banget makannya. Terus dia itu berani menerima kegagalan. Terus mulai berkata tidak pada hal yang menyakiti dirinya dan mau keluar dari zona nyaman. Kayak lagu yang tadi ya, zona nyaman ya. Dan tidak malu memulai dari nol. Karena ada tuh emang orang-orang itu yang rasanya itu sulit banget kalau harus memulai lagi dari nol. Karena mungkin sudah ada di titik kenyamanan dalam kehidupannya ya. Jadi kalau harus meninggalkan posisi atau tempat nyamannya itu dan harus mulai lagi semuanya dari nol, itu pasti berat, pasti sedih, pasti akan timbul berbagai macam pertanyaan di dalam hati kita dan pikiran kita. Benar gak sih keputusan yang udah aku ambil ini? Nah, karena ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda dari seseorang yang sedang memupuk keberanian, jadi kita harus yakin ya guys, yakin. Karena orang yang sedang bertumbuh biasanya itu memang tidak langsung menjadi hebat gitu, tapi perlahan berubah menjadi lebih kuat. Nah, karena kalau tidak dipupuk, rasa takut itu akan terus menguasai hidup kita. Dan banyak mimpi yang akan gagal tercapai bukan karena kita itu gak mampu gitu, tapi karena terlalu banyak kata takut dalam diri kita. Takut mencoba ya, takut meminta maaf, takut mulai dari nol. Dan kalau keberanian itu enggak kita latih mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, mulai dari saat ini ya guys, kita itu akan jadi pribadi yang mudah banget menyerah, gampang minder, terus takut mengambil keputusan, dan hidupnya itu hanya berjalan di tempat, kayak enggak ada kemajuan gitu. Kita tetap kerja, tetap melakukan tugas, ini itu ya. Tapi hidupnya gitu-gitu aja, gak ada kemajuan guys. Berasa jalan di tempat, pernah ngerasa gitu gak? Dan keberanian itu seperti otot. Semakin dilatih, kita akan menjadi semakin kuat. Jadi yuk coba, apa nih? Satu keberanian kecil, langkah kecil ya, yang bisa mengubahkan hidup kamu hari ini. Jadi apakah kamu sudah menetapkan keberanian kecil apa yang akan mengubahkan kehidupan kamu di kehidupan yang mendatang. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Aku mau bacain dulu ya. Ada dari anak bapak K. Dia bilang 4 jenis keberanian sebagai berikut katanya: fisik, sosial, emosional, dan juga moral. Terima kasih. Dan anak bapak K juga bilang bahwa kemampuan untuk tetap bertindak, mengambil keputusan, dan melangkah maju menghadapi ketakutan benar, risiko atau bahaya demi mempertahankan kebenaran. Ini bukan berarti, sebentar ya, sambungannya gak ada. Oke, thank you guys. Yang jelas, jangan pernah kamu tuh patah semangat ya. Harus terus mencoba dan keluar dari zona nyaman. Keberanian harus dipupuk ya, gak cuma diucapkan, tapi juga harus dilakukan. Patahkan kakiku, tapi

0: Zik, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Pakar siber ungkap modus sindikat judol 321 WNA. Maksud kami 321 WNA dorong penegak hukum kejar server utama. 29 perlintasan sebidang rawan kecelakaan di berbagai daerah ditutup KAI. Dari pengamat yang menyebut Indonesia menjadi motor utama ASEAN di tengah krisis global. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pakar keamanan siber dan forensik digital Alphonse Tanujaya menilai jaringan perjudian online internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing di Jakarta kemungkinan besar menyasar korban dari negara asal para pelaku. Alphonse menjelaskan Indonesia sering dipilih sebagai lokasi operasi karena memiliki infrastruktur internet yang memadai untuk menjalankan server judi daring berskala besar. Meskipun aktivitas operasional dilakukan di Jakarta, server utama dari sindikat ini diduga kuat berada di luar negeri sehingga koordinasi lintas negara menjadi kunci untuk memberantas jaringan hingga ke akarnya. Pakar mendorong penegak hukum untuk terus melakukan pelacakan digital secara mendalam guna memutus rantai perjudian internasional yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai basis kejahatan siber. Kita berikan informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia mempercepat penataan perlintasan sebidang di berbagai daerah guna memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada akhir April lalu. Sepanjang 2 pekan terakhir, KAI mencatat telah menutup 29 titik perlintasan liar serta melakukan penyempitan di 5 titik jalur lainnya. Pihak KAI menegaskan penertiban sangat krusial mengingat perlintasan sebidang merupakan titik rawan kecelakaan yang mempertemukan arus kendaraan dengan jalur kereta api yang tidak dapat berhenti secara mendadak.

Kita balik informasi selanjutnya, Presiden Prabowo telah menuntaskan kunjungan kerjanya di Filipina usai menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. KTT kali ini berfokus pada penguatan kerjasama kawasan dalam menghadapi tantangan global, terutama di bidang ketahanan pangan dan energi. Pengamat hubungan internasional Teuku Reza Syah menilai posisi Indonesia masih sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan strategis di Asia Tenggara. Pengaruh pemikiran strategis Indonesia terlihat nyata dalam isu ketahanan energi serta kebutuhan konsultasi internal yang berkelanjutan guna menghadapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks bagi negara-negara anggota ASEAN.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

Apakah aku jatuh cinta? Semoga iya ya. Semoga kamu semakin jatuh cinta sama Morning Espresso yang akan selalu hadir menemani kamu setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10. Kalau ngobrolin tentang keberanian kecil yang bisa dilakukan hari ini, apakah kalian sudah memiliki jawabannya, guys? Kira-kira apa sih hari ini yang bisa kita lakukan? Wow, mungkin bisa dengan mengirim pesan atau WhatsApp yang selama ini tertunda, atau kamu bisa mulai belajar lagi, atau kamu bisa mulai dengan satu kata, yaitu minta maaf dan bicara jujur, atau berhenti meragukan diri kamu sendiri. Tidak perlu langsung sempurna ya, Heartliner ya. Yang penting berani untuk melangkah, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari keberanian kecil. Terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung di 0819269000 yang sudah turut berkomentar. Ada dari Kelly, pagi ini aku akan memberanikan diri untuk memperbaiki komunikasi dengan pasangan. Terima kasih Morning Espresso dari Kelly di Minahasa. Salam kenal buat semua pendengar Morning Espresso. Terima kasih Kelly. Selanjutnya ada juga Roni. Roni bilang, aku mau memberanikan diri untuk resign karena sudah ada pekerjaan baru yang bisa membawa aku untuk lebih maju lagi. Terima kasih Roni ya, tetap semangat buat kamu. Terus ada Liana, keberanian yang ingin saya coba itu adalah berani memulai usaha jualan kue dari rumah. Sudah dipikirkan 3 bulan yang lalu, sejak 3 bulan yang lalu, cuma masih belum berani melangkah. Tapi hari ini aku pastikan bahwa aku sudah siap untuk melangkah dan melakukan perubahan-perubahan yang positif tentunya. Terima kasih buat Ragirzi, terima kasih juga buat Liana. Wah, seneng banget ya buat kalian yang sudah turut berpartisipasi dan memberikan komentar. Terus aku juga mau menyapa buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartline FM. Terima kasih buat Kawai, buat Anggo Putra, buat Meiske, buat Alin Hastuti, buat Gula-Gula, Yesa. Terima kasih ya buat Pris juga, buat Anton, buat Dores Manajemen. Terima kasih buat Mbak Erma yang pagi hari ini bergabung, buat Bewo Builder. Terima kasih guys, kalian luar biasa. Oke, sebelum aku pamit undur diri, kita dengerin dulu beberapa lagu yang berikut ini.

Lena, hidup memang tidak selalu mudah. Kan selalu ada yang namanya rasa takut, kecewa, gagal, bahkan rasa ingin menyerah. Tapi jangan biarkan ketakutan mengambil alih hidup kamu ya. Keberanian bukan tentang siapa yang tidak pernah jatuh. Keberanian adalah tentang siapa yang tetap memilih untuk bangkit. Pelan-pelan aja, tidak apa kalau masih takut. Yang penting jangan berhenti untuk melangkah. Karena mungkin satu keberanian kecil hari ini akan membawa kamu menuju hidup yang jauh lebih baik esok hari. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Live TikTok Hartan FM. Terima kasih buat Dores Management yang bilang bahwa keberanian yang pernah aku lakukan adalah berani minta foto pas ketemu almarhum Kang Dedi Dores. Alhamdulillah jadi orang kepercayaan keluarganya. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan thank you juga buat Igusti Aklia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi juga mengirimkan komentar di 0819269000. Dan Haragilzi harus pamit undur diri di Morning Espresso ini. Tapi jangan khawatir, karena Morning Espresso akan selalu hadir menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: mana nih lauknya? Gak masak lagi kamu ya?
1: Mau masak apa aku, Mas? Kamu gajian ngasih aku 500 ribu sebulan. Itu hanya cukup buat beli susu sampai beli Pampers bayi sama beli beras. Sementara gaji kamu ada 5 juta tapi semua habis buat judi.
0: Halah, itu juga kalau menang nanti aku berhenti main judi. Kamu yang seneng dapat banyak uang.
1: Gak kuat aku, Mas. Judi kamu harapin.
0: Jangan kamu coba-coba ngatur aku ya. Kamu hanya perlu tunduk dan jangan bawel.
2: Judi online menyebabkan ketergantungan, kecanduan, merusak kehidupan pribadi dan kerugian keuangan hingga kebangkrutan. Taruhannya adalah terganggunya kesehatan mental karena tekanan emosional yang tinggi dan stres yang muncul akibat kekalahan dalam judi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: berjumpa. Dan ada Ragilzi dan juga Dika Arwan pagi hari ini yang akan menemani aktivitas kalian semua.
1: Iya, yes, semoga tetap semangat ya untuk semua keluarga di Indonesia di pagi hari ini.
0: Ya, semangat, semangat, semangat.
1: Hari kita. Senin lagi ya.
0: Hari Senin itu kita harus mengobarkan semangat, Dika.
1: Nah, pastinya. Biasanya kan I hate Monday gitu kan.
0: Enggak sih.
1: Kenapa enggak kita coba I love Monday?
0: Yeay. Setuju, setuju.
1: Tapi kita bukan membahas tentang hari Senin. Kita akan membahas pelatihan eksklusif bagi guru nih. Topiknya, kesehatan mental sebagai fondasi guru berkualitas mewujudkan generasi paripurna 2045 dimulai dari guru yang utuh. Ada siapa aja nih Zee di pagi hari ini?
0: Ada siapa aja Dika? Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita pagi hari ini.
1: Ya, ada Kak Di atau Mbak Di yang merupakan co-founder Dianesia, motivational speaker dan mental wellness partner yang terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mbak Di.
0: Selamat pagi Mbak Di.
2: Halo, semangat pagi Mas Dika. Suaranya kecil sekali.
1: Kecil sekali ya. Coba.
0: Oke. Baik.
2: Nyaris tidak terdengar.
1: Oke. Kemudian ada Hajah Kuratu Akun SPDA UD, Ketua FP SPS Iqba Kabupaten Serang. Selamat pagi, Ibu Hajah Kuratu.
3: Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Berarti kita panggilnya Ibu Yuyun aja ya? Benar ya,
3: betul.
0: Ibu Yuyun. Dan juga Mbak Di pagi hari ini yang menemani kita semua. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Jika Anda memiliki pertanyaan, langsung aja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yes, kita ke Ibu Yuyun dulu deh. Bu Yuyun, ini kan temanya tentang kesehatan mental gitu ya. Bagi Bu Yuyun sendiri nih, kenapa sih penting banget kesehatan mental bagi guru-guru?
3: Ya, yeah. Pertama terima kasih nih atas sarana yang diberikan. Kenapa ada seminar atau pelatihan yang akan kita laksanakan, yaitu tentang kesehatan mental. Kok begitu penting banget gitu ya. Memang kita ketahui bersama, menjadi guru itu sebenarnya gak mudah. Gak mudah menjadi seorang guru. Jadi ketika nanti mental guru itu terganggu, satu guru memegang 30, satu kelasnya gitu ya, memegang 30 anak, maka bisa jadi satu guru kena mental sama dengan 30 anak kena mental. Maka penting mengikuti pelatihan kesehatan mental sebagai seorang guru.
1: Oke, kalau dari Mbak Di sendiri gimana nih pandangannya Mbak Di, kesehatan mental bagi para guru ini Mbak Di?
2: Iya, yeah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kolaborasinya Mas Dika dari SPS Iqba ya, dengan Ibu Yuyun dan disupport oleh Radio Heartline. Jadi memang kenapa sih kita penting untuk memberikan kesehatan mental bagi para guru? Kita tahu bahwasanya tadi Bu Yuyun sudah menyampaikan bahwasanya guru tidak hanya mengajar gitu. Ya, tapi guru adalah sebagai pusat energi dalam proses pembelajaran. Jadi kondisi mental seorang guru, ya ini sangat memengaruhi dia cara mengajar, bagaimana berkomunikasi dengan peserta didik, dan bagaimana membangun suasana kelas. Bayangkan kalau gurunya emosian, bayangkan kalau gurunya stres, ya, itu yang akan tertransfer kepada peserta didik adalah cuman emosi yang meledak-ledak. Ya, cuman marah-marah saja. Jadi guru yang sedang stres itu mudah sekali untuk membentak siswa atau peserta didik. Ya, hanya karena misalnya kelas sedikit ribut. Ya, oleh karena itu saya sangat apresiasi sekali ketika diminta menjadi narasumber oleh Ibu Yun ini. Seperti itu Mas Dika.
1: Oke.
0: Oke. Jadi sebenarnya adakah tanda-tanda kalau seorang pengajar, seorang guru ini sedang burnout gitu? Ada tanda-tandanya nggak nih, Ibu Yuyun dan Mbak Di? Mungkin Bu Yuyun dulu ya, silakan.
3: Iya, iya, kebetulan saya juga sebagai guru ya. Memang tanda-tandanya terlihat mudah marah, kemudian juga mungkin berangkat mengajarnya juga kurang semangat, kemudian juga gampang emosi gitu kan, gampang emosi, mengelola emosinya kurang baik di hadapan anak-anak, dan itu tanpa disadari juga nanti seorang guru bisa berpeluang untuk melakukan kekerasan verbal gitu kepada anak peserta didiknya gitu. Jadi terlihat.
0: Tapi kan hal seperti ini tuh tidak bisa dihindari ya Bu Yuyun ya.

0: Kita kan kalau seorang guru itu nggak bisa selalu tampil dengan perfect gitu,
1: Sempurna gitu ya.
0: Sempurna gitu ya. Pasti juga mengalami yang namanya banyak masalah, mungkin pergumulan di dalam rumah tangganya yang otomatis itu akan terbawa. Mungkin bisa terlihat dari raut mukanya juga ya, yang capek gitu, yang lagi banyak masalah. Nah, kalau menemui ada bapak ibu guru yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga ini, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu supaya tidak terbawa dalam waktu dia mendidik anak-anaknya gitu di sekolah?
2: Itu makanya pentingnya nanti mengikuti pelatihan dari Mbak Di tentang kesehatan mental seorang guru. Dan sebagai seorang guru itu kan profesi ya, jadi tidak ada toleransi karena kan kita nggak bisa tampil sempurna, tapi minimal anak-anak tidak melihat apa yang guru itu rasakan gitu ya, tertransfer ke murid, itu harapan kita. Maka ketika nanti mendapatkan pelatihan dari Ibu Nyimas Diana, mereka bisalah mengelola emosi dengan baik gitu, saya rasa gitu.
0: Oke, baik, kalau dari Mbak Di silakan.
3: Ya, Mbak Zi, jadi tadi Mbak Zi bilang tidak ada guru yang sempurna ya. Oleh karena itu, kurangi perfeksionisme nih, Mbak Zi. Jadi, pada saat kita mau masuk sekolah ataupun kelas itu, sebisa mungkin problem domestik kita yang di rumah itu digantungin dulu tuh di luar pagar tuh. Ya. Jadi, jangan dibawa masuk ke sekolah, apalagi ke dalam kelas. Jadi, harus digantungin. Jangan membawa problem domestik ke dalam kelas. Sehingga apa? Kalau itu dibawa, maka tadi Bu Yun bilang dia akan marah-marah, meledak emosinya, ya. Terus mentransfer emosinya itu kepada peserta didik. Makanya kurangi perfeksionisme. Ya, buat jadwal istirahat yang rutin, ambil waktu me time nih buat guru. Kan enggak ada guru yang sempurna, benar enggak?
1: Iya, benar.
3: Ya, jadi harus guru juga me time. Kalau guru sukanya misalnya nonton Netflix pulang sekolah ya 30 menit ya enggak apa-apa, mundur sedikit, tapi setelah itu besok mengajar dia udah lebih fresh. Seperti itu Mbak Zi. Nah, tapi untuk komplitnya benar sekali kata Bu Yun, harus datang ikut pelatihannya nanti di hari Kamis. Begitu Mbak Zi.
1: Yes. Kita infokan juga nih ya, untuk pelaksananya di hari Kamis 14 Mei 2026, jam 8 pagi sampai selesai. Untuk tempatnya di ruang serbaguna TB Suwandi, Kota Serang, Banten. Dan ini pastinya penyelenggara dari FPSPS IKBA atau Forum Pendidik Satuan PAUD sejenis IKB, yang diketuai oleh Ibu Haja Kuratu Akyun SPAD AUD atau yang dikenal dengan Ibu Yuyun. Bu Yuyun, sebagai seorang guru nih Bu Yuyun, pernah marah nggak sih sama murid-muridnya?
2: kalau saya kebetulan guru PAUD ya. Guru PAUD itu kalau marah harus dihindari. Jadi sebelum pergi ke sekolah itu bagaimana kita mengafirmasi diri kita, afirmasi positif bahwa kita bisa minimal bisa tersenyum 225. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 5 detik.
0: Gitu ya.
2: Begitu. Karena marah itu sudah apa ya, harus dihindari dari seorang guru, dan itu perlu terampil, perlu latihan gitu.
1: Berapa lama nih Bu Yun untuk pengalaman jadi gurunya Bu?
2: Saya kebetulan 30 tahun Mas. Untuk di guru, maka saya sangat tahu membaca kebutuhan para guru-guru saat ini, apalagi dengan perkembangan yang sangat pesat menghadapi anak-anak yang memang berbeda dari kami yang sangat jauh ya, apalagi Gen Z dan Gen Alpha itu, maka sangat perlu pelatihan seperti judul yang kami pilih.
1: Oke. Berarti 3 generasi ya Bu Yun ya, milenial, iya, Gen Z, generasi. Alpha, 30 tahun loh.
0: Memang kalau menurut aku secara pribadi sih nggak cuman profesi guru aja ya, kayaknya semua profesi itu memang harus belajar untuk menanggalkan setiap masalah dan beban yang sedang dihadapi gitu sebelum masuk ke tempat kerja gitu. Benar nggak sih?
1: Benar, benar. Termasuk kita.
0: Termasuk kita ya.
1: Oke, Bu Yun, kalau di era digital ini kan kabarnya guru ini mudah stres gitu. Sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi oleh para guru ini di era digital?
2: Sangat berat Mas, karena di sisi lain memang itu sudah mau tidak mau menjadi konsumsi anak-anak. Tapi di sisi lain bagaimana seorang guru juga harus mampu memberikan edukasi literasi digital kepada anak-anak kita gitu ya. Maka tantangannya ya sangat luar biasa gitu. Dan nanti kalau apalagi kami di lembaga pendidikan, jika kami tidak bisa memberikan literasi digital dengan baik kepada anak-anak peserta didik kami, pasti juga efeknya, dampaknya sangat luar biasa juga.
0: Oke. Kalau dari Mbak Di mungkin ada yang mau ditambahkan, gimana silakan Mbak Di.
1: Tantangan guru di era digital Mbak Di.
3: Ya, betul sekali tadi yang disampaikan Bu Yun, kita sekarang hidup di era AI, era artificial intelligence, tentunya tantangan digital itu menjadi yang sangat kompleks ya, serta perilaku siswa nih. Ya kan, perilaku siswa yang menjadi tantangan pada saat kita sebagai guru dalam mendidik peserta didik. Ya, kemudian apa tekanan administratif, bener ya Bu Yuyun ya?
2: Oh, bener.
3: Jadi nggak cuma ngajar, tapi diminta untuk buat laporan-laporan seperti itu.
2: Ya,
3: ya. Dan tidak menutup kemungkinan dari laporan itu kan ada due date-nya ya, ada cut-off date-nya yang harus terselesaikan. Gak cuma tantangan administratif, ada juga komplain dari orang tua. Nah, itu juga itu yang kadang-kadang bikin overthinking. Bener Bu Yuyun ya?
2: Nah, bener banget. Tidak gitu tidak diimbangin dengan kesejahteraan gurunya.
3: Nah, seperti itu.
1: Makin kepikiran tuh Bu Yuyun ya.
3: Gajinya berapa Bu Yuyun kalau guru PAUD ya Bu Yuyun?
2: 1.200.000 Mbak Di.
3: Kepanjangannya apa tuh Bu Yuyun?
2: Sabar, jujur, tawakal, dan berdoa terus menerus.
3: Seperti itu Mas Dika dan Mbak Zia. Luar biasa nih guru PAUD kita ya.
0: Benar-benar profesi guru itu memang sangat melelahkan kalau menurut saya ya. Karena pagi kita sudah mengajar, pulang selesai mengajar pun kita tuh masih ngerjain buat soal, mengkoreksi hasil ujian. Jadi banyak banget gitu pekerjaannya gitu. Belum lagi harus membuat kurikulum dan sebagainya, mengerjakan bagian-bagian yang murid tidak tahu. Mungkin kalau orang tua bilang, ah cuman jadi guru aja itu gampang gitu. Padahal itulah kenapa saya menarik diri dari profesi ini jadinya ya.
1: Bu Yun, biasanya yang dikomplain dari orang tua, para orang tua itu apa aja sih Bu Yun?
2: Wah, banyak sekali kalau soal komplain. Orang tua inginnya ya itu tadi, guru perfeksionis banget gitu ya. Tapi itu tadi, kadang yang sangat menyedihkan terutama di PAUD. Di PAUD kita sudah sangat paham banget bahwa tidak secara drill mengajarkan baca tulis hitung gitu. Tapi orang tua itu yang belum paham, belum diedukasi, mereka inginnya seperti itu gitu. Fokusnya bagaimana nih anak bisa baca tulis menghitung gitu. Padahal kalau di PAUD kita pondasinya kan tidak itu gitu. Nah, itu salah satu tantangan juga Mas gitu.
0: Ya, jadi guru ini juga dituntut untuk terus belajar gitu. Apalagi teknologi udah semakin berkembang, jangan sampai guru nggak tahu gitu ya Bu Yuyun ya. Jadi seorang guru ini dituntut untuk terus belajar, tahu tentang teknologi gitu. Ini menjadi satu faktor kesulitan nggak sih buat guru di zaman sekarang ini Bu Yuyun?
2: Faktor kesulitannya ya kami pasti sulit, tapi bukan berarti kita menyerah ya. Apalagi dengan generasi yang berbeda itu, mau nggak mau kita harus berimigrasi ke dunia digital juga gitu. Jadi sulit, kalau dibilang sulit ya sulit, tapi kita tidak menyerah itu. Kita sebagai guru begitu.
1: Oke, Mbak Di, ini kan ada temanya tuh guru yang utuh gitu. Maksudnya seperti apa nih Mbak Di ya?
3: Ya, memang tema ini diambil oleh Ibu Yuyun dan tim, bagaimana mempersiapkan anak-anak generasi paripurna di 2045 itu diawali dari guru yang utuh.
1: Okay.
3: Jadi guru yang utuh di sini maksudnya adalah guru yang sehat mental, yang sehat secara emosional juga, yang secara sosial ataupun relasi ini baik juga, dan secara spiritual. Sehingga guru ini bisa mampu hadir secara utuh sepenuhnya untuk siswa. Jadi maksudnya seimbang secara emosi ini nggak mudah meledak gitu. Marah boleh, tapi nggak boleh marah-marah gitu. Ya. Kemudian pikirannya, ya secara pikiran dia jernih, nggak overthinking. Begitu dikomplain orang tua murid misalnya di WhatsApp, besok pagi dia nggak bisa tidur tuh, ya kan? Ya, itu terlalu overthinking tuh kan. Nah, kemudian apalagi secara relasi, secara sosial ini bagus guru. Artinya apa? Sehat dengan murid, sehat dengan kolega, sehat dengan orang tua. Dan secara spiritual ini guru juga baik. Artinya apa? Punya tujuan, punya rasa bermakna ya kepada orang lain. Sehingga apa? Kita menganalogikan guru ini seperti sebuah gelas, Mas Dika dan Mbak Azi. Artinya kalau guru ini kosong, dia nggak bisa memberi. Ya, kalau guru ini analoginya seperti gelas, artinya dia pecah atau retak, bocor, dia akan kasih stres itu, emosi itu ke murid atau peserta didik gitu. Tapi kalau guru ini terisi penuh, dikasih ilmu seperti yang akan Bu Yun bawakan nanti, dikasih intervensi terkait hal positif, maka bisa menghidupi banyak orang. Ya, ini yang kita mesti bangun. Karena untuk melihat Indonesia Emas 2045 itu diawali dari kesehatan mental seorang guru hari ini. Seperti itu, Mas Dika dan Mbak Z.
0: Baik, jadi kita mengundang ya, acaranya ini buat hari apa ya?
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis, besok. Ini onset atau offline ya?
3: Offline, iya, datang.
0: Okay.
3: Ya, kenapa Bu Yun ngambil tema ini? Tidak hanya menarik terkait kondisi guru, karena bulan ini adalah bulan kesehatan mental. Jadi cocok banget. Dan bulan ini adalah bulan pendidikan gitu. Jadi cocok sekali untuk menghadirkan kesehatan mental bagi para pendidik. Seperti itu, Mbak Zee. Jadi oke banget diadain di bulan Mei ini sebenarnya.
1: Ini terbatas ya, kuota terbatas. Tersisa 40 seat lagi, benar ya Mbak Di? Dan
3: sekarang sisa 20 Bu Yun ya?
2: Sudah sisa 5 seat lagi.
3: Luar biasa.
0: Buruan.
1: Ya nih, teman-teman semua yang mau ikut nih, ini untuk guru PAUD SD SMP, kapasitasnya untuk 200 orang, sisa 5 seat lagi, bisa segera daftar ke WA-nya 0812 8274 2415. Sekali lagi, bisa WA ke 0812 8274 2415.
0: Ya, tersisa 5 seat lagi ya. Jadi buruan. Oke, baik Mbak Di dan juga Bu Yuyun, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia dan perbincangan kita di pagi hari ini adalah kesehatan mental sebagai fondasi guru berkualitas.
1: Yes, tentunya akan ada pelatihan eksklusif bagi para guru. Ini untuk guru PAUD SD SMP dan ini kuotanya sisa 5 orang lagi. Di hari Kamis 14 Mei 2026 jam 8 sampai selesai. Bertempat di Ruang Serbaguna TB Suwandi di Kota Serang, Banten. Penyelenggaranya dari FPSPS IKBA, Forum Pendidik Satuan PAUD Sejenis IKB, dengan Ketua Ibu Hajaku Ratu Akyun SPAD AUD, atau yang dikenal dengan Ibu Yuyun. Bu Yuyun, ini kan dengan pengalaman selama kurang lebih 30 tahun gitu loh. Bagaimana nih cara Ibu Yuyun untuk menghadapi komplain-komplain nih, Bu, dari para orang tua?
2: Iya, baik. Kalau kita sedang menghadapi komplain orang tua, yang pertama biasanya kita dengarkan dulu. Yang penting didengarkan orang tua ketika komplain, kita dengarkan. Kemudian kita juga sejenak tarik nafas panjang dulu. Jangan sampai ikut terbawa emosi dengan komplain yang diberikan oleh wali murid. Kemudian kalau kita pastikan kita sudah dalam keadaan emosi yang baik, tidak apa terpengaruh dengan apa yang sedang kita hadapi, baru kita bicara dengan penuh kesadaran. Itu yang biasanya kita lakukan. Yang saya lakukan.
0: Jadi harus tenang dulu gitu ya, ya intinya
2: tenang
0: ya.
2: Dulu.
0: Jangan sampai kita itu ikut terpancing emosi gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Baik, tapi pernah punya pengalaman yang tidak terlupakan gak sih Ibu Yuyun sebagai seorang guru dalam menghadapi komplain dari orang tua siswa gitu? Udah berusaha untuk ditengahi tapi tetap tidak bisa memberikan ketenangan gitu untuk orang tuanya sendiri?
2: Pernah saya menghadapi hal seperti itu ya, karena yang dari wali murid sudah terlanjur emosi gitu ya. Tetap itu tadi, kita dengarkan. Yang penting kita dengarkan dan gestur tubuh kita itu menerima. Yeah. Menerima apa yang dia komplainkan gitu. Dan ketika kita tenang, insya Allah juga yang bersangkutan juga lama-lama amarahnya akan turun dengan sendirinya. Maka itu tadi, seorang guru jangan lepas dari senyum 225 tadi. Jadi mampu sekesel apapun, kalau sudah kita bisa tersenyum 225, pastinya amarahnya yang bersangkutan juga bisa agak turun gitu.
0: Jadi istilahnya itu senyumin aja gitu. Yes. Ya, seberat apapun senyum masalahnya dulu. Senyum dulu gitu ya.
2: Iya, senyum dulu dan tenang.
1: Oke, okay. Mbak Di, kalau bagi Mbak Di sendiri nih, kenapa nih guru perlu resilience atau daya lenting?
3: Iya, jadi penting sekali setiap guru ataupun siapapun ya, itu harus memiliki daya bangkit atau daya lenting, atau kita sering menyebutnya adalah resilience. Karena kan guru tadi yang kita sudah dapat gali dari Bu Yuyun adalah banyak menghadapi tantangan ya, banyak tekanan, perubahan-perubahan yang membutuhkan yang namanya kemampuan bangkit kembali. Apalagi sekarang di era digital. Dan contoh sehari-harinya adalah setelah mendapatkan kritik misalnya dari kepala sekolah ataupun komplain dari guru, ya guru lain ataupun dari orang tua murid, nah, guru harus tetap bisa memperbaiki diri nih tanpa kehilangan motivasi gitu. Jadi kemampuan untuk bangkit ini atau kita sebut beradaptasi itu membuat guru menjadi tetap tangguh setelah mengalami krisis ataupun menghadapi tantangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru yaitu ubah kegagalan menjadi bahan belajar, atau ubah kegagalan-kegagalan kemarin, tantangan-tantangan kemarin itu menjadi bahan evaluasi kita ya. Dan yang penting, guru harus punya pemikiran yang bertumbuh, growth mindset, bukan fixed mindset gitu ya. Jadi jangan bilang aduh capek sekali nih, udah bangun dari pagi ngajar dan sebagainya. Itu harus dibangun bukan fixed mindset tapi growth mindset gitu. dan fokus pada progres-progres kecil ya setiap hari. Ya, walaupun progresnya sangat kecil, ya itu kita harus apresiasi kepada siapa? Kepada diri kita. Makanya guru harus punya daya lenting ataupun daya bangkit setelah mendapatkan krisis ataupun tantangan gitu. Seperti itu, Mas Dika. Jadi tujuan kita ini bukan guru yang tidak pernah memiliki tantangan atau tidak pernah pukulan, tidak pernah punya pukulan emosi, tapi bagaimana kita sebagai guru menjadi guru yang utuh, yang bisa balik lagi, yang seperti kalau kita menyebutnya samsak, itu punya daya lenting ketika dipukul. Nah, itu yang mesti kita bangun nih nanti dalam pelatihan kita nanti gitu.
1: Oke,
3: gimana
1: apa
3: caranya?
1: Jadi? Ya.
3: Ah, itu harus datang tuh.
2: Harus datang.
1: Harus datang deh pokoknya kalau mau tahu nih daya lenting tuh biar bertambah atau resiliennya. Mbak Di, boleh dikasih tahu nggak nih dalam pelatihan nanti apa aja nih yang didapatkan dari para peserta?
3: Ya, jadi peserta akan dapat informasi terkait bagaimana sih ide praktek baik yang bisa dibawa pulang ketika setelah selesai mengikuti pelatihan ini. Dan setiap peserta pun akan mendapatkan yang namanya free assessment kesehatan mental dari kegiatan pelatihan ini. Dan akan ada solusi praktis atau best practice apa yang harus kita lakukan sebelum mengajar. Sehingga applicable dan implementatif setelah menghadapi atau setelah hadir di seminar kita nanti hari Kamis. Seperti itu, Mas Dika. So jangan ketinggalan, harus datang nih.
1: Harus datang.
3: Rugi ya.
0: Wajib datang. Oke, jadi sebenarnya bagaimana nih sekolah dapat mendukung kesehatan mental untuk para pengajarnya nih? Silakan, Bu Yuyun mungkin.
2: Gimana, Mbak?
0: Bagaimana sekolah dapat mendukung kesehatan mental dari para pengajarnya?
2: Ya,
0: cara
2: dari
0: apa
2: cara
0: aja gitu.
2: Pengajarnya ya. Ya itu tadi Mbak, yang pertama pastinya nanti salah satunya sekolah untuk mendukung para pengajar untuk kesehatan mentalnya. Pertama lembaga khususnya kepala sekolah supaya mengikutkan para gurunya untuk mengikuti pelatihan ini. Karena ini jarang-jarang dan insya Allah kalau di Kabupaten Serang ini pertama kalinya gitu ya. Dan
1: keren.
2: Ya. Dan ini sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Dan yang kedua bagaimana lembaga untuk mendukung para guru-gurunya dalam kesehatan mental, ya pastinya semuanya nanti ketika mempunyai pemahaman yang sama, kemudian juga ilmu yang sama dalam mengelola emosi dengan baik, insya Allah akan tercapai tuh, tercipta bagaimana seorang guru yang sehat mentalnya, sehingga pasti menyenangkan. Guru yang sehat mentalnya itu pasti menyenangkan dan pasti membahagiakan kepada murid-muridnya.
0: Oke. Berarti ini tuh seharusnya dilaksanakannya itu nggak cuma sekali ya Mbak Di ya, tapi dilakukan beberapa kali gitu dalam satu tahun gitu ya, dengan topik yang berbeda-beda. Gitu ya Mbak
3: Betul.
0: Di?
3: Betul, saya sepakat sekali. Sama seperti halnya kalau kita ke dokter gigi gitu kan. Kan kita nggak setahun sekali ya. Nah, apalagi kesehatan mental gitu. Kesehatan mental itu butuh secara masif. Ya kan? Jadi tadi yang Bu Yun sampaikan, jadi setelah mendapatkan sesi pelatihan ini, guru akan lebih fresh, ya kan?
2: Lebih fresh.
3: Dalam mengajar.
2: Percaya diri.
3: Betul, percaya diri. Ya, tidak hanya mengurusi rumah tangganya, ya, tapi bagaimana dia begitu di sekolah, dia mengajarnya lebih bersemangat gitu. Setelah mengikuti aktivitas atau kegiatan pelatihan ini. Jadi problem domestiknya itu menjadi berkurang. Bukan berarti kita nggak ada problem domestik, ya ada. Ya, tapi bagaimana kita meresponnya jauh lebih positif gitu. Dan kita akan kasih tipsnya bagaimana merespon sesuatu itu dengan lebih positif. Karena tekanan atau trauma itu bukan hasil dari sebuah kejadian, tapi tergantung dari cara kita merespon. Bagaimana cara meresponnya, ya harus hadir di pelatihan ini.
0: Semoga aja pelatihan ini nggak berhenti cuma di Tangerang aja ya, tapi di kota-kota lain juga nanti akan diselenggarakan gitu, supaya kualitas pendidik di Indonesia ini semakin hari semakin baik.
1: Amin.
2: Iya, khususnya Provinsi Banten, 8 kabupaten kota.
1: Oke.
2: Bismillah.
3: Bismillah, amin.
1: Semangat ya buat teman-teman yang mau ngadakan untuk pelatihan eksklusif nih bagi guru. Bu Yuyun, kalau Ibu Yuyun sendiri lihat nih Bu Yuyun, beberapa belakangan kemarin kan banyak tuh kejadian-kejadian antara guru dan siswa gitu kan. Kalau Bu Yuyun lihat nih, tanggapannya bagaimana nih Bu Yuyun?
2: Maaf Mas, kurang kedengeran suaranya.
1: Apakah udah terdengar jelas Bu?
2: Sudah.
1: Nah, belakangan ini kan rame juga nih kejadian antara murid dan siswa gitu loh. Yang mungkin ada yang mendapatkan tindakan kekerasan, mungkin dari gurunya, kemudian melaporkan ke orang tuanya, kemudian orang tuanya juga protes gitu kan. Saling melaporkan. Kalau Bu Yuyun sendiri menanggapi hal seperti ini bagaimana Bu?
2: Iya, itu tadi kita... saya melihat ya dengan adanya mengadakan pelatihan ini, karena memang riset dari Kemendikbud sendiri 56% guru itu memang mengalami kesehatan mental ya. Jadi ya kita perbaiki dari terutama dari guru dulu, kalau bagi saya dari guru dulu ya, bukan dari murid. Kalau murid muaranya di keluarga, tapi kami sebagai lembaga pendidikan di mana tempat sesuatu yang nanti tidak baik bisa menjadi baik, maka ya dimulai dari gurunya gitu, dari gurunya.
1: Oke, dari gurunya dulu ya. Kalau Mbak Di sendiri melihat gimana nih Mbak Di?
3: Ya, kalau saya melihatnya sebagai praktisi, kita ada dua hal ya. Jadi guru dan anaknya juga. Jadi dengarkan anak dengan tenang ya. Orang tua juga perlu cerita anak sampai dengan selesai, tidak perlu melabel anak, tidak perlu menghakimi anak gitu. Memastikan kondisi emosional si anak itu juga aman ya. Dan kemudian pisahkan antara fakta dan emosi nih. Jadi jangan langsung membuat kesimpulan yang akhirnya kita viralkan di WhatsApp grup misalnya atau di media sosial gitu. Jadi perlu cross check apa yang sebenarnya terjadi, kapan itu terjadi, ada saksi atau tidak, bentuk kekerasannya seperti apa. Nah, itu perlu dikonfirmasi, tidak melabel gitu. Dan kemudian komunikasikan dengan guru dan sekolah. Jadi langkah terbaik biasanya itu bicara langsung dengan walas atau guru ya, atau pihak sekolah jika perlu. Tujuannya apa? Tidak menghakimi, tapi klarifikasi, konfirmasi, mencari solusi dan mencegah konflik lebih besar. Nah, itu yang di sarankan oleh saya, dan hindari langsung menyerang pribadi gitu, apalagi menyerang pribadi guru. Nah, itu nggak boleh tuh, mempermalukan guru di media sosial ya, mengajak massa sebelum ada kejelasan. Nah, itu yang menurut saya itu harus dihindari gitu. Nah, ini kan banyak nih bahwa orang tua murid akhirnya demo gitu kan. Nah, itu menurut saya perlu dihindari seperti itu. Jadi harus dicarikan klarifikasi, konfirmasi, cari solusi, mencegah konflik menjadi besar. Dan yang paling penting itu utamakan pemulihan anak. Jadi jika anak kita merasa takut atau peserta didik merasa takut, malu atau trauma, validasi semua perasaannya. Ya kan? Kasih rasa aman dan jangan menyuruh, udah kamu diem, nggak ngerti kamu. Ah, itu jangan tuh. Jadi kalimat yang baik yang harus kita lakukan adalah, perasaan kamu itu sangat penting. Yuk kita cari jalan terbaik sama-sama. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana utamakan tetap pemulihan anak, kita selesaikan konfliknya yang terjadi, tapi tetap tidak menyerang pribadi guru. Nah, seperti itu sih solusinya. Jadi sekolah juga tetap harus bertindak secara profesional. Ya, jadi sekolah tuh idealnya adalah mendengar kedua belah pihak, ya, melakukan mediasi, ya, membuat berita acara kronologis, memberi pendampingan dan menindak jika memang ada pelanggaran. Ya kan, kalau terbukti mungkin ada kekerasan misalnya, ya perlu evaluasi, ada penguatan-penguatan atau pembinaan, bahkan tindakan sesuai aturan sekolah yang sudah disepakati bersama pada saat ijab kabul pertama kali masuk sekolah. Seperti itu sih Mas Dika dan Mbak Si.
1: Oke.
0: Baik,
3: mungkin Bu Yuyun mau nambahin tuh.
1: Ayo, silakan Bu Yuyun.
3: Nah, ini yang udah lebih pengalaman nih Bu Yuyun nih.
2: Kebetulan kalau di sekolah itu memang sudah ada TPPKS ya, tim pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah Mas. Jadi insya Allah penanganannya seperti yang tadi diutarakan oleh Mbak Di, dengan alur yang sama, Intinya memang itu tadi, kita harus bisa mendengarkan kedua belah pihak, kemudian tidak menjudge guru maupun murid, tapi bagaimana semuanya itu kepentingan terbaik bagi anak gitu.
1: Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, mungkin untuk Bu Yuyun dan Mbak Di. Mengapa generasi paripurna 2045 dimulai dari guru yang sehat mental? Silakan Bu Yuyun.
0: Ya, silakan. Halo?
2: Mbak Di?
3: Ya, ya. Baik, jadi kenapa kita membuat seminar ini generasi paripurna 2045 dimulai dari guru yang sehat mental. Jadi anak-anak kan belajar bukan cuma dari pelajaran. Anak-anak belajar bukan cuma dari kurikulum nih Mbak Zee dan Mas Dika. Tapi dari energi. Energi guru, energi kepala sekolah, sikap, dan keteladanan dari guru. Jadi sebagus apapun sistem pendidikan kita, kalau tidak ada teladan dari guru, itu kita bisa sebut namanya samjuk, Bu. Apa samjuk, Bu?
1: Sama juga bohong.
3: Iya.
1: Bahasa Korea tuh.
3: Bahasa Korea, betul sekali. Jadi guru yang sabar, yang suportif, ya itu bisa membuat anak lebih percaya diri. Ya kan? Lebih berani berkembang. Oleh karena itu apa? Ya kan? Kita harus bisa memprioritaskan yang namanya well-being guru dalam pendidikan. Okay. Ya, guru mulai belajar mencintai dan merawat dirinya. Ya, ingat bahwa guru yang pulih, guru yang utuh, itu lebih berdampak ke masa depan. Jadi guru yang sehat mental nggak hanya mengajar lebih baik, ya, tapi juga bisa melahirkan generasi yang kuat. Dan itu dimulai dari kapan? Dari sekarang. Dan nggak boleh tunda lagi. Seperti itu, Mas Dika dan Mbak Zee.
0: Okay. Mungkin Ibu Yuyun,
1: mau menambahkan?
2: Iya. Dari saya, kesehatan mental guru yang baik, itu pastinya berdampak yang luar biasa kepada peserta didik. Jadi untuk membangun generasi emas paripurna 2045, kita sepakat bahwa kesehatan mental seorang guru itu menjadi fondasi yang utama agar terwujud itu tadi generasi emas 2045.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Baik, terima kasih Ibu Yuyun dan juga Mbak Di ya, yang sudah memberikan waktunya untuk berbincang bersama dengan kita dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan kembali kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa hadir dalam acara ini ya, Dika ya, di hari Kamis besok tanggal 14 Mei 2026, dimulai dari jam 8 pagi sampai selesai, bertempat di Ruang Serbaguna TB Suwandi, Kota Serang, Banten. Baik, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan siaran kita. Semoga bisa

0: 齐来欢唱，
1: 齐来敬拜，
0: 齐来思想，
1: 齐来颂扬。

生命之歌，跨越年代的隔阂，超越人心的干涸。因为生命是如此独一无二，诗歌是如此有力感人。一同聆听生命之歌。

0: www.rti.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti. Ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya. Tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya. Di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya. Ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya. Perilaku yang maladaptif pun, perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri, merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai, jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Ya, memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaannya endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya.
2: Yeah.
1: Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

sana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu, dia tersenyum simpul.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah dilakukan studi atau penelitian ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Proses menyakiti diri ketika terjadi perlukaan, dia bisa menggambarkan nyeri atau ketidaknyamanan emosionalnya itu bisa tergambarkan. Kalau kita tertekan, misalnya sedih, marah, merasa malu, itu kan tidak terlihat ya. Tapi kalau dirasakan gak nyaman gitu ya. Mau ngapa-ngapain tuh gak tahu, ini gimana sih menghilangkan ini. Nah, ini dialihkan dalam bentuk yang nyata, yang bisa terkontrol oleh penderitanya melalui tindakan self-harm. Nanti kalau dibilang, ini kan menyakitkan. Jangan salah, mereka melakukan tindakan self-harm, dia merasakan proses ketika luka itu ada, kemudian mengalami perubahan dan akhirnya relief, itu menggambarkan emosinya yang sudah mulai relief. Tapi sebetulnya kan tidak. Setelah dia melakukan tindakan self-harm, ada rasa malu, tetap ada rasa bersalah. Dan rasa tertekan ini, emosi negatif ini kembali mendorong dia untuk melakukan tindakan self-harm. Makanya selalu berulang.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hypeliners, ada 3 hal yang jangan dilakukan menjelang hari raya. 1. Jangan resign dari pekerjaanmu tanpa perencanaan yang matang. Jika Anda merasa bosan dan tidak betah, atau ingin ganti pekerjaan setelah pulang kampung, jangan resign karena ekonomi kita sedang tidak kondusif. Selagi bos Anda masih sanggup kasih gaji bulanan dan THR, itu sudah sangat hebat. 2. Jangan beli barang atau kendaraan demi nampang saat pulang kampung dengan cara berhutang. Jika Anda bisa dipecat tiba-tiba dan gagal bayar, akibatnya Anda harus menjual barang dan kendaraan tersebut dengan harga murah. 3. Jangan mengadakan pesta yang besar dengan biaya yang mahal karena akan membebani finansial Anda. Orang sering berpikir pengusaha sukses dengan omset ratusan juta atau miliaran punya kehidupan yang jet set. Namun, seringkali hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru, seorang pengusaha yang sukses telah belajar mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga mereka akan mencukupkan keuangannya dengan penuh perhitungan. Jangan berharap sukses kalau Anda hidup besar pasak daripada tiang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Iya kan?
1: Betul.
0: Oh, suara gue gak enak ya?
1: Kenapa yuk? Dienak-enakin lah dik yuk. Diatur dulu ya. Cek-cek dari Q, coba dari Q. Oh enggak, yang enggak ada ya. Gitu.
0: Udah.
1: Loh. Ya, betul-betul.
0: Q kan? Q.
1: Itu mah itu. Sekali lagi nih. Jangan dong. Jangan. Ntar ada yang datang ngamuk lu.
0: Ayo Trin.
1: Oke, kalau aku ya. Aku, aduh, sejujurnya ya. Kalau untuk dulu aku tim ayah.
0: Dulu? Bisa gitu ya?
1: Kalau sekarang aku tim dua-duanya dong.
0: Ah, tim dua-duanya.
1: Kalau sekarang aku sudah mengerti makna kehidupan. Ya, kalau dulu memang aku lebih dekat ke ayah gitu, ke bapak aku. Karena mungkin ya itu kebanyakan anak perempuan dekatnya sama ayahnya kan ya.
0: Iya.
1: Apalagi aku perempuan satu-satunya.
0: Oh.
1: Itu. Jadi
0: lu anak berapa sih?
1: Aku anak kedua.
0: Anak kedua?
1: Dari tiga bersaudara.
0: Tiga bersaudara. Berarti lu perempuan di tengah.
1: Iya, sendiri gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak ya udah perempuan di dalam rumah itu selain bapakku cinta ke istrinya, ya anaknya cuma aku doang perempuan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi ya dimanjainnya ya aku dapat banyak manjanya gitu. Jadi lebih dekat ke bapakku.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Dulu berarti lebih dekat ke
1: bapak.
0: Ibu. Bapak. Sekarang lebih ke ibu.
1: Sekarang ya lebih ke ibu karena mungkin apa ya? Maksudnya memang apa sih gimana bilangnya ya?
0: Gimana?
1: Banyaknya
0: Keluhnya.
1: Bukan, kalau sekarang ini ya gitu. Kayak kalau mau curhat atau apa itu kalau ke bapak bukan takut sebenarnya. Kalau misalnya curhat pasangan, tentang pasangan
0: gitu. Pada nebak itu tadi.
1: Misalnya itu kan aku berada di fase-fase yang itu kan, okay. Dika ya gitu. Misalnya curhat tentang pasangan, kalau ke bapak aku bukan aku takut, bukan.
0: Tapi lebih ke?
1: Cuma lebih ke kayaknya bapakku belum ngijinin aku untuk maksudnya ada laki-laki lain.
0: Emang
1: yang
0: usia lu berapa, Trin?
1: Aku 24 sih.
0: Iya, serius belum diijin?
1: Kayaknya
0: ayo,
1: gitu.
0: Buat yang lagi ngejar-ngejar aku, Trin, tuh warning loh inilah, peringatan loh.
1: Makanya dicari yang gentle kan, gitu.
0: Gimana sih?
1: Loh, iya toh.
0: Iya.
1: Iya kan? Makanya iya toh. Kita harus cari yang gentle kan, yang berani gitu loh.
0: Oh, jadi maksudnya kalau lu berani kedeketin gue, kenalan lu sama bapak gue gitu.
1: Iya gitu. Jangan maksudnya jangan beraninya ke anaknya doang gitu loh. Ngijin izin langsung lah gitu. Jadi kalau sekarang ini deketnya ke mama gitu karena ya curhat mungkin sesama
0: lebih
1: perempuan
0: enak, ya,
1: sesama perempuan lebih enak. Soalnya kalau ke bapak aku kayak gimana gitu kalau curhat yang begitu-begitu tuh kayak
0: enggak nyambung gitu.
1: Enggak nyambung.
0: Karena kayak lebih tegas kali ya kalau orang
1: kan
0: tua ya.
1: Kan sisi laki-laki beda kan sama sisi perempuan gitu bahas ini. Jadi enggak cocok lah
0: gua,
1: gitu.
0: Gua tuh ngerasain kalau lebih ke bokap ya, biasanya tuh kan ayah biasanya kan ngelindungin ya. Mungkin lebih banyak hal-hal yang harus apa ya, enggak boleh begini, enggak boleh begininya gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi tetap mengayomi gitu. Kalau lebih ke ibu kan lebih ke emosionalnya, lebih kedekatannya lebih ke emosional dan dia lebih ngerti karena lu sama-sama perempuan.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul kan? Sekali. Jadi gampang kan, jadi sama-sama melihat dari sisi perempuannya gitu. Aku kan pasti tanya, "Mak, kalau misalnya begini bagusnya gimana?" gitu. Kan kalau aku tanya sama bapak aku,
0: enggak ngerti lagi.
1: Iya, enggak ngerti dan aku melakukan pekerjaan dari sisi laki-lakinya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Makanya lebih dekat ke bapak dulunya, kalau sekarang ke mama.
0: Oke. Okay. Kita sapa dulu ya, Trin. Ada teman-teman yang bergabung nih. Ada Pak Ame.
1: Iya, selamat siang Pak Ame. Pak Ame menyapa kita ya di siang hari ini. Lalu ada siapa lagi ya ini? Ada Kak Kawai juga.
0: Halo, Kak
1: selamat
0: Kawai.
1: Siang juga Kak Kawai. Sekarang suara Oktrin apakah sudah kedengaran? Tadi ada kesalahan sedikit. TikTok kita juga ada bermasalah sedikit ya Dika tadi ya. Gitu, lalu ada siapa lagi nih Dika?
0: Ada Ibu Rinja yang ikutan nyimak di siang hari ini. Kalau dari Ibu Rinja sih lebih dekat kedua-duanya walaupun sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Tapi yang lebih dekat pada Bapak katanya.
1: Okay.
0: Selamat bertugas aja deh untuk Dika dan Oktrin. Kemudian ada Pak Yohanes juga siang hari ini yang ikut bergabung. Pak Yohanes ikutan komentar katanya. Selamat siang untuk Dika dan Oktrin. Ah, ada pantun juga nih, Trin.
1: Apa tuh?
0: Salam sayur asem kena nasi campur
1: yang
0: rendang.
1: Bagus dong, aku mau sambut cakepnya nih, Dika. Ayo, ulang.
0: Aduh, gue lagi
1: masih dicerna dulu.
0: Gue lagi mencerna nih. Salam sayur asem. Gimana? Mana cakepnya?
1: Oke, ulang.
0: Nih, sekali lagi gue ulang, gue pulang nih ya.
1: Jangan dong, jangan gitu dong. Ngambek nih, Dika nih. Yuk, ulang, yuk.
0: Salam sayur asem.
1: Cakep.
0: Kena nasi campur rendang.
1: Cakep.

0: Walau awan kelam.
1: Cakep.
0: Bolehlah kita berdendang.
1: Cakep.
0: Lah, gimana ya?
1: Gimana
0: gimana
1: sih? Ya? Nadanya gimana sih di kayaknya perlu.
0: Salam sayur asam kena nasi campur rendang.
1: Cakep.
0: Walau awan kelam bolehlah kita berdendang.
1: Cakep.
2: Sayur asam.
0: Oh, ada suara aneh.
1: Ada suara-suara rakyat.
0: Nih, kalau dari Pak Yohanes nih. Kalau aku sih tergantung sikon yang mau dicurhatin.
1: Okay.
0: Kadang ke ibu, kadang ke bapak. Kalau urusan tentang perempuan, ke ibu curhatnya.
1: Okay.
0: Kalau masalah mainan atau jajan, ke bapak. Karena anak bontot.
1: Oh, berarti tergantung ininya ya.
0: Situasi dan kondisi.
1: Situasi dan kondisinya.
0: Term and condition.
1: Mm-mm, betul.
0: Yeah.
1: Berarti pandai strateginya bapak.
0: Oh, jago,
1: ini.
0: Anak-anak bontot itu jago strateginya.
1: Oh, gitu. Termasuk
0: misalnya,
1: anda ya.
0: Misalnya, bukan membanding-bandingkan ya. Misalnya anak sulung dan anak kedua nih. Kalau dia masih satu step, anak bontot udah tiga step.
1: Oke.
0: Gimana anak bontot? Setuju semuanya? Gimana Bang Tikno?
1: Oh, pantesan pantesan adekku begitu ya ternyata ya. Keras-kerasnya bapakku lebih keras dia.
0: Gak gitu.
1: Oh gak gitu, kayak mananya?
0: Anak bontot tuh lembut.
1: Emang
0: iya
1: ya?
0: Katanya.
1: Kayak ada suara-suara di belakang yang tidak terima ya. Dika.
0: Ya begitulah.
1: Ya begitulah. Netizen.
0: Demokrasi kan seperti itu. Okay. Ada yang berpendapat A, B, tapi gimana cara kita? A, B, C, D.
1: Oke. Okay. Aduh.
0: Oke, okay. Sambil menunggu untuk teman-teman yuk. Kalian ini tim bapak atau tim ibu? Nah, kita akan kembali lagi setelah beberapa lagu yang mau lewat ini. Ada The Massive Netrin. Dan kamu, dan kamu, dan kamu, dan aku.
1: Widih.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Ya, Heartliner, di siang hari ini kita akan tersambung dengan rekan kita, ada Bapak Yusmanto yang tersambung dengan kita via WhatsApp, yang akan menginformasikan kalau ada mobil truk engkel yang mengakibatkan kemacetan di Jalan Permata Sari. Apakah Pak Yusmanto sudah bergabung bersama dengan kita? Halo?
1: Ya, halo.
0: Oke.
1: Halo.
0: Baik, selamat. Bapak. Ya, selamat siang, selamat Pak siang. Yusmanto. Ya, boleh.
1: Dengan rekan Ofrin?
0: Ya, betul. Ya, boleh menginformasikan, ya, Pak, bagaimana keadaan Jalan Permata Sari yang ada kemacetan akibat mobil truk engkel. Boleh informasinya, Pak? Silakan.
1: Baik, Hardliner, dari kawasan Lipo Karawaci, ini terjadi di Jalan Permata Sari. Tadi ada mobil engkel, truk engkel yang memang lepas kendali. Kemudian dia di sekitarnya adalah tergelincir dan mengangkut semen. Dan ini mengakibatkan kemacetan yang memang ada di daerah Jalan Permata Sari, gitu kan. Putaran belokan, dan itu mengakibatkan kemacetan yang cukup luar biasa. Kita rekan waktu ini.
0: Oke, baik, rekan Yusmanto. Dan sekarang kondisinya sudah berapa lama, Pak, dari adanya mobil truk engkel yang mengakibatkan kemacetan ini?
1: Kondisinya ya sudah mulai ada dari pihak keamanan atau TMD, security, sudah mengatur jalannya lalu lintas dan semakin sudah teratur untuk kemacetan yang terjadi. Itu rekomendasi.
0: Oke, baik. Berarti sudah ada petugas yang menangani, ya? Betul, ya?
1: Betul, sudah menangani. Dan bagi para pendengar Heartline yang memang melintas di daerah Permata Sari, harap hati-hati dan tetap menjaga untuk keamanan supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan, gitu, rekan Oktri.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, rekan Yusmanto. Baik, Heartliner, sekian informasi dari Jalan Permata Sari. Terima kasih, rekan Yusmanto. Selamat siang semuanya.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Prabowo tegaskan laut Indonesia harus dikuasai nelayan lokal. Pramono akan sanksi horeka nakal, tak pilah sampah. Spanyol evakuasi penumpang kapal pesiar usai wabah hantavirus. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah mulai mengarahkan pembangunan nasional ke sektor kelautan secara agresif guna memastikan kekayaan laut Indonesia tidak lagi dinikmati oleh pihak asing. Saat meninjau kampung nelayan Merah Putih di Gorontalo pada Sabtu kemarin, Presiden menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor maritim sebagai sumber kesejahteraan utama bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Presiden memaparkan rencana besar pemerintah untuk membangun ribuan kapal ikan, memperkuat kooperasi nelayan, serta memperluas program ekonomi biru sebagai fondasi baru pembangunan nasional. Prabowo juga menekankan rakyat Indonesia harus menjadi tuan rumah di laut sendiri dan memastikan seluruh hasil laut dikelola secara mandiri demi meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi nasional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan memberikan sanksi tegas bagi pihak hotel, restoran, dan kafe atau horeka yang tidak melakukan pemilahan sampah. Kewajiban ini tertuang dalam instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya. Pramono menegaskan peraturan ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, namun juga mewajibkan para pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, pemerintah provinsi tidak segan untuk memberikan sanksi administratif hingga peninjauan izin usaha guna mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan melalui sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, para penumpang kapal pesiar MV Hondius mulai dievakuasi setelah berlabuh di Kepulauan Kanari menyusul adanya wabah hantavirus yang menewaskan 3 orang di atas kapal. Korban meninggal dilaporkan merupakan pasangan suami istri asal Belanda dan seorang perempuan asal Jerman. Sementara sejumlah penumpang lainnya juga dilaporkan jatuh sakit akibat virus langka tersebut. Hantavirus diketahui menyebar melalui hewan pengerat dan hingga kini belum memiliki vaksin maupun pengobatan khusus. Pihak otoritas kesehatan Spanyol kini tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh penumpang dan kru serta menetapkan protokol karantina guna mencegah penyebaran virus yang diduga mulai menjangkiti penumpang saat kapal berada di wilayah Amerika Selatan.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, ada eksperimen yang dilakukan ilmuwan. Mereka memasukkan 3 tikus ke dalam satu toples yang berisi air. Setelah 15 menit semua tikus mati. Lalu mereka ambil tikus lain lalu dimasukkan ke dalam air lagi. Sebelum tenggelam, tikus itu diselamatkan dan lalu dikasih makan. Dikasih istirahat lalu diceburin lagi ke dalam toples itu. Mau tahu bedanya? Ternyata tikus tersebut mampu berenang non-stop selama 60 jam. Pertanyaannya adalah, mengapa tikus yang terakhir bisa bertahan? Itu karena mereka diselamatkan, jadi punya harapan hidup. Dari 15 menit menjadi 60 jam. Kadang yang kita butuhkan adalah secuil harapan untuk bisa bertahan. Selamat mencoba. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado.

0: Oli Furtado dengan I'm Like a Bird. Kalau lo jadi berandai-andai nih, if you like a bird, what will you do? Ya bener gak sih?
1: Aku akan pergi kemanapun aku mau.
0: Kalau gue berkicau,
1: kicau mania.
0: Iya gak sih?
1: Kalau kicau aja gak harus jadi burung. Tinggal berkicau aja gak sih?
0: Abis dari kemarin tuh gue ngeliat di medsos gitu.
1: Iya
0: apa ya, rame banget gitu. Kadang-kadang sampai ponakan gue juga begitu.
1: Ternyata Dika cukup update juga ya. Yang
0: kalau udah urusan, gue tuh kalau udah urusan per apa ya, per medsosan lumayan update gue.
1: Oh gitu. Tapi hanya sekedar
0: bukan gue sih sebenarnya ya. Tadi talent kita yang satu lagi yang update.
1: Memang
0: ya gitulah, karena dia anak mama banget katanya.
1: Oke.
0: Okay. Setuju nggak sih kalau anak mama tuh lebih suka update medsos? Iya.
1: Sepertinya, karena biasanya anak mama itu lebih ekstrovert nggak sih? Lebih
0: kayak gaul
1: lebih
0: gitu ya?
1: Gaul iya gitu.
0: Terus kalau anak bokap gitu lebih di rumahan.
1: Kayaknya.
0: Enggak juga sih. Sekarang nih kita pertanyaannya, kalau anak lebih banyak perempuan apa laki-laki? Kalau anak ayah, anak bokap gitu.
1: Perempuan gak sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Bukannya cowok ya?
1: Kayaknya kalau lebih banyak, lebih deketnya ke bokap gitu ya. Kayaknya cewek gak sih?
0: Gue tuh gak tahu ya, mungkin karena kebanyakan sama gak nih pendapatnya nih buat teman-teman di luar sana gitu kan.
1: Yeah.
0: Kalau anak pertama tuh biasanya kan kebanyakan cowok ya. Anak pertama tuh biasanya lebih deket ke bokap gitu. Iya kan? Nah kalau anak duanya perempuan sama tuh, lebih deket ke bokap. Nah anak ketiga ini
1: bebas dia.
0: Bukan bebas,
1: bebas atau ibu. Lebih gak diperhatikan.
0: Enggak lah semua anak-anak bonto tuh pasti diperhatikan.
1: Gitu, oke okay.
0: Paling disayang itu ya. Setuju, gimana Bang Tikno? Bagus ya. Gitu Trin.
1: Oh gitu.
0: Ya katanya sih, katanya. Cuma kan kalau menurut gue, gue gak tahu nih yang bukan gak harus valid banget sih ini. Kalau menurut gue sih, anak bokap tuh banyak kan laki-laki Trin.
1: Oh gitu.
0: Menurut gue loh.
1: Oh ya. Kayaknya kok di keluarga aku enggak.
0: Serius?
1: Iya.
0: Berarti abang-abang sama abang adik lu
1: lebih dekat sama
0: nyokap ya?
1: Iya.
0: Oh gitu ya?
1: Tuh. Gak tahu kenapa tuh.
0: Berarti teori gue salah. Daniel Sasando setuju Bang Dik kata dia.
1: Oh gitu.
0: Temen gue ini baru.
1: Giliran begini aja satu grup. Giliran tapi, yang lain langsung der.
0: Tapi gue gak tahu kenapa. Biasanya itu anak pertama nih Trin lebih deket ke bokap gitu. Karena dari saudara-saudara gue juga gitu, lebih deketnya ke bokap.
1: Oke, mungkin kebanyakannya emang gitu ya, karena
0: maksudnya ayah gitu.
1: Iya, karena misalnya kalau ke ayah memang pengennya gimana sih? Kayak yang kan, pengen lebih pengen gimana ya ngejelasnya?
0: Kayak anak pertama itu kan lebih apa ya?
1: Ditunggu-tunggu.
0: Bukan ditunggu-tunggu, diharapkan itu menjadi seorang pemimpin.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Dan sosok pemimpin biasanya kan ya dilihat kan kita dari hal yang kecil aja, dari orang tua, ayah dong, yang dia ya memimpin keluarga gitu ibaratnya. Jadi gitu menurut gue ya sama Daniel Sasando nih. Hidup anak pertama
1: perlu
0: katanya.
1: Hidup anak pertama. Oke. Hidup anak pertama laki-laki. Apalagi kalau satu-satunya laki-laki ya.
0: Ya gitu.
1: Oh gitu. Mungkin karena abangku enggak satu-satunya laki-laki kali ya.
0: Iya kali ya.
1: Tapi enggak lah, jarak aku sama adik bungsuku jauh. Kan enggak tahu kan kedepannya dapat anak cowok lagi apa enggak.
0: Iya sih gitu. Tapi ya menurut gue sih better sih kita lebih ke anak ayah dan ibu lah.
1: Iya lah, jangan pilih-pilih kan? Lah.
0: Jangan pilih-pilih.
1: Karena kalau misalnya, kalau di keluarga aku ya Dika, misalnya ada yang tanya nih, ada memang beberapa yang tanya kayak kayaknya misalnya kayak aku nih, kayaknya waktu itu lebih disayang sama bapaknya ya dibanding mamanya atau gitu. Atau mungkin kayaknya abangnya si sulung ini lebih deket sama mamanya dibanding sama bapaknya gitu. Nah orang tuaku tuh selalu menekankan gak pernah yang namanya pilih-pilih kasih gitu loh. Kayak iya aku memang lebih sayang sama anak sulungku. Kan ada juga loh Dika yang kayak secara blak-blak kayak kelihatan banget
0: sayang banget.
1: Yang ini nanti ya, anak kedua atau anak ketiganya ya udahlah nanti aja ntar aja gitu.
0: Dan lucunya kadang-kadang tuh waktu kecil ya, ini balik lagi nih permedsosan.
1: Gimana?
0: Ngeliat tapi video lucu-lucu tau gak lu. Jadi anaknya kayak dipilih ini antara nih bokapnya nih ibunya nih, milih yang mana nih? Gitu kan. Banyak yang memilih ibunya gitu loh. Okay. Tapi lucunya gini, kalau misalnya dibecandain nih sama bokapnya gitu kan, ibunya dibecandain nih, kayak dimarahin diapain, nanti anaknya yang bela gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Gitu juga sebaliknya, misalnya kayak yang anaknya suka dengan bokapnya. Jadi bokapnya diomelin, anaknya ngomel-ngomel gitu. Lucu makanya.
1: Iya, betul sekali. Tapi ya memang ada baiknya kita nggak bisa bikin porsi-porsi masing-masing.
0: Iya,
1: ya udahlah ke mama aja,
0: sih.
1: Ke papa aja.
0: Itu mungkin gitu. Kalau kita bilang sih mungkin karena pengalaman kita waktu kecil ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin semakin beranjaknya kita dewasa ya, kita sayang dua-duanya.
1: Mm-mm,
0: ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Apalagi di masa mungkin kayak masa tua nanti gitu loh. Siapa lagi kalau bukan kita yang merawat orang tua kita.
1: Betul. Makanya makanya itu aku dulu bilang kan, kalau dulu aku deketnya sama bapak aku karena kan belum mengerti kan ya, kayak aku merasa itu kayaknya mama aku nggak sayang aku gitu-gitu, padahal nggak, padahal bentuk cinta mereka kan berbeda gitu ya. Mungkin kalau mungkin dari bapak aku dia rasa sayangnya kayak kasih manja gitu, bawa jalan kemana gitu.
0: Itu
1: kalau mungkin mama aku, mungkin aku nggak dimanjain tapi segala sesuatu aku diperhatikan gitu, dari pakaian, makan dan sebagainya. Jadi kan bentuk cintanya beda-beda, cuma mungkin saat itu nggak tersampaikan ke aku aja. Dan sekarang udah sadar nih, oh iya
0: udah sadar
1: dong, makanya aku nggak bisa milih lagi Dika. Maksudnya dulu kan gak tahu, gak ngerti.
0: Gue lagi nungguin temen gue yang sadar. Gak sadar-sadar sampai sekarang.
1: Yang mana tuh?
0: Adalah, kalau dari kata Daniel, tergantung porsi kehidupan mana yang mau kita pelajari dari orang tua gitu, Tri. Baik ibu atau bapak masing-masing punya pembekalan kehidupan nih, ketutup lagi nih.
1: Kehidupan untuk anak-anaknya.
0: Kalau mau belajar bagaimana jadi orang yang bertanggung jawab, belajar dari ayah.
1: Oke. Ini pasti kayaknya masih ada lanjutannya nih.
0: Tapi kalau mau belajar bagaimana cara menjadi penyayang, belajar dari ibu.
1: Wow. Oh wow, berarti ya memang punya porsinya masing-masing kan.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, betul. Gitu Trin. Jadi lo?
1: Dua-duanya
0: sama.
1: Dua-duanya aku gak bisa milih.
0: Gue tinggal ibu lagi.
1: Iya, dulunya juga waktu semasa masih ada kan. Tetap sayang dua-duanya kan Dika. Gitu. Ya untuk kita juga kita
0: ini
1: harus.
0: Ini gak gimmick. Gue lagi gak gimmick.
1: Iya dong. Gak boleh gimmick-gimmick kalau soal kasih sayang mah, asik. Ya kan kita juga harus bersiap jadi orang tua kan ya Dika.
0: Iya lagi.
1: Gitu makanya kita juga harus jadi belajar jadi orang tua yang bisa mengasihi, apa sih, menyayangi anak kita nanti.
0: Oke. Dari Bicu ada nih. Aku sih apa dari tim mama. Karena sejak kecil papaku kerja di luar, baru ketemu setelah lulus SD. Karena mama yang jadi tulang punggung sejak kecil, makanya lebih dekat mama.
1: Oke.
0: Cuacanya lagi panas pol di Tangerang. Iya lagi.
1: Betul.
0: Bener Ibu Bicu.
1: Tadi
0: ya.
1: Tadi Dika bilang panasnya bikin apa ya, menjengkelkan. Ayo loh, ini gak boleh gimmick loh.
0: Jangan dibuka apa tuh.
1: Gak apa-apa.
0: Oke. Ini waktunya kita milenial dan Gen Z nih Trin. Ayo Trin.
1: Tidak terasa ya.
0: Sweet.
1: Masih sweet-sweetan nih.
0: Masih. Terus menang. Duh. Dari kemarin gue gini
1: dulu. Itu efek curang.
0: Yaudah.
1: Hardliner ya kalau tahu tadi Dika tangannya gimana.
0: Gini deh. Gue dulu nih. Gue dulu.
1: Dia curang tapi kalah.
0: Okay. Tim ayah atau tim ibu, gue lebih memilih dua-duanya gitu tadi. Mungkin di waktu kita kecil kita lebih sayang ayah atau ibu gitu kan, yang pastinya memiliki momen-momen dan tentunya memiliki kedekatan emosional di antara salah satu orang tua kita. Tapi beranjak dewasa ini pastinya kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Karena seperti kata Gen Z tadi, kalau kita akan menjadi orang tua.
1: Yes, betul.
0: Yuk Gen Z.
1: Oh itu bukan mewakili kita berdua. Okay, kalau dari aku ya, perwakilan dari Gen Z. Aduh, ini Gen Z pada marah nggak ya diwakili sama aku?
0: Apalah.
1: Okay, kalau dari aku sih, aku nggak bisa memilih ya. Untuk di usia aku sekarang, aku nggak bisa memilih lebih dekat sama ayah atau ibu. Aku sayang dua-duanya. Begitupun mereka, mereka sayang kepada aku dengan cara mereka masing-masing.
0: Okay.
1: Jadi kita nggak bisa ngejudge orang tua kita. Kenapa sih ayah kita begini? Kenapa sih ibu kita cara sayangnya begini? Nggak bisa. Mereka, bentuk cinta mereka memang seperti itu. Dan kita sebagai anak, kita patut berterima kasih, kita bersyukur punya orang tua yang seperti mereka, yang bisa menyayangi kita sampai sekarang. Itu sih dari aku.
0: Gue terharu, Trin.
1: Jangan dong, jangan di sini. Jangan di sini, tahan Dika, tahan.
0: Mantap.
1: Terima kasih ya
0: untuk
1: orang tua kita ya Dika.
0: Thank you.
1: Ya.
0: Buat orang tua kita juga dimanapun berada, kok dimanapun berada.
1: Kan udah tahu di rumah kita masing-masing.
0: Iya. Thank you buat orang tua kita yang sudah mendidik kita, mengajar kita hingga pada saat ini. Dan silakan makan dulu <diri bersiapkan. laughs>
1: Ya nggak, balik lagi nggak ada orang tua yang sempurna kan ya.
0: Itu.
1: lupa ya tadi. Tidak ada orang tua yang sempurna. Okay. Gitu. Ya, dengan apa adanya mereka, mereka tetap mencintai kita tentunya.
0: Nah, itu.
1: Oke,
0: okay. Sudah ya.
1: Sudah ya, terima kasih untuk Hardliner yang sudah bergabung baik di live TikTok kita maupun yang sudah bergabung dengan atensi kita di nomor WhatsApp kita. Oktrin dan Dika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan khawatir, Hardliner akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani Hardliner semua. Dan terakhir, saya Oktrin.
0: Saya Dika.
1: Saya Gen Z.
0: Saya Milenial.
1: Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa?
3: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu. Yo. Hai.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Radio 100.6 Heartland Radio, your family station. Kita kembali lagi di Heartland Radio sore hari ini ya, tentunya bersama dengan Eva dan Versi di Cemilan Sore.
2: Ya, betul yes. sekali.
1: Okay, dan bagaimana hari kalian? Apakah di luar sana lagi sejuk atau panas banget ya? Tolong kasih tahu kita, karena kalau kita udah di dalam ruangan studio itu, kita tidak bisa melihat di luar karena di sini tidak ada jendela begitu. Jadi kalau tadi siang sih aku sempat keluar, emang rada-rada panas banget ya. Berapa derajat cuaca di daerah kalian sekarang? Kalau kalian lagi dengerin di sekitar Jabodetabek, apakah sama nih cuacanya dengan yang ada di Karawaci atau berbeda? Karena biasanya kalau dia nangkep bisa nangkep dari Bogor, Bekasi, Depok dan lain-lain, biasanya ada beberapa daerah itu di sini panas tapi di sana hujan ya, atau di sana hujan di sini mendung belum hujan, atau yang lainnya boleh diinfoin ke kita. Dan Eva dan Versi di sore hari ini mau membahas satu topik yang sepertinya nih sering dan pernah terjadi di kita atau bahkan di komunitas kita, bahkan di keluarga kita juga. Pertemanan kita, apalagi kalau pasangan. Nah, ada Ko Ame yang nyapa kita dari TikTok. Halo Ko Ame, apa kabar? Selamat sore. Mungkin ini agak absurd ya, tapi topik kita sore hari ini apa, Ver?
2: Kita pengen ngajakin kalian untuk ngomongin budaya ngobrolnya orang Indonesia nih. Kalimat yang katanya cuma dipakai sama orang Indonesia. Kalimat-kalimat apa saja kah itu?
1: Ternyata memang ada kalimat-kalimat khas tapi absurd dan juga relatable, karena sebenarnya ini memang sering banget dipakai gitu di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita terjemahin atau kita jelaskan ke orang yang gak ngerti atau bukan warga plus 62, mereka tuh gak akan paham, apalagi kalau orang-orang asing gitu ya. Apa sih maksudnya? Kok ngomongnya begitu? Nah, apa sih yang bakal kita bahas? Tapi ada pertanyaan buat kalian. Kalimat apa yang paling PHP nih pernah kamu sebutkan? Mungkin kayak on the way ya, bentar ya. Nah, udah mulai kelihatan kan clue-nya apa yang bakal kita bahas, atau udah nanti aja, ternyata ditunggu-tunggu. Ini dia. Apa yang paling sering kalian pakai dan ayo ngaku, yang mana nih yang gak pernah kalian lakukan?

0: Ah, 3, cakep ya. Kita masih penyesuaian ya, pindah-pindah mic. Dan ternyata hardliner, kalau kita ngomongin mengenai beberapa hal, ada kalimat-kalimat absurd gitu ya yang dipakai orang-orang Indonesia, yang sering dipakai orang Indonesia tapi di luar Indonesia itu kurang ngerti, atau mungkin lebih tepatnya mereka tuh nggak paham gitu maksud kita apa gitu. Jadi biasanya dipakainya cuman oleh orang Indonesia karena sudah kayak hal lazim gitu ya, tapi ternyata pun ini bisa jadi masalah juga sesama kita. Nah, pertanyaannya, kalimat apa yang PHP paling sering kamu sebutkan gitu, yang pernah kamu sebutkan atau yang masih mungkin kamu pakai sampai sekarang gitu. Ini ada satu kata pertama yang paling fleksibel di dunia. Mungkin kalau orang barat ngerti juga dengan maksudnya ini gitu kan, tapi terkadang pada realitanya tidak terjadi seperti yang dikatakan. Apakah itu?
1: Itu adalah on the way ya, atau OTW.
0: Ya, itu dia.
1: Jadi banyak orang yang di Indonesia punya sering bilang OTW, tapi sebenarnya masih milih baju, habis mandi.
0: Betul.
1: Jadi OTW ini bisa berarti baru bangun, masih mandi, masih rebahan, baru niat pergi. Ya.
0: Padahal kan arti sebenarnya on the way itu udah lagi di jalan, on the way gitu ya. Tapi ternyata orang Indonesia itu kebiasaannya adalah ya udah, mungkin dia baru melek, baru nyadar, atau baru ternyata mereka udah nungguin gue gitu. Akhirnya baru deh mulai gerak gitu ya. Awalnya mungkin mager ya kan. Nah, ternyata ada level-levelnya on the way ini versi ya. Karena kebiasaan ya. Jadi kayak mereka tuh bisa saking udah terbiasanya, ternyata ada levelnya. On the way ya, ternyata belum gerak. Terus kayak on the way 5 menit lagi, ternyata setengah jam. Buset, setengah jam lama bener. Kayak udah deket, ternyata masih 7 km gitu. Wow, kenapa ini menjadi satu budaya ternyata akhir-akhir ini? Bukan akhir-akhir ini, kayaknya udah dari dulu juga ada kayak gitu ya. Cuman makin kesini tuh makin jadi kayak halumrah gitu ya, Fer. Ternyata karena orang Indonesia itu ada yang namanya feeling gak enakan gitu. Kalau ditungguin atau terus pas dia udah bilang, "Eh, gue udah nyampe, lu di mana?" gitu. Kaget, mungkin dia tidak berharap bahwa orang ini benar-benar bakal datang, atau mungkin janjian yang mungkin sekedar omong doang, tapi ternyata direalisasikan sama orang yang diajak itu gitu. Jadi kayak kaget gitu, gak enakan, jadi ngomong aja on the way. Apalagi Mer?
1: Iya, sama mungkin ini ya, takut bikin yang nunggu marah gitu ya. Terus pengen kelihatan effort bahwa dia nggak telat gitu ya. Ya begitulah, jadi ngomongnya on the way gitu, padahal ya belum on the way.
0: Masih on the bed. Lo pernah gak kayak gitu, atau temen lo pernah gak? Tidak usah menyebutkan nama, mungkin inisialnya aja.
1: Honestly, gue paling takut sih. Karena gini, kalau gue misalnya masih tidur abis mandi, terus gue ngucap gue on the way, itu gue ngeri sama konsekuensinya. Kalau misalnya gue depan pintu dan udah siap berangkat, tinggal ngeng gitu,
0: gue
1: berani bilang gue on the way.
0: Nah,
1: tetapi kalau gue masih harus nyisir, gue masih harus pakai baju, gue masih harus ngeringin badan, atau paling buruknya gue masih di atas
0: kamar
1: kasur,
0: mandi gitu ya.
1: Gue sama sekali gak berani gue bilang on the way. Kenapa? Karena spare waktu orang buat nungguin gue itu pasti lebih lama, dan itu
0: betul,
1: akan bikin orang lebih bikin orang lebih bete ketika nungguin terlalu lama gitu. Jadi agak-agak ngeri kalau buat gue. Tapi teman-teman, gue ngalamin dimana sering digituin itu berkali-kali sih.
0: Aduh, bete juga ya kalau kita digituin.
1: Karena kalau orang udah on the way kan, sebenarnya orang lain bisa ngehitung berapa waktu on the way-nya itu.
0: Benar.
1: Kalau kita bohong ya, kita kayak memupuk kebohongan ke orang lain ya, bikin orang jadi underestimate ke
0: Setuju. Kita. Gue emang juga ya gak suka ya, tapi mungkin pernah gue juga melakukan itu. Cuman kayaknya gue akhirnya memikir apa yang versi bilang itu, bahwa orang orang tersebut yang kita bilang kita on the way ini juga bisa memperhitungkan. Iya, bisa ngitung, nah, gue kalau pas gue bilang on the way dan ternyata di jalan itu memang macet dan lain sebagainya, gue itu nggak mau bohong gitu, Fer. Jadi gue pasti kayak foto, gue udah di sini, gue udah di sini, dan itu memang kejadian sebenarnya gitu kan, kayak ini macet gitu ya, gue udah di sini. Jadi kan dia lebih bisa kayak, oh iya benar-benar nih on the way, tapi memang karena macet dan lain sebagainya, jadi dia juga bisa memprediksi, oh ternyata on the way, tapi dari tadi nggak nyampe-nyampe. Tapi kita gak ngasih tahu lokasi kita ada di mana, kan orang kayak bohong nih orang gitu kan. Perasaan dari sana ke sini cuman 30 menit, kok ini udah 50 menit gak nyampe-nyampe gitu. Nah kalau gue kayak begitu dan gue rasa ini bukan sesuai waktu yang biasanya, itu gue akan foto gue ada di mana, gue lagi naik apa gitu. Maksudnya bener-bener gue mengusahakan untuk datang tepat waktu. Tetapi kan kadang-kadang memang cuaca, terus sikon di jalan, itu memang kadang-kadang terhambat gitu ya. Tapi sejujurnya juga kalau seandainya kita udah tahu dan itu adalah hal yang kita jalan yang kita lewati setiap hari, guys. Kalian udah tahu kapan weekend dia macet, rame dan lain sebagainya. Kayaknya bukan jadi satu alasan kalau terlambatnya itu sampai 15-20 menit deh. Itu kayak udah ya emang lunya aja nyantai gitu kan. Jadi kalau bisa sih ya, jangan jadikan ini budaya buruk, karena nanti orang tuh gak akan percaya karena kelakuan 1-2-3 orang di Indonesia ini, bahwa ya lama-lama orang akan menganggap memang lu emang udah biasa kayak begitu. Makanya jangan kesel kalau seandainya orang kesel ketika kamu terbiasa telat ketika janjian dengan pembahasan on the way itu.
1: Itu dia Hotline FM.
2: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Tindak lanjut aduan warga, DLH Kota Tangerang bersihkan tumpukan sampah di Jalan Marsekal Surya Dharma. Di hadapan Mendikdasmen, Sahrudin tegaskan dukungannya pada BSAN lewat langkah nyata. 321 warga negara asing jaringan judi online internasional dipindahkan ke Rudenim dan Imigrasi. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penumpukan sampah dan ranting di bahu jalan serta trotoar Jalan Marsekal Surya Dharma. Sebanyak 25 personel dari UPT Wilayah Barat diterjunkan ke lokasi guna memastikan kondisi jalan kembali bersih, rapi, dan nyaman bagi para pengguna jalan. Kepala DLH Kota Tangerang, Wawan Fauzi, menyampaikan apresiasi bagi warga yang aktif melaporkan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, serta segera melaporkan tumpukan sampah melalui kanal resmi karena kebersihan kota merupakan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Stadion Banteng Reborn dipenuhi ribuan pelajar dari seluruh Provinsi Banten dalam pembukaan Gebiar Lomba Talenta Siswa dan maksud kami Talenta Siswa 2026 Sabtu kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam dunia pendidikan melalui Deklarasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN serta peluncuran Sekolah Adi Wiyata untuk tingkat menengah atau seprovinsi Banten. Wali Kota Tangerang Haji Sahrudin menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap langkah nyata ini di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencegah serta menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan guna menciptakan ekosistem belajar yang positif, aman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Informasi terakhir, sebanyak 321 warga negara asing yang diamankan dalam kasus judi online jaringan internasional mulai dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi dan rumah detensi minggu kemarin. Pemindahan ini dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian lebih lanjut, sekaligus pendalaman atas keterlibatan mereka dalam sindikat penjudian berskala global. Hardliner, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa warga negara asing tersebut kini ditempatkan di beberapa lokasi berbeda guna memudahkan koordinasi lintas instansi. Polri bersama pihak imigrasi terus berupaya memutus rantai kejahatan siber internasional ini dan memastikan seluruh prosedur hukum serta pendeportasian dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
3: Halo Heartliners, mau membuka pintu rezeki Anda? Ingat ya, rezeki itu bukan soal uang semata, tapi juga kebahagiaan, lingkaran pertemanan yang baik, keluarga harmonis, kesehatan yang terjaga, pekerjaan dan usaha yang lancar, dan lain-lain. Jika Anda menginginkan, Anda harus memperbaiki diri dahulu. Jangan pernah ada sifat iri dan dengki terhadap orang lain yang jauh lebih berhasil ketimbang Anda. Melihat orang lain lebih happy dan sukses, jika Anda iri dan tidak bisa menerima konsep itu, maka semuanya itu akan tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena masyarakat kita punya stigma yang keliru sekali. Mereka hanya ingin memperoleh segala sesuatu secara instan. Mau cepat dapat ilmunya, mau cepat dapat duitnya, tanpa peduli dan mau melalui prosesnya. Jadi mereka melakukan shortcut dengan ambil pinjaman di judol, pinjol, dan pay later. Juga mereka mengambil kartu kredit tapi menunggak cicilannya. Hutang ke orang lain tapi ogah bayar. Bahkan ketika ditagih, galakan dia. Banyak yang tidak bisa menerima konsep perbaiki diri dahulu sebelum rezeki datang kepada Anda. Tingkatkan frekuensimu dari low frekuensi menuju high frekuensi agar Tuhan memberikan rezeki yang lebih baik dari sebelumnya. Ingat, jangan pernah tergiur apapun yang instan karena akan berbahaya efeknya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo untuk Heartliners semua.
4: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
5: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
4: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: I'm yours. Aduh, jadi milik siapa ya aku ini? Celah.
1: Belum yakin ya?
0: Kita yakinkan dalam doa dan iman. Okay. Bahwa akan datang seseorang yang akan meminangku.
1: Pangeran berkuda putih.
0: Kuda putih. Asal bukan kuda lumping. Aduh, ya ampun. Oke, thank you sobat semua yang sudah gabung dan masuk di TikTok Heartline FM juga ya. Thank you so much semuanya. Mohon maaf kalau ada kali semingguan ini kita upgrade terus untuk visual audio kita. Jadi senang banget kalau hardliner yang sering gabung ataupun yang baru gabung di TikTok kita ini suka kasih advice gitu ya, suka kasih masukan. Ini cahayanya agak gelap dan lain sebagainya. Gak apa-apa banget karena kita juga mengaturnya visual dan audionya ini supaya kalian juga enak liatnya gitu. Tadi ada yang peres sama kita
1: ya,
0: di komen, tapi pas di ini hardline request itu Bung Sasando.
1: Oh, kenapa dia tuh?
0: Kan dia menghilang berapa hari ya. Biasalah dia sibuk tugas negara kan.
1: Di program kita dia menghilang, program terus lain ada
0: dia. Kan pergi tugas negara kan, ya kan. Terus dia masuk-masuk dia langsung ngomong gini, emang katanya, live-nya Heartline Radio nih makin lama makin keren aja katanya.
1: Oh,
0: tapi
1: gitu.
0: Kurang keren kalau wajah dia enggak ada. Ayo.
1: Oh, jadi pengen siaran ya.
0: Mau kan lu? Nanti ya kita akan ladenin gitu. Siap-siap aja nanti di bagian mana, tunggu aja. Suara Daniel akan terdengar kembali. Oke, dan ternyata banyak hal yang biasanya buat kita mungkin itu jadi hal simple ya, Fer. Tapi buat orang lain ini juga seperti tadi, mungkin cuman kata-kata on the way, tapi kalau dikatakan tidak tepat pada waktunya, ya akan berbahaya juga. Berbahaya dari penilaian orang lain ke kita.
1: Betul.
0: Berbahaya juga mungkin ya, memang kita belum di jalan, terus kita bilang udah di jalan, tiba-tiba memang ada hal yang akhirnya mendesak kita gak bisa jalan.
1: Ya, itu
0: terus
1: dia.
0: Terus kita udah terlanjur bilang udah di jalan.
1: Udah di jalan.
0: Gimana? Kan malu, iya guys.
1: Betul.
0: Sama sih, aku sempat pernah melakukan itu. Tapi lama-lama gue pikir gini, duh, ini kalau tiba-tiba gue gak bisa, terus gue udah bilang gue di jalan, gimana ya? Gak akan, maksudnya kayak mau cari alasan lagi gitu kan. Berarti kita itu menutupi kebohongan di dalam kebohongan.
1: Iya, betul banget. Iya, jadi kita mau tanya sekali lagi ke hardliner. Kalimat yang lu dengar yang bikin lu PHP, yang pernah mungkin lu bilang atau sering lu bilang atau pernah lu dengar dari orang-orang sekitar, entah itu on the way, nanti
0: sebentar.
1: Aja, entar aja gitu ya.
0: Ada lagi.
1: Apa
0: ini
1: tuh?
0: Yang paling sering jadi masalah sama cowok-cowok. Katanya kata-kata ini yang paling sering disebut sama ciwi-ciwi.
1: Oh iya, ini Kak Kawai bilang besok ya.
0: Ya, besok. Salah satunya Kak Kawai ya, bener.
1: Besoknya wong Jowo ternyata.
0: Itu. Iya. Iya lagi. Nah, gue pernah tuh kayak gitu, cuman katanya besok. Habis itu gue bingung kan. Katanya besok kok gak dihubungi-hubungi
1: itu
0: gitu
1: dia.
0: Ternyata ada istilah besok Jowo.
1: Besok Jowo. Besok wong Jowo.
0: Dan aku ya udahlah ya gitu. Nah, kata apa yang ini katanya bikin cowok-cowok lebih sering cewek mah kalau udah ngomong ini hati-hati. Apa itu, Fer?
1: Terserah. Ada Kak Sade motor, nanti ya.
0: Ayo, nanti ya. Oke. Itu padahal cuma 1-2 kata tapi efeknya jangka panjang.
1: Iya.
0: Iya. Nah, ternyata kata terserah ini sebenarnya itu enggak terserah. Tolong jelasin, Fer.
1: Kata terserah kalau cewek udah bilang terserah biasanya ada itu gue bilang itu kalimat bersayap. Iya. Kalimat bersayap yang cowok-cowok mesti lebih paham. Sebenarnya di balik kata terserah itu ada statement yang bilang, coba dong ngertiin aku.
0: Iya.
1: Aku kecewa, keciwi.
0: Oh, keciwi.
1: Aku capek milih, aku capek ya. Kalau salah jangan salahin aku ya.
0: Iya. Nah. Aduh, agak gawat ya kalau kayak gitu.
1: Agak berat sebenarnya kata terserah ini ya.
0: Oke, dan yang pasti kalau udah ngomong terserah, biasanya itu cewek itu lagi tidak yakin.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau cewek ya. Kalau cowok mungkin kayak ya udah terserah, kayak udah masa bodoh gitu. Kalau cewek tuh kayak nggak yakin. Sebenarnya gue nggak mau, tapi gue mau.
1: Nah, gitu ya.
0: Ini makanya gue belajar dari situ bahwa oke, tidak akan ada kata terserah dari mulutku lagi ketika ditanya sama orang lain gitu. Kalau gue bilang terserah, itu artinya ya udah gue harus ikut pilihan orang itu, mau temen, mau pasangan, mau orang tua, mau siapapun. Jadi kayak semalam biasa kan kalau abis sama teman-teman komunitas gitu ya Fer, terus kayak mau makan di mana kita, gue pasti kalau bilang terserah, nah itu gue harus ikut. Atau kalau dulu di Bandung tuh gue jadinya kebiasaan bilang bebas. Bebas sih gitu. Jadi ya udah ikut aja, jangan komplain nanti gitu. Kalau seandainya memang benar-benar dibawa, ya padahal gue nggak suka di sini, itu bisa-bisa digampar loh.
1: Iya, kalau Kak Sade Motor bilang Kak Versi lagi curhat, apakah Eva nih yang lagi curhat?
0: Sebenarnya kita nggak curhat, hanya menyatakan perasaan.
1: Sebenarnya itu kalimat pada umumnya cewek sih. Umumnya cewek kalau udah sebel, gue tuh bilang terserah kalau udah sebel banget.
0: Yaudah, ya terserah deh.
1: Terserah. Tapi kalau misalnya gue nggak sebel banget, biasanya nggak bilang terserah sih.
0: Lu nentuin.
1: Bukan nentuin, tapi gue sih maunya ini. Tapi kalau lu maunya itu, ya sudahlah.
0: Ya, gitu. Itu juga salah satu. Ya sudahlah. Memang ya banyak kata-kata, tapi kayaknya bukan cuma cewek aja deh. Emangnya cowok nggak pernah ngomong terserah. Tapi apakah terserahnya cowok ini benar-benar kayak ya udah ayo gue ikut gitu, ataukah kayak udahlah mau debat sama dia juga kayak ada tetap ada yang dipendam gitu loh. Sebenarnya juga cewek gitu sih kalau udah ngomong terserah yang benar-benar. Sebenarnya gini, dari intonasinya juga kita harus cari tahu gitu. Kalau terserahnya kayak terserah, nah itu tuh berarti ya udah lu nggak mau ikutin mau gue, ya udah terserah kamu. Tapi kalau dia ngomongnya terserah gitu, terserah, tapi masih senyum, itu berarti lu gas cepetan cari mana yang paling tepat gitu. Kalau masih dikasih kesempatan untuk memilih gitu ya. Dan memang terserah ini jadi ternyata punya banyak arti gitu ya Rainer. Kalau bisa dibilang terserah ini artinya adalah udah coba deh kamu ngertiin aku gitu ya. Atau aduh, gue kecewa sih lu gak ngikutin mau gue, jadi udahlah terserah ini lo.
1: Kak Sade Motor bilang gini, berarti kalau disuruh latihan kaki bilang terserah, tandanya ikutin aja ya.
0: Kalau disuruh latihan
1: ini Kak
0: kaki,
1: Kak Sade Motor siapa sih ini Kak Sade Motor?
0: Wah gawat ini, jangan-jangan coachnya Versi nih.
1: Coach Agung atau coach
0: siapa? Icel.
1: Icel nih. Ya. Tapi kalau ada motor-motornya, ini biasanya Mas Agung nih. Karena dia jualan motor.
0: Baik,
1: juga.
0: Coba kita intip dulu profilnya.
1: Siapakah dia?
0: Sepertinya tidak ada wajah yang terpampang karena yang terpampang hanyalah motor semua.
1: Iya. Karena Mas Agung jualan motor. Mas Agung jualan motor juga soalnya.
0: Begitu ya.
1: Jangan Mas Agung nih.
0: Buy and sell, ini kita promosi ini. Sade Motor, buy and sell two peaches ready to send all over Indonesia. Apanya yang dikirim bang? Sadel motor gitu. Setir motor, udahlah, terserah lah. Terserah Sade Motor aja. Berarti kalau disuruh latihan kaki, nah ini kayaknya coach sih ini. Oke, jadi kalau katanya ditanya tuh Fer, kalau disuruh latihan kaki terus jawab terserah, kamu gimana?
1: Aku malah,
0: siap atau tidak?
1: Aku malah lagi disiplin latihan kaki kan.
0: Leg press ya.
1: Iya.
0: Leg day.
1: Lagi sering latihan kaki. Cuma kemarin banyak kelas senam aja, jadi agak-agak seminggu kemarin hanya sekali kayaknya latihan kaki.
0: Nah, kelas senam, ngomong-ngomong kelas senam, tadinya gue niat mau ikut ya, tapi kayaknya nggak jadi karena gue pikir kayaknya gue bakal kelelahan sih karena biasanya malam live juga kan. Terus pagi-pagi gue kadang-kadang kalau kebangun cepet gue sempetin live fire. Jadi kayaknya bakal capek banget sih kalau karena gini, kalau kita nge-gym itu enak banget sebenarnya tidurnya tuh, jadi enak banget tidurnya. Tapi tidurnya bisa jadi lebih cepet. Nah gue kan mau live nih. Kalau ntar kalau gue langsung ngantuk, pulang-pulang gue ngantuk abis olahraga, ya gue mah gak live dong. Lumayan guys.
1: Nah, emang lumayan. Harus konsisten sih. Iya. Sekali pengen live ya, kita harus konsisten di jam
0: bener
1: yang sama kan.
0: Gue dicariin soalnya sama viewers.
1: Iya, gitu. Biar jadi cuan.
0: Iya, karena kalau udah gak live-live lagi itu viewers teman-teman yang nonton kita tuh kabur. Makanya kita usahakan kita live terus nih di TikTok juga Line FM ya. Jadi ternyata situasi paling bahaya itu kalau udah ngomong terserah. Mm-mm. Yang paling bikin cowok bingung itu ketika nanya mau makan apa. Nah, kamu sering gak kayak gitu? Lebih ke kamu atau pasangan?
1: Kalau ditanya laki gue tuh paling bingung mau makan apa. Jadi kalau gue mau makan, jangankan mau makan apa ya. Misalnya kita mau ke tempat makan restoran lah, katakanlah. Tuh dari sejak gue keluar pintu rumah, gue udah tahu gue makan apa. Nah, gue termasuk orang nggak susah milih makanan. Coba kalian perhatiin pas gue makan, kita makan bersama, tiap bulan suka makan bersama kan departemen. Gue nggak susah pilih menu. Tek gue lihat apa udah pilih gitu.
0: Yang lama nyari-nyari gitu ya.
1: Buku menu enggak. Oh ini cocok, gue udah ketemu yang cocok ya udah langsung nunjuk. Langsung makan, langsung pesen.
0: Entah itu lu pernah ngerasain ataupun belum, ketika lu milih antara satu dari dua, mungkin udah itu aja.
1: Exactly, gue gak terlalu mikirin ini enak atau enggak, lebih enak ini atau lebih enak ini. Gue yang penting udah hemat waktu, hemat harganya cocok, udah gue langsung pilih.
0: Even itu bayar sendiri maupun dibayarin?
1: Bayar sendiri maupun dibayarin.
0: Oke, mantap, luar biasa. Karena kan ada orang gitu ya, kalau dibayarin udahlah terserah lah, milih aja yang mana gitu.
1: Kalau dibayarin orang, gue lebih prefer untuk milih dia pesen apa.
0: Oh ikut, ya, kalau nggak lebih murah dari dia gitu, biasanya gitu kan?
1: Harganya sama, kalau nggak di bawah dia, gue nggak akan milih harga yang
0: lebih
1: di
0: mahal.
1: Atas dia.
0: Setuju, itu sih namanya etika.
1: Etika, ditraktir orang kan itu.
0: Benar, kalau ditraktir kantor,
1: ya, udah tau lah budgetnya berapa.
0: Jadi kalau lebih bayar sendiri.
1: Kasa de motor, gym membuat kita memproduksi hormon endorfin, hormon kesenangan. Jadi kalau stres ya gym aja.
0: Nah ini, udah ketau, Wan ini siapa?
1: Siapa
0: lagi kalau bukan coach gym? Coach gym, iya. Ya coach gym, tapi nggak tahu orangnya siapa. Kayaknya nanti kapan-kapan kita mau menawarkan, ntar saya ini ya, mengajak UMKM gym, hard gym. Untuk promosi di sini ya, tolong ya. Supaya kita ini anggota-anggota gym lebih paham gitu. Apa tujuan kita nge-gym ya? Oke. Gimana hormon yang harus dikembangkan? Kok dikembangkan sih? Yang harus dibangun supaya kita itu tahu memilih olahraga yang tepat buat kita itu apa? Kayaknya nanti besok-besok kita akan bahas ini gitu ya. Nah, jadi ternyata orang Indonesia itu ada yang sering ngomong secara tidak langsung karena menjadi suatu budaya, balik lagi ada rasa sungkan gitu, Fer. Jadi kayak terserah. Oke, mungkin kalau lagi rame-rame gitu kayak kita ya, mungkin sering berkantor gitu. Mau dimakan di mana, guys? Terserah, ikut aja, terserah karena budgetnya udah ditentuin pertama. Terus kayak ada yang suka di satu beda-beda gitu kan. Mungkin ada kita dari satu kantor itu ada 10 orang, maunya beda-beda kan gak enak gitu. Sini aja, ternyata yang satu gak suka gitu. Makanya kadang-kadang kita lebih sering bilang terserah. Nah ini kalau rasa sungkan ini biasanya kalau kita pakai ke komunitas, mungkin lagi rame-rame kayak gitu ya. Suatu keputusan yang kayak, ah kalaupun diiyakan enggak terlalu berdampak buruk ke aku, kalaupun di enggak juga ya enggak apa-apa juga gitu, kayak sesuatu yang tidak jadi masalah banget gitu ya. Tapi ada juga orang yang ngomong terserah karena jaga perasaan, biasanya itu pasangan gitu ya. Tapi kadang-kadang jadi serba salah juga gitu, entah cowok entah cewek kalau mau ngomong terserah ke pasangan tuh kayak bener gak ya jawaban gue gitu, karena biasanya malah jadi masalah ya kan. Bahkan ini menjadi satu satu konten gitu, jadi konten di media sosial gitu, hardliner. Bahkan ada juga ternyata orang Indonesia yang sering ngomong kayak gini karena nggak mau terlalu frontal, kayak maunya dia aja gitu yang diikuti. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, kadang-kadang justru ya ada apa-apa Kalau orang bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ternyata justru itu ada apa-apa gitu.
1: Nah itu dia.
0: Apa tuh komennya Sade Motor tuh?
1: Kak Sade Motor, pantesan kalau pada disuruh gym bilangnya nanti ya, besok ya.
0: Siapa ini? Ini? Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Coba kita ini dulu, Fer. Kita break dulu sambil kita terawang. Kita interogasi dulu dia, oke? Okay?

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Okay, itu dia lagu Avril ya?
1: Iya, betul.
0: Aha, sama kayak aku kan, Avril.
1: April.
0: Ulang tahunnya.
1: Oh iya, iya, iya. Sekarang memang dunia disama-samain.
0: Iya.
1: Dunia ini disama-samain.
0: Iya, kalau aku disamain aja. Yang penting nyambung gitu. Kalau kamu kan beda. Kamu beda. Tuh bisa tiba-tiba jadi manajernya.
1: No, oh iya, iya, iya.
0: Kamu bisa, tapi kan kamu tidak apa namanya, tidak mengekspos itu.
1: Iya, kakaknya, iya, adiknya, iya, teman bener, duetnya,
0: iya,
1: bikin vokalnya.
0: Iya, karena versi ini memang multi talentan.
1: Iya, iya.
0: Bisa jadi apa aja. Tergantung sikon dan siapa orangnya.
1: Nah, itu dia. Tergantung kita mau panjat sosial ke siapa.
0: Dan ya, kan? Apa benefitnya itu?
1: Iya, iya.
0: Kalau
1: ya
0: mau pansos, lihat dulu benefitnya.
1: Yes, nah, betul.
0: Jangan cuma pansos-pansos tapi yang dapat masalah.
1: Itu dia.
0: Harus ada cuannya.
1: Oke, masih ngomongin kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang bisa absurd, ya, yang sering jadi budaya orang Indonesia karena rasa sungkannya, rasa nggak enaknya.
0: Betul.
1: Yang ternyata banyak ya istilah-istilah itu.
0: Betul, banyak. Dan ya itu Fer, biasanya orang Indonesia mikirnya kayak ah lumrah lah, paling dia ngerti. Apalagi di Indonesia kalau udah kayak istilah-istilah yang paling aku gak suka itu adalah jam karet gitu ya. Kalau masih 10-15 menit sih mungkin oke okay lah ya gitu. Tapi kok udah sampai setengah jam, aduh udah bete sih nunggunya.
1: Yeah.
0: Tapi ya balik lagi ya, kebiasaan.
1: Betul.
0: Ada satu kata lagi ternyata, sebenarnya ada beberapa sih, cuman ini yang paling sering banget lah ya kita denger dan mungkin pernah kita lakukan juga. Yang tadi siapa tuh ngomong, Kak Sade ya atau siapa tuh? Sebentar.
1: Yeah. Pokoknya Kak Bontor
0: kata,
1: lah pokoknya.
0: Kata sebentar.
1: Sade motor.
0: Kata sebentar ini itu bisa jadi waktu yang paling misterius. Nunggunya itu tidak bisa ditentukan kapan. Karena kalau di Indonesia itu sebentar bukan hitungan waktu aja, tapi konsep kehidupan. Aduh, konsep kehidupan. Jadi ternyata sebentar versi Indonesianya ini itu bisa 5 menit, bisa 30 menit, bisa besok, bahkan bisa minggu depan. Mana gue baru habis ngomong begini lagi ke temen gue. Sampai sekarang gue belum menjawab WA aja lagi.
1: Aduh, astaga. Ini karena kalimat sebentar ya. Sebentar. Memang ya orang Indonesia nih ternyata.
0: Contohnya apa tuh? Biasanya sebentar apa gitu.
1: Ya, ya. Misalnya kita lagi ada perlu sama seorang. Iya, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar itu bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan gitu ya.
0: Lupa gitu tiba-tiba ya.
1: Sementara orang yang disebentarin sebenarnya enggak enak juga ngejar-ngejar nanya-nanya gimana sebentarnya kapan.
0: Iya, benar. Abis ini aku ke temanku deh.
1: Aduh.
0: Saya tadi aku bilang orang Indonesia. Aku bukan bilang sebentar. Wait.
1: Kapan?
0: Terus gue sadar kan, gue belum balas-balas lagi mana udah mau siaran gitu kan. Ya, jadi kan sebentarnya orang Indonesia ini biasanya kayak udah ditinggal sejam. Kalau enggak nanti ya aku balas, tahu-tahu udah tenggelam. Istilah sekarang kan juga gitu kan. Ya sorry ya. Sorry ya enggak kebales. Ya. Tenggelam chatnya.
1: Iya, tapi sebenarnya gue belajar gini sih dari kata sebentar ini gitu, bahwa ketika kita bilang sebentar dan atau siapapun bilang kita sebentar, terus akhirnya itu jadi besok, jadi 24 jam kemudian, jadi 2 hari atau minggu ke depannya, kita tuh gak prioritas.
0: Iya lagi.
1: Iya kan? Ketika apapun reasonnya, apa namanya, sebentarnya orang lain akan menjadi sebentar, benar-benar sebentar. Kalau kita tuh prioritas hidup dia.
0: Nah,
1: kalau apa yang menjadi jawaban dia ke dia, apa namanya, jawaban yang ditunggu oleh orang itu penting buat kita gitu loh. Kalau sesuatu itu yang dianggap penting oleh orang lain, dianggap penting juga oleh kita.
0: Iya.
1: Berarti sebentar kita ya hanya jadi sebentar.
0: Iya lagi.
1: Tetapi kalau dia gak menganggap penting apa yang penting bagi orang lain, yang mungkin urgent nih bagi orang lain.
0: Iya.
1: Tetapi dianggap, ya siapa sih orang itu?
0: Nah itu
1: bodoh amat.
0: Gak enak ya kalau gak jadi prioritas ya.
1: Gak enak.
0: Dibentar-bentarin, dibentar-bentarin. Ternyata tidak dikasih kepastian.
1: Iya betul. Aduh. Itu bagus dilaguin tuh.
0: Coba ciptakan lagu, Fer.
1: Sebentar yang kau maksud bukan sebentar. Aduh, yang kutunggu.
0: Udah kayak nada-nadanya BGAD ya.
1: Aduh. Iya, Kakawai. Hanesli lagi cor-cor. Iya. Jadi mesti nyamain persepsi. Tapi sebenarnya itu kita jadi belajar.
0: Ya.
1: Bahwa nggak usah ekspektasi yang macam-macam dengan sebentarnya orang lain.
0: Setuju kalau itu. Karena memang kalau kita udah terbiasa entar-entarin orang lain dan ternyata kita tidak ngasih kepastian, ya. Itu tuh kalian tahu nggak sih kalau itu nyakitin?
1: Iya.
0: Kalian tahu nggak sih kalau berharap itu nggak enak?
1: Jadi orang ya.
0: Apalagi kalau gaji.
1: Cukup tahu-tahu aja gitu. Oh, orangnya gitu. Oh, gue nggak penting.
0: Ya. Oh, apalagi kalau gitu. Bonus gitu.
1: Ini lagi musim bonus lagi ya.
0: Iya lagi. Gitulah pokoknya ya. Tapi sebenarnya memang banyak juga ada yang suka ngomong sebentar itu tetap ya
1: tetap sebentar
0: diingat, gitu. Sebentarnya ya 5 menit aja. 1 jam aja gue udah berapa jam ya?
1: 3. Tapi gue juga pernah lihat namanya orang pakar etika ya, dia bilang gini. Ini soal chat. Kalau misalnya chat lu enggak di etikanya balas chat itu maksimal sebelum 24 jam.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya lu masih kan karena orang ada waktu untuk scroll ngelihat mana yang udah dibaca, mana yang belum dibalas.
0: Benar-benar
1: kan?
0: Ada unread kan.
1: Dan kalau misalnya dia sibuk banget, ya nggak mungkin 24 jam juga. Betul. Gitu ya kan. Jadi ada waktu untuk dia lihat lagi chatnya yang belum dibalas, yes. Atau dia lagi ngobrol sama siapa seharian gitu ya. Sesibuk-sibuknya orang.
0: Nah,
1: sepresiden-presidennya
0: iya.
1: Orang.
0: Oh iya, benar.
1: Presiden.
0: Kadang-kadang gini ya, sampai ada istilah begini, kalau orang dicari terus dia jarang jawab gitu ya, Fer. Sampai temen-temennya bilang gini, lebih gampang ketemu sama Tuhan daripada sama lu.
1: Iya. Ini untuk tipikal orang, gue ngerti itu kalau untuk tipikal orang yang gak cetan.
0: Nah, iya.
1: Tapi kalau 24 hour dia pegang handphone di kepala dia, di samping dia, dan dia gak balas, lu gak penting, udah gak usah berharap.
0: Sakit dadaku. Sakit dadaku.
1: Iya enggak Kakawai? Iya enggak Kakawai?
0: Ku bayangkan bila catatan aku tak dibalas.
1: Iya.
0: Ya, jadi kemarin juga gue baru lihat satu statement di tweets ya gitu. Jadi ada satu orang cewek gitu, dia ngechat dan itu benar-benar kayak dia ngepost gitu, Fer. Terus dia tanya, "Guys, menurut kalian ini aku berlebihan apa gimana sih?" gitu kan. Terus udah gue buka kan dia ngasih screenshotan chatnya dia sama pasangannya gitu.
1: Okay.
0: Ya. Kayak si cowoknya langsung ngomong kayak gini, "Bisa nanti aja gak sih?" gitu kan. Kan dia nanya sesuatu, mencari kepastian gitu. "Bisa nanti aja gak sih? Kan gue udah bilang jangan diworo-woro kayak gini. Lama-lama gue makin kesel gitu." Gue pernah ada di posisi kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak, mungkin ada saatnya memang gue sempat komen, tapi dari pengalaman dan apa yang gue pelajari ketika konselingnya, sebenarnya itu wajar, tetapi tidak wajar juga kalau udah lama banget, gitu kayak seminggu, itu gak enak di pasangannya kan yang nunggu, gak enak di orang yang nunggu gitu loh. Tapi sebenarnya lebih baik diomongin dan kasih kepastian gitu. Jadi kayak seumpama nih kita berdua berantem seumpama. Terus kayak nanti ya kita ngobrol gitu. Tapi nantinya kapan ini gak enak. Tapi lu butuh kepastian. Ya masalahnya apa? Salah gua apa? Kasih tahu gitu loh.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Betul.
0: Jadi mending lo bilang gini, yaudah kita jangan dulu komunikasi 5 hari. Seumpama gitu. Jadi kan better gitu ya. 5 hari gua mau cari apa kek, hiburan sendiri supaya gak mulu-mulu nanya lu.
1: Jadi gak digantung.
0: Iya, gak digantung, apalagi di lehernya bahaya ya deh ya. Jangan ya deh ya.
1: Jangan ya.
0: Jadi kayak gitu. Karena kalau digantung di, apa namanya tuh, digantung di pintu. Itu bahaya kalau ada hitam-hitamnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya gue komen lah di situ. Maksudnya kayak, ya harusnya kalian itu, karena gini, setiap orang itu kan punya trauma masing-masing.
1: Iya.
0: Setiap orang itu akan punya sesuatu yang nge-trigger dia jadi nggak enak, nggak nyaman, nggak suka gitu. Kalau tidak dibicarakan dan kita hanya minta dimengerti, sebentar itu bisa lama banget rasanya.
1: Betul.
0: Sehari aja kita nunggu, apalagi kalau pasangan gitu bilang sebentar, wah nggak bisa tidur tuh semalaman.
1: Gitu ya.
0: Dan emang di treat itu dia bilang, gue sampai nggak bisa tidur gitu.
1: Oh.
0: Jadi, ya kalau orang yang pernah ada di posisi itu tidak akan menjudge gitu kan. Tapi banyak komen-komen kayak run kak. Tapi sebenarnya kalau punya tujuan yang baik, tujuan yang sama, itu bisa diselesaikan sih gitu. Itu juga aku pelajari dari konselorku kan. Jadi memang tidak semua pasangan itu memang tidak semua pasangan itu tidak akan selamanya gak punya masalah.
1: Oh.
0: Tapi cari solusinya bagaimana gitu. Kalau setiap ada masalah disuruh run, lu publish, wah nggak akan ketemu jodohnya, mohon maaf nih.
1: Kata Kak Kawai, digantung di jemuran aja
0: kering dong.
1: Kering ya kak.
0: Iya, nanti kalau dia kering bahaya perasaannya. Aduh gimana sih. Oke, kita mau berita 30 dulu ya. Nanti kita balik lagi dengan topik kita di sore hari ini.
1: Yap.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Eita, que é o pulo?
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Polresta Tangerang ringkus dua pelaku sabung ayam. Puncak May Day di Tangerang jadi ruang solidaritas buruh dan pemerintah. Wapres Gibran pantau program prioritas Prabowo di Jombang dan Jatim. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30, berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Polresta Tangerang berhasil menggerebek arena yang diduga menjadi lokasi perjudian sabung ayam di Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti. Dalam penggerebekan ini, petugas meringkus dua orang pelaku serta menyita sejumlah barang bukti, termasuk 13 ekor ayam, 9 buku rekapan, serta 28 unit kendaraan bermotor milik para pengunjung. Hardliner Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada menegaskan bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas ilegal ini. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk perjudian di wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna menciptakan situasi kamtipmas yang aman, kondusif, dan bebas dari praktik kemaksiatan di tengah masyarakat. Informasi lainnya, suasana penuh kebersamaan mewarnai puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang dihadiri 25.000 buruh di Gedung Serbaguna Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Hardliner, peringatan tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, serta lomba memancing bersama di Danau Pemda Tiga Raksa. Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid mengapresiasi kondusivitas para buruh selama rangkaian perayaan berlangsung. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat ruang dialog dan solidaritas antar pekerja dengan dunia usaha guna memastikan peningkatan kesejahteraan buruh berjalan beriringan dengan stabilitas ekonomi di wilayah Kabupaten Tangerang. Informasi terakhir, Hardliner, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menegaskan komitmennya pemerintah untuk mengawal ketat implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat daerah. Hal ini disampaikan Wapres saat menghadiri rangkaian kunjungan kerja di Jombang, Jawa Timur, guna memastikan kebijakan pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, Wapres Gibran mengungkapkan bahwa dirinya akan terus berkeliling di berbagai wilayah Indonesia untuk memantau langsung progres pembangunan dan distribusi bantuan sosial secara presisi. Pengawasan intensif ini dilakukan agar setiap program strategis nasional dapat berjalan tepat sasaran serta mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat guna visi misi pemerintah saat ini.
2: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
1: Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, wahai pelaku bisnis kuliner, jangan hanya fokus ke produk dan menumu saja. Pikirkan yang lebih jauh daripada itu. Apa itu, Pak? Anda kepikiran nggak tentang warna orange yang bikin orang cepat lapar? Desain dan warna tampilan resto juga adalah sebuah strategi. Penjualan bisa lebih ramai dan diburu customermu hanya karena warna saja. Ruang makan usaha Anda yang terlalu gelap, terlalu silau, suara yang bising, ini bisa berakibat customer pingin cepat kabur dari resto Anda. Bisnis kuliner bukan hanya harus enak saja, tapi bagaimana kita bikin customer kita balik lagi secara seterus-menerus. Sangat sulit untuk membuat orang baru datang menjadi pelanggan kita, dan biayanya amat sangat besar. Lebih murah biayanya membuat customer kita menjadi pelanggan yang loyal dan bisa membawa temannya makan di tempat kita. Dan ingatlah caranya. 1. Pakai warna hangat seperti orange, merah bata, atau mustard untuk interior resto Anda. 2. Bikin layout yang terbuka agar alur yang lebih enak bagi kru kita dan customer Anda. 3. Lighting yang nyaman. Jangan kasih warna putih ya, yang bisa menjadikan seperti resto Anda kayak rumah sakit. 4. Tambahkan elemen alami, kayu, tanaman, suara air yang mengalir, yang bikin customer relax dan nyaman. Di Gado-Gado Boplo, kita melakukan perpaduan warna, layout, lighting, dan elemen-elemen alami, sehingga Anda akan nyaman sekali makan di tempat kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: life is your life, your life is mine. Asik. My life is your life is mine. Berarti artinya?
1: Artinya apa?
0: Kaweng.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Hidupku milikmu. Hidupmu milikku. Gitu. Iya kan?
1: Itu dia.
0: Apalagi kalau bukan
1: komitmen seumur hidup. Iya. Tapi jangan sampai kita memiliki gini loh. Nah, ada banyak orang yang belum move on bilangnya gini. Lu mau nikah sama siapapun, jiwa lu milik gua.
0: Wah.
1: Lu enggak akan kemana-mana. Oh. Lu enggak akan pernah move on dari gua.
0: Basi.
1: Iya, janganlah kayak gitu, jangan.
0: Itu biasanya kalau lagi tergila-gila.
1: Ya, tergila-gila.
0: Ya maklum enggak ya, orang kalau lagi gila enggak waras. Ya. Omongannya kadang-kadang. Ya,
1: ada lagunya tuh, lagunya Agnes Tergila-gila.
0: Gimana?
1: Ya, coba nanti kita putar. Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Kita mau ngebahas ini mengenai kata apa yang pernah atau mungkin sering bahkan gitu kita ucapkan, ternyata itu cuma PHP gitu. Ya. Kenapa PHP? Karena orang udah ngarep dari satu kata atau dua kata yang kita ucapkan itu, dan ternyata itu ada dampak baiknya pun yep. Ada dampak buruknya gitu versi. Jadi kalau kita mau ngomongin dampak baiknya tuh sebenarnya ada, tapi memang karena orang Indonesia itu dikenal ramah dan gak terlalu frontal gitu ya. Karena banyak kalimat kode dalam tanda kutip yang yes. biasanya dipakai nih sehari-hari. Karena untuk menjaga perasaan, menghindari konflik, bahkan juga bikin suasana tetap nyaman. Contohnya,
1: ntar ya gue pikir-pikir dulu. Kalau ibu-ibu tuh banyak yang gini loh. Ntar gue tanya suami ya. Nah kalau bapak-bapak, ntar nanya istri dulu ya.
0: Nah.
1: Padahal dia tahu istrinya gak bakal setuju.
0: Ya. Tapi kadang-kadang itu justru bikin orang mikir bahwa suami-suami takut istri. Atau mungkin sebaliknya, ah lu giliran udah nikah, aduh apa-apa suami, apa-apa suami gitu kan. Tapi kalau ada kalimat-kalimat seperti itu yang dilontarkan oleh teman-teman Anda, berarti dia belum menikah.
1: Nah itu dia. Akhirnya istilah-istilah itu jadi bahan humor dan bikin hubungan lebih cair. Misalnya bikin tongkrongannya jadi lebih hidup.
0: Yes.
1: Jadi ada inside jokes-nya.
0: Betul.
1: Bikin juga komunikasi lebih akrab karena nyambung sebenarnya. Ya kan? Enggak mati kalimatnya.
0: Bener,
1: ada
0: bener.
1: Aja yang disambungin walaupun itu hanya kalimat-kalimat PHP.
0: Dan ternyata mem-mem yang di Indonesia ini tuh memang relate gitu dengan kehidupan-kehidupan. Iya. Entah rumah tangga, pasangan, pertemanan, persahabatan, kayak gitu-gitu. Karena memang sudah sering terjadi. Jadi dijadiin mem, dijadiin jokes gitu ya. Walaupun pada akhirnya mungkin ya ada dampak baiknya juga sebenarnya. Nah ini menunjukkan budaya kebersamaan biasanya. Kadang-kadang nih orang Indonesia lebih mementingkan yang namanya menjaga hubungan. Jadi mungkin gini loh Fer, kayak diajak gitu ya. Kapan-kapan main ya. Nanti ya. Walaupun mungkin ya dalam mungkin. Hatinya tuh kayak aduh males banget lagi gue gitu. Dalam artian kayak aduh males banget lagi gue diajakin sama lo. Tapi gak mau terlalu frontal untuk
1: Menolak.
0: Atau kayak aduh gue harus ngomong apa ya, suami gue nanti kasian gini. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan.
1: Betul.
0: Tapi belum bisa langsung menjawab dengan kepastian.
1: Betul
0: gitu. Jadi masih menjaga hubungan supaya tetap enak nih. Hubungan pertemanannya dan lain sebagainya. Dan juga tetap menjaga, tetap hubungan kebersamaan itu tetap terjalin. Walaupun mungkin tidak secara langsung menolak atau tidak menjawab, tidak memberikan kepastian tersebut. Daripada terlalu kaku ya kan. Jadi mending tidak terlalu to the point.
1: Betul, tapi dari semuanya itu orang Indonesia jadi terbiasa membaca situasi gitu ya. Orang Indonesia yang akhirnya jadi terbiasa dengan hal ini
0: ya.
1: Karena banyak komunikasinya orang Indonesia itu tersirat.
0: Bukan tersurat. Iya, baik.
1: Kalau tersurat kan jelas tuh bisa ditangkap. Tapi kalau tersirat tuh dari nada bicaranya, dari bahasa tubuhnya, atau dari situasi yang terbentuk saat itu. Akhirnya orang kadang-kadang iya itu bisa punya 7 arti. Iya.
0: 7 arti.
1: Jadi gue pernah punya teman, terus gue apa-apa gue iya, iya, iya. Dan terus teman gue nanya, Fer, tolong iya lu perjelas. Ya. Iya, iya itu lu nanya atau lu statement lu iya gitu. Iya, ya kan kalau iya nanya kan ada kayak tanda tanya di belakang kan. Iya, iya kan.
0: Ada satu kata versi yang kalau dia sebutkan ini itu udah benar-benar yakin.
1: Apa tuh?
0: Wow.
1: Oh gitu ya. Ya.
0: Wow, wow, itu berarti udah, wah itu udah suatu hal yang yakin ya, banget yakin buat dia itu kalau dia udah bilang wow wow. Nah
1: jadi akhirnya Indonesia di orang Indonesia jadi belajar untuk ya iya kakak wai thank you untuk dia tidak menelan mentah-mentah apa yang menjadi statementnya jawaban orang ataupun istilah-istilah yang ada di kehidupan sosial.
0: Nah benar,
1: karena gini ada dampak buruknya juga kalau kita terbiasa banget dengan istilah basa-basi kayak gitu ya, apa ya, tuh ya dampaknya.
0: Jadi biasanya itu menjadikan komunikasi gak jelas ya Lenar, karena terlalu banyak kode-kode,
1: penuh kode.
0: Iya, kayak orang tuh jadi salah paham sama kita. Ntar ya, nanti ya, apa kayak lah lu PHP doang, besok-besok gue gak mau ajak lagi ya, besok-besok ya gue gak mau janjian lagi ah, besok-besok gue gak mau lagi nanya ke lu, kayak yeah gitu, karena di PHP terus gitu lah. Terus bingung, apa sih maksud lu, kayak tadi versi bilang kan, teman lu jadinya nanya, ya lu nih apa artinya? Mengiyakan benar-benar oke, mengiyakan karena ya udah iyain aja dulu atau mengiyakan karena lu sebenarnya udah kesel gitu ya untuk menghindar, atau iya lo ini ngambang aja gitu. Terserah deh lu mau nganggep apa.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Iya, iya orang yang udah paham bahwa itu sesuatu yang belum pasti, orang itu akan enggak berharap.
0: Benar.
1: Tetapi orang yang enggak ngerti dengan cara komunikasi orang itu, belum mengenal orang itu, akan salah paham.
0: Betul.
1: Ini maksudnya apa? Coba ya nggak jelas.
0: Ya nggak gitu ketemu gitu ekspektasinya. Gitu
1: jadi
0: ya.
1: Gue bilang sih cara orang seperti ini, skill komunikasi orang-orang seperti ini, ya belum mature kalau menurut gue.
0: Nah itu tuh kayak ibaratnya kayak kita ngomong gitu ya. Tolong apa ambil itu apa di sana? Apalah dulunya itu apa?
1: Iya. Ada tuh konten kayak gitu. Tolong apa? Ya apa? Gak jelas gitu. Gimana orang bisa paham? Gimana orang bisa ngertiin? Kalau misalnya itu kita nggak sampaikan dengan jelas, orang jadi salah paham. Orang juga bisa jadi bingung sebenarnya maksudnya apa.
0: Yes. Nah ini sebenarnya pembahasannya ini banyak banget ternyata dari hal kecil yang jadi kebiasaan ini. Sebenarnya gak enak. Enak gak enak? Enaknya mungkin buat orang yang tidak di PHP-in. Gak enaknya kalau orang ngarep gitu. Jadi jangan terlalu sulit untuk berkata jujur gitu ya, atau menolak langsung kalau memang lu nggak bisa sama sekali. Karena kalau terlalu nggak enakan, mendem emosi atau ngomongnya muter-muter, itu jadi bikin komunikasinya nggak jelas dan kayak nggak penting aja gitu lu muter-muter PHP-in orang.
1: Betul.
0: Karena kalau lu kebiasaan PHP sosial, nanti kayak yaudah ya kapan-kapan ya, kapan-kapan ini kapan gitu. Atau yaudah nanti gue kabarin, nggak ada kabar sama sekali, orang kayak jadi aduh males banget. Gaspol nanti ya. Nah coba diartikan itu.
1: Iya bisa jadi nggak ada niat sebenarnya, cuma pengen nggak mau ngecewain orang gitu ya.
0: Ada juga kayak gini aja. Kapan-kapan kita ketemu ya? Oke. Nah, oke-nya kapan?
1: Nah, itu dia. Nanti please kita karaokean ya. Oke, ya atur.
0: Iya, giliran diatur. Lu nggak bisa, bro. Nanti aja.
1: Iya.
0: Jadi itu bikin orang merasa kayak hubungannya basa-basi doang. Orang jadi susah percaya sama janji. Tinggal janji. Apa yang jadi pembelajaran dari ini semua?
1: Ada anak bapak KB. PHP bahasa pemrograman server side scripting.
0: Buset.
1: Yang bersifat yang bersifat open source dan dirancang khusus. Baiklah.
0: Baik. Jangan-jangan maksud Anda ini sistem komputer.
1: Iya.
0: Maksud kita itu pemberi harapan palsu gitu.
1: PHP-nya. Untuk pengembangan web dinamis ya. Siap.
0: Ya baik, itu bahasa komputer, teman-teman. PHP yang kita maksud adalah pemberi harapan palsu gitu ya. Kalimat pemberi harapan palsu gitu kayak on the way nanti. Nah ternyata ada yang jadi pembelajaran buat ini semua ya. Lucu tuh boleh, tapi tetap hargai waktu orang guys. Betul. Ya. Karena bercanda soal on the way itu memang relate banget. Tapi menghargai waktu itu bentuk respect. Dan hati-hati dari kata-kata on the way itu. Kalau lu belum jalan, jangan ngomong kayak gitu. Takutnya nanti orang udah nungguin, ternyata lu belum jalan dan masih di rumah. Nanti orang bilang, lu janjian sama ini, sana dia masih baru mandi. Lu akan dianggap pembohong.
1: Betul banget. Dan kita juga bisa belajar komunikasi yang lebih jelas.
0: Yes, setuju.
1: Dan orang bisa lebih paham. Memang kadang-kadang jujur itu lebih baik daripada kita bikin orang bingung.
0: Setuju.
1: Sebenarnya gimana sih ini? Iya kan? Ngomong jujur lebih paham daripada orang terserah atau nanti gitu ya, digantung-gantung.
0: Benar. Jadi enggak enakan tuh boleh sebenarnya juga, tapi ya udah jangan persulit diri sendiri yang nanti kamunya bingung gitu. Aduh, gua udah ngomong kapan-kapan lagi, terus gua harus satu jadwal padahal gua lagi enggak bisa. Ya jangan ngomong kapan-kapan, bilang aja, "Sorry bro, nanti ya." "Sorry bro, lagi sibuk nih bulan ini. Gua atur jadwal dulu, kalau gua bisa gua kabarin besok." Ada kepastiannya. Gua lihat jadwal dulu 2-3 hari gua kabarin besok. Besok jawab lagi.
1: Iya.
0: Gitu ya. Jadi berani bilang tidak, sampein pendapatmu, jujur dengan perasaan dan sikonnya.
1: Oke. Dan yang terakhir, bahasa bisa menunjukkan karakter bangsa loh. Bukan hanya karakter pribadi kita yang menunjukkan karakter kita, tapi karakter bangsanya. Jadi cara kita ngobrol itu ngambarin budaya yang kita pegang, kebiasaan, nilai yang kita pegang, cara berpikir masyarakatnya. Jadi kadang-kadang orang Indonesia tuh suka bikin bingung, tapi justru di situ lucunya. Karena dari cara ngomong aja bisa kelihatan uniknya kebiasaan budaya kita sehari-hari. Kok Ami nanya, kami siaran seperti biasa kah?
0: Kamis
1: kita tetap siaran.
0: Siaran, tapi mungkin programnya let's see ya, kok kawai, karena kebetulan kita yang kita yang biasa ini pasti libur ya. Nah, gak tahu nanti part time-nya bakal ngisi program sama seperti biasa atau tidak kan? Ditunggu saja informasinya.
1: Iya, tetap pasti tetap mengudara.
0: Pasti.
1: Mana-mana kok Ami dan semua yang lain.
0: Betul. Oke, thank you so much buat semuanya yang sudah gabung. Dan juga di TikTok yang rame. Sudah kasih opini-opininya. Thank you so much ya. Dan yang tugas ada versi dan juga Eva.
1: Kita pamit undur diri dulu. Terima kasih kebersamaannya. Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, mau bisa bernetworking dengan orang kaya? Orang kaya hanya mau bergaul dengan orang yang punya value. Contoh, Anda bisa bercerita tentang manfaat makan sayur dan buah untuk menyehatkan tubuh manusia. Atau bisa juga bercerita tentang kamera yang bisa merekam dan menangkap momen berharga dalam kehidupan mereka. Atau bercerita juga tentang cara kerja alat peredam suara untuk menghasilkan konten yang menarik. Jika orang kaya itu butuh masukan dari Anda tentang bagaimana cara mengedit video agar tayangannya lebih bisa menarik untuk ditonton oleh keluarga mereka dengan apps yang sederhana dan mudah dilakukan di HP mereka dan lain-lain. Tapi, jika Anda tidak punya value atau skill yang bisa dibagikan, bagaimana orang kaya itu mau mendengarkan Anda? Mulai sekarang, mulailah tingkatkan skill dan value-mu agar bisa bernetworking dengan orang kaya. Selamat meningkatkan value dan skill-mu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Frontliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Pak Pendeta, saya sudah lihat hasil tes laboratorium Bapak Pendeta. Ini tensinya cukup tinggi, Bapak. 175/115.
1: Dok, tenang aja. Saya ini hidup dari firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Apalagi cuma garam dan gula. Nggak ngaruh, Dok.
0: Wah, wah, wah. Ini bukan lagi beban penggembalaan nih, Pak Pendeta. Ini sudah beban pembuluh darah. Bapak harus kurangi garam, gula, gorengan, dan jeroan mulai dari sekarang.
1: Aduh, dokter ini kritis sekali. Tapi, Dok, ingat. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan dan minum.
0: Iya, tapi ada kelanjutannya, Pak Pendeta. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya, yang keluar masuk ke mulut Bapak Pendeta belakangan ini lebih banyak garam dapur, daging berlemak, dan kuah santan.
1: Burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi saya, masa tidak dipelihara?
0: Burung di udara itu makannya biji-bijian, Bapak, bukan sop buntut ekstra MSG lagi. Kalau Bapak tetap begini, Bapak nih ya, bukan sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi sedang menantang malaikat maut buat jemput Bapak lebih awal.
1: Tapi kan saya harus tetap bersuka cita, Dok.
0: Iya, bersuka cita boleh, Pak. Tapi kalau nanti Bapak tiba-tiba pingsan di mimbar karena hipertensi, jemaat bukan teriak amin, tapi teriaknya ambulans, ambulans. Hardliner, Tuhan memberikan kita hikmat bukan hanya untuk memahami kitab suci, tetapi juga untuk membaca label nutrisi. Jangan campur adukan iman dengan kecerobohan pola makan. Hipertensi tidak bisa diusir hanya dengan kata-kata. Ia butuh perubahan nyata. Jaga pola makan Anda, rutin olahraga, cek tensi secara berkala, dan rutin periksa ke dokter Anda. Sebab tubuh Anda adalah milik Tuhan. Pastikan ia dalam kondisi prima untuk melayani Tuhan lebih lama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Keep station on 100.6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max Wijaya. Dominasi Aprilia, George Martin juarai MotoGP Prancis 2026. Thunder permalukan Lakers 131-108, LeBron James diambang eliminasi playoff NBA. Barcelona versus Real Madrid, juara La Liga, Hansi Flick persembahkan gelar di tengah duka. Kita mulai ke informasi pertama, pabrikan Aprilia mencetak kemenangan besar dalam lanjutan seri MotoGP Prancis setelah menyapu bersih seluruh podium di sirkuit Le Mans. George Martin keluar sebagai yang tercepat setelah memenangi drama sengit di 3 putaran terakhir menggulungi rekan setimnya Marco Bezzecchi dan Ai Ogura. Nasib sial justru menghampiri juara bertahan Francesco Bagnaia yang gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan di tikungan ketiga saat berada di posisi podium. Kemenangan impresif George Martin ini semakin mengukuhkan dominasi motor RSGP di lintasan stop and go, sekaligus menjadi sinyal bahaya bagi para pesaingnya dalam perebutan gelar juara dunia musim 2026. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, Oklahoma City Thunder selangkah lagi menuju final wilayah barat usai menghancurkan Los Angeles Lakers 131-108 pada game ketiga semifinal NBA. Rookie berbakat Ajay Mitchell tampil gemilang dengan mencetak 24 poin dan 10 assist guna membawa Thunder unggul 3-0 dalam seri best of 7. Kekalahan ini membuat Lakers berada di ujung tanduk mengingat belum pernah ada tim dalam sejarah NBA yang mampu bangkit dari ketertinggalan 0-3 di babak playoff. Di wilayah timur, Cleveland Cavaliers berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 usai menumbangkan Detroit Pistons melalui performa impresif Donovan Mitchell dan James Harden di kuarter terakhir. Kita lanjut ke informasi terakhir, Barcelona resmi mengunci gelar juara La Liga musim 2025-2026 usai menumbangkan rival abadinya Real Madrid 2-0 dalam laga El Clasico. Kemenangan di Camp Nou ini memastikan Blaugrana meraih trofi Liga ke-29 sepanjang sejarah klub di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick. Momen juara ini berlangsung emosional lantaran Hansi Flick tetap mendampingi tim meski baru saja kehilangan ayah tercintanya tepat di hari pertandingan. Dengan catatan 30 kemenangan musim ini, Barcelona kini membidik rekor 100 poin di laga tersisa sekaligus menegaskan ambisi mereka untuk kembali merajai kompetisi kasta tertinggi Eropa pada musim mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Halo Harliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, semakin sering Anda ragu, maka semakin peluang menjauhimu. Uang itu energi yang hidup. Saat peluang datang, harus Anda cepat mengambilnya. Jangan berpikir lama untuk memutuskan ambil peluang. Orang kaya itu orang yang cepat menangkap peluang, sedangkan orang yang lambat cenderung stagnan hidupnya. Saya tidak sedang mendorong Anda untuk nekat, tapi jika Anda bisa kerjakan, langsung putuskan untuk ambil peluang tersebut. Saya dan istri punya sifat yang berbeda, tapi bisa jadi tim support yang bagus. Saat istriku ragu memutuskan buka cabang, kami berdoa, menghitung dan ambil keputusan. Satu bulan kemudian, dia berkata, "Wah, outlet baru sangat bagus ya, omsetnya," kata dia. Dan saya hanya menjawab, "Yakinlah dengan apa yang Tuhan berikan, kerjakan dengan sepenuh hati dan sukses pasti kita raih." Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
3: Heartline FM. Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berarti percaya pada sesuatu yang belum kita lihat dengan mata fisik, tetapi kita yakini dengan sepenuh hati. Bayangkan seorang anak kecil yang melompat dari tangga ke arah ayahnya. Dia tidak tahu pasti apakah ayahnya akan menangkapnya. Tetapi dia melompat juga karena dia percaya ayahnya tidak akan mengecewakannya, ayahnya pasti akan menangkapnya. Begitu pula dengan iman kita kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa melihat semua rencananya, kita tetap menaruh kepercayaan karena kita tahu bahwa dia setia dan akan menjaga kita. Iman bukanlah sekedar optimisme ataupun satu harapan kosong. Iman adalah kepastian yang didasarkan pada pengertian siapa Tuhan itu. Tuhan selalu ada untuk menepati janjinya. Jadi, meskipun kita tidak selalu tahu hasilnya, kita tetap percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking.

sakit penyakit, tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, terima kasih Yesus, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

0: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku masih, jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
2: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.
3: Lagu ini adalah kisah nyata. Keterbatasan kita sebagai manusia, dosa, pelanggaran, bahkan menyakiti hati Tuhan. Jauh dari Tuhan, pemberontakan semua dilakukan. Tapi ada satu pribadi yang selalu setia menanti dan memberikan kesempatan untuk kembali dan melakukan kebenaran. Dia adalah Tuhan Yesus. Simak pujian ini. Bertahun aku hidup

0: Hardliner, sikap hati seperti apakah yang dibenarkan oleh Tuhan?
1: Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri. Dan dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang yang itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, ini disampaikan oleh Yesus sendiri di dalam perumpamaannya di mana Yesus mengajarkan ada 2 tipikal hati. Orang Farisi adalah orang pilihan yang jago sekali dalam firman Tuhan dan mereka menjalankan secara disiplin, secara serius ajaran-ajaran agamanya. Berbeda dengan pemungut cukai, Bapak Ibu. Dia merupakan kelompok orang yang dianggap adalah orang yang berdosa. Karena apa? Karena dalam pekerjaannya mereka sering mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi lihat, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, terlihat sikap hati dari orang Farisi dan dari pemungut cukai ini. Orang Farisi ini sangat sombong, menilai dirinya sudah begitu saleh karena menjalankan semua ajaran agamanya. Sedangkan pemungut cukai, ketika berdoa, di dalam hatinya ada penyesalan, Bapak Ibu, akan semua kesalahan yang sudah dilakukannya. Pemungut cukai ini mengaku kalau dia sudah berdosa, pemungut cukai ini mengaku kalau dia melakukan banyak kesalahan dan mengakui hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosanya. Bila kita dapat menjalankan semua perintah Tuhan, Bapak Ibu, itu baik sekali. Apabila kita bisa berdoa pagi, siang, malam, kemudian kita bisa pergi setiap minggu ke gereja, kemudian kita juga bisa memberi 1/10 kepada Tuhan, itu sangat baik sekali. Tetapi bila hati kita menjadi sombong karena kita merasa sudah suci karena perbuatan yang kita lakukan itu, maka hal inilah yang menjadi tidak berkenan di mata Tuhan. Sekalipun orang berdosa, ketika dia mengakui dosa-dosanya dan sadar bahwa Tuhanlah yang bisa mengampuni semua dosanya dan kesalahannya, hal inilah yang dicari oleh Tuhan. Hati seperti inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan berkenan dan membenarkan hati orang yang berdosa dan mau bertobat.
2: 100.6 Heartline FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pak Pendeta, saya sudah lihat hasil tes laboratorium Bapak Pendeta. Ini tensinya cukup tinggi, Bapak. 175/115.
1: Dok, tenang aja. Saya ini hidup dari firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Apalagi cuma garam dan gula. Nggak ngaruh, Dok.
0: Wah, ini bukan lagi beban penggembalaan nih, Pak Pendeta. Ini sudah beban pembuluh darah. Bapak harus kurangi garam, gula, gorengan, dan jeroan mulai dari sekarang.
1: Aduh, dokter ini kritis sekali. Tapi, Dok, ingat, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum.
0: Iya, tapi ada kelanjutannya, Pak Pendeta. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya, yang keluar masuk ke mulut Bapak Pendeta belakangan ini lebih banyak garam dapur, daging berlemak, dan kuah santan.
1: Burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi saya, masa tidak dipelihara?
0: Burung di udara itu makannya biji-bijian, Bapak, bukan sop buntut ekstra MSG lagi. Kalau Bapak tetap begini, Bapak nih ya, bukan sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi sedang menantang malaikat maut buat jemput Bapak lebih awal.
1: Tapi kan saya harus tetap bersuka cita, Dok.
0: Iya, bersuka cita boleh, Pak. Tapi kalau nanti Bapak tiba-tiba pingsan di mimbar karena hipertensi, jemaat bukan teriak amin, tapi teriaknya ambulans, ambulans. Hardliner, Tuhan memberikan kita hikmat bukan hanya untuk memahami kitab suci, tetapi juga untuk membaca label nutrisi. Jangan campur adukan iman dengan kecerobohan pola makan. Hipertensi tidak bisa diusir hanya dengan kata-kata. Ia butuh perubahan nyata. Jaga pola makan Anda, rutin olahraga, cek tensi secara berkala, dan rutin periksa ke dokter Anda. Sebab tubuh Anda adalah milik Tuhan. Pastikan ia dalam kondisi prima untuk melayani Tuhan lebih lama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliner, berhati-hatilah dengan pergaulan yang merusak kebiasaan baik.
1: Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda datang kepada saya dan bertanya seperti ini, "Pak, apa benar kalau lebih enak mudanya rusak dulu? Terus kemudian tuanya baru bertobat. Dibandingkan dengan orang yang mudanya hidupnya baik-baik saja, rajin ke gereja, kemudian hidup taat sebagai orang Kristen, dan ketika sudah dewasa, sudah menikah, punya anak, baru rusak di masa tuanya. Dia selingkuh, main pelacur di masa tuanya, kemudian mabok-mabokan, berjudi, dan lain sebagainya." Saya terdiam, Bapak Ibu. Dan kemudian saya berkata, "Wah, ini adalah satu pendapat yang salah. Ingat, ini adalah sesat. Kalau masa muda rusak, kemudian dia bisa bertobat, itu namanya ada kasih karunia, ada kesempatan untuk berubah. Tetapi bagaimana kalau tidak keburu? Mudanya main pelacur, kemudian terkena penyakit menular yang mematikan. Atau lagi asik mabok-mabokan, pulangnya kena musibah, kecelakaan, dan meninggal. Kalau mudanya sudah baik, Bapak Ibu, kenapa malah tuanya berubah? Coba periksa, pasti ada input yang salah di dalam kehidupannya. Mungkin pergaulannya berubah. Karena kita tahu, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Atau mungkin ada keinginan di dalam hatinya yang membuat orang itu menjadi jauh daripada Tuhan. Kita bisa melihat perumpamaan anak yang hilang. Di mana si sulung yang awalnya begitu taat selama ini, tiba-tiba berubah. Kenapa berubah? Karena hatinya dipenuhi dengan rasa marah. Karena hatinya dipenuhi dengan rasa kecewa. Karena hatinya dipenuhi oleh rasa iri terhadap adiknya. Semuanya itu berasal dari mana, Bapak Ibu? Semuanya berasal dari dalam diri sendiri. Dari ego, mau menang sendiri. Bukan untuk orang lain. Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa menjaga kekudusan sejak muda, jagalah kekudusan itu terus. Tetapi bila kita sudah terjatuh, bahkan sampai terbenam kekotoran sekalipun, ingatlah bahwa Tuhan pencipta kita amat sangat menyayangi kita. Karena kita amat sangat berharga, Bapak Ibu. Ambillah, terimalah anugerah itu, dan bertobatlah, karena Tuhan mau kita bertobat.
2: 100.6 Heartline FM.

100.6 Hardline Radio, your family station. Selamat malam Hardliner, shalom, apa kabar Anda di malam hari ini ya? Senang dan penuh sukacita, saya Aji Prastia dapat menyapa Hardliner semuanya di hari Senin malam, tanggal 11 Mei 2026 ya Hardliner. Dan sungguh bersyukur ya kita boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Di tengah setiap pergumulan, air mata maupun tantangan hidup, kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, Hardliner. Ya, pemazmur mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sang terbukti. Hardliner, ya, janji Tuhan tidak pernah gagal. Saat dunia mengecewakan, Tuhan tetap hadir menopang, menguatkan, dan membuka jalan bagi setiap anak-anaknya. Baik, malam ini Hardliner, mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan Dia ya. Dan biarlah setiap lagu yang dinaikkan menjadi kesaksian bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Hardliner bisa menyampaikan request lagu dan kirimkan saja ya di nomor WA 0855-885-1006 atau di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Hardline Tangerang. Saya ulangi Hardliner di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Hardline Tangerang.

atau India, atau di suatu tempat lain. Itu memang ada di benak kita, bukan? Saya tahu, bukankah adalah sesuatu bahwa kita dapat mempercayai Sang Raja untuk membawa kita ke surga selamanya. Tetapi kita takut untuk mempercayai Dia akan menjaga kita di sepanjang jalan. Tuhan Yesus berkata ketika kamu berdoa, inilah yang aku ingin kamu doakan. Para muridku, aku ingin kamu berdoa. Dikuduskanlah namamu. Pastikan kalian membuat Tuhan bertata. Dan kemudian aku ingin kalian berdoa tentang prioritas. Nah, saya sebutkan sebelumnya bahwa doa ini adalah garis besar untuk doa kita. Dan saya ingin memberitahu Anda betapa menyenangkannya hari itu ketika saya akhirnya mengetahuinya. Saya telah belajar bagaimana berdoa dan membuat jurnal dengan hal ini sebagai garis besar saya. Dan saya tidak ingin memberikan garis besar lainnya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa ketika Anda berdoa, salah satu cara yang bagus untuk berdoa adalah memulainya dengan dikuduskanlah namamu. Dan kemudian Anda memikirkan semua hal baik yang ingin Anda katakan kepada Tuhan. Anda memikirkan cara-cara yang dengannya Anda ingin memuliakan Dia. Tuhan, aku ingin memujimu hari ini. Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Akhir-akhir ini saya lebih banyak memuji Tuhan karena kesabarannya terhadap saya. Apakah ada di antara Anda yang pernah memikirkannya? Tuhan, Engkau pastilah Tuhan yang paling sabar terhadap diriku dibandingkan yang lain. Maksudku, Tuhan, terima kasih karena telah bersabar. Terima kasih atas kesabaran-Mu. Tuhan, aku terus memulai lagi banyak hal berkali-kali. Dan Engkau pastilah sangat sabar. Terima kasih Tuhan atas kesabaran-Mu. Dan saya memuliakan Tuhan untuk sifat-Nya itu. Nah, ketika Anda selesai memuji Dia, berapapun lamanya Anda melakukannya dan merenungkannya, dan meluangkan waktu untuknya, maka hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah melakukan prioritas Anda. Dan prioritas Anda berada di bawah judul ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, beberapa dari Anda saya tahu adalah orang-orang bisnis. Beberapa dari Anda benar-benar orang yang rajin dan giat. Dan Anda menyukai hal ini di mana malam sebelumnya Anda mengeluarkan catatan Anda. Dan Anda merencanakan hari Anda untuk besok. Anda memiliki semua daftar dan agenda Anda dengan rapi. Dan mereka mengatakan bahwa jika Anda melakukannya, Anda dapat mengerjakannya saat Anda sedang tidur. Pikiran bawah sadar Anda bekerja atasnya. Mungkin itu sebabnya Anda tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini. Anda memiliki semua hal itu di pikiran Anda. Dan Anda bangun keesokan harinya. Dan Anda mendapatkan catatan Anda. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda hanya mengatakan, "Hai," kepada Tuhan. Dan dengan membawa catatan Anda, Anda bergegas menjalani hari Anda. Saya ingin menyarankan kepada Anda bahwa ada cara yang lebih baik. Dan saya telah belajar itu lebih dan lebih ketika saya bertumbuh di dalam Kristus. Anda harus memiliki agenda Anda. Anda harus memiliki daftar Anda. Segala urusan Anda. Tapi kemudian, doakan prioritas Anda kembali kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memasukkan prioritasnya ke dalam daftar Anda. Anda tahu apa yang akan Dia lakukan. Dia akan mengambil beberapa hal yang Anda pikir ada di bawah dan Dia akan meletakkannya kembali di atas. Dia akan mengambil beberapa hal yang Anda di tengah dan Dia akan menghapusnya dari daftar. Dia akan mengambil hal-hal itu dan mulai mengurutnya sampai semuanya mencerminkan perintah-Nya untuk hidup Anda. Dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih menyenangkan sebagai seorang Kristen daripada menjalani hari dengan perintah Tuhan dalam hidup Anda yang tercermin dalam segala hal yang Anda lakukan. Setiap orang harus memiliki pengalaman seperti itu, setidaknya satu sebelum mereka masuk surga. Namun, Tuhan berkata bahwa kita dapat mengalaminya setiap hari. Prioritas saya mencerminkan prioritas Tuhan. Jadi inilah yang saya lakukan. Saya memiliki garis besar ini dan saya memuji Tuhan. Kemudian saya memiliki prioritas. Dan saya mengerjakan prioritas saya. Nah, istri saya akan memberitahu Anda bahwa masih banyak yang belum saya kerjakan. Tetapi saya sedang mengusahakannya. Dan seluruh hidup saya telah menjadi penyesuaian dengan prioritas akan siapa diri saya. Saya telah memberitahu beberapa dari Anda bahwa ketika saya mulai dalam pelayanan, saya memulai sebuah gereja, hanya saya dan istri saya dan 7 keluarga, 35 orang pada hari Minggu pertama, dan gereja

0: Jadi Fort Wayne, Indiana ini adalah hal yang baru bagi kami. Saya telah dipanggil untuk melakukan ini, dan saya pergi ke sana dan kami mengumpulkan semua keluarga ini. Anda tahu ketika sebuah gereja kecil dan hanya ada 7 keluarga, setiap orang memiliki pekerjaan. Minggu pertama saya mengumumkan ke 7 pria itu diaken. Saya ingat itu, saya berkata, saya tidak tahu apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Tetapi kita harus memiliki 7 diaken dan Anda adalah orangnya. Mulai sekarang, inilah dia diaken kita. Saya mengerjakan semuanya di gereja itu. Saya adalah pengkhotbah. Saya membersihkan toilet. Saya melipat buletin. Saya mengetik. Saya melakukan segalanya. Dan saya ingin gereja itu sukses. Saya tidak yakin apa motivasi rohani saya. Saya tidak bisa jujur memikirkannya. Tapi saya tahu ini, saya tidak ingin gagal. Tidak di depan semua rekan saya yang tahu, saya pergi ke Fort Wayne untuk memulai sebuah gereja. Beberapa dari mereka, saya yakin, memperkirakan hal itu tidak akan berhasil. Saya akan membuktikan bahwa mereka salah. Jadi saya membuat tujuan dan saya bertindak demi tujuan itu. Setiap malam saya pergi berkunjung. Setiap sore saya pergi berkunjung. Saya mengunjungi malam dan siang dan Rabu malam setelah gereja. Dan sepanjang hari Sabtu dan Minggu sore. Saya mengetuk banyak pintu. Mencoba bertemu orang-orang. Memberitahu mereka tentang Tuhan. Memberitahu mereka tentang gereja. Dan selama waktu itu kami telah menambahkan 2 anggota keluarga kami. Jen datang dan 13 bulan kemudian David datang. Dan kami memiliki 2 anak kecil. Saya suka keluar rumah melakukan pekerjaan, kerajaan Tuhan, dan Donna tinggal di rumah dengan 2 bayi ini. Saya ingat pertanyaan singkat itu. Cukup sulit untuk melupakannya. Apakah kamu akan pergi lagi malam ini? Nah, perbedaan istri saya dan istri Anda dalam banyak hal adalah bahwa dia harus bersaing dengan Tuhan. Anda paham maksud saya? Maksud saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang seharusnya dia katakan? Dia akan berkata, apakah kamu akan pergi lagi malam ini? Dan saya akan berkata, istriku. Dan kemudian kami akan berdiskusi kecil tentang semua tugas saya. Dan saya harus keluar dan melakukan pekerjaan ini. Dan suatu hari dia mendudukkan saya di dapur dan dia berkata, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Aku tidak akan pernah menanyakan pertanyaan itu lagi. Tidak pernah lagi. Karena engkau adalah imam dalam keluarga ini. Dan engkau bertanggung jawab atas kita semua. Untuk anak-anak dan untuk aku. Dan suatu hari nanti, engkau harus memberi tahu Tuhan bagaimana engkau melakukannya. Jadi saya akan meninggalkannya antara engkau dan dia. Apapun yang menurutmu dia ingin engkau lakukan terhadap keluarga ini, lakukanlah dan aku tidak akan menanyakan pertanyaan itu lagi. Saya terkejut. Itu persis apa yang perlu saya dengar. Itu mengubah hidup saya. Itu mengubah siapa saya sebagai pribadi. Sekarang saya tahu bahwa Anda yang mengenal Donna tidak akan berpikir dia akan sekonfrontatif itu, tetapi sesekali dia begitu dan itu bagus. Saya mulai mengerjakan prioritas saya sejak saat itu, dan saya telah membagikan beberapa di antaranya dengan Anda sebelumnya. Tetapi itu sangat jelas bagi saya dan sangat sederhana. Dan semakin sederhana mereka, semakin baik, dan inilah mereka. Saya seorang pribadi di hadapan Tuhan dan dia yang pertama. Saya harus benar-benar memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Dia tidak akan berbagi kehormatan atau kemuliaannya. Dia tidak akan berbagi tempat pertama dengan siapapun. Tidak dengan istri Anda, anak-anak Anda, gereja Anda, atau apapun. Tuhan harus menjadi yang pertama. Nah, saya tidak berbicara tentang pelayanan di sini. Saya sedang berbicara tentang hubungan pribadi yang vital, harian, devosi, dan individual dengan Tuhan. Itu nomor 1. Itu harus menjadi nomor 1. Jadi saya seorang manusia dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya seorang mitra dan saya memiliki hubungan dengan istri saya. Kemudian saya adalah orang tua dan saya memiliki hubungan dengan anak-anak saya. Dan kemudian saya seorang pendeta dan saya memiliki hubungan dengan gereja ini. Dan saya harap Anda tidak merasa buruk. Saudara, tapi Anda adalah nomor 4. Tetapi saya ingin memberitahu Anda, setiap pendeta yang gerejanya lebih tinggi dari nomor 4 sudah dalam masalah karena gereja atau pelayanan atau pekerjaan atau tugas akan mengambil alih hidup Anda. Anda tahu apa yang saya pelajari. Tidak ada konflik dalam kehendak Tuhan. Jika Tuhan telah memanggil saya untuk menjadi seorang ayah dan kemudian dia memanggil saya untuk menjadi seorang pendeta. Kedua hal itu tidak dapat saling berperang. Entah bagaimana itu harus digabungkan sehingga dapat bekerja sama. Jadi setiap hari saya berdoa, prioritas saya seperti ini. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengan saya secara pribadi dan hubungan saya dengan Engkau, dalam hubungan saya dengan Donna, dalam hubungan saya dengan Jane dan David, dan Jennifer dan Daniel, dan dalam pekerjaan yang Engkau panggil untuk saya lakukan, di gereja, komunitas Sedo Mountain, dan di program Titik Balik, dan hal-hal yang Engkau serahkan ke dalam tangan-Ku untuk dilakukan. Dan setiap kali saya tinggal dalam pola itu, adalah hal yang luar biasa untuk melihat bagaimana Tuhan melakukan karyanya. Dan itu akan selalu diuji. Itu akan selalu diuji. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa begitu Anda sudah mengaturnya, lalu ada yang terjadi, dan seolah-olah ada seseorang yang mencoba untuk mengacaukannya. Dan saya sudah mengalaminya berulang kali. Dan Anda harus tahu bahwa ketika kami memiliki gereja sebesar ini, ada begitu banyak tekanan dan kami memiliki banyak tekanan. Dan terkadang saya gagal. Saya tahu itu dan saya harus kembali dan berkata, Tuhan, saya melewatkan yang itu. Mari kita coba untuk menyelaraskannya kembali. Tapi lihat, perhatikan ini. Ketika Anda mendoakan prioritas Anda setiap hari, itu seperti sistem cek harian, bukan? Setiap hari Anda kembali dan berkata, baiklah Tuhan, kehendak-Mu. Aku tahu kehendak-Mu adalah tentang-Mu. Aku tahu apa kehendak-Mu tentang Donna. Aku tahu apa kehendak-Mu tentang anak-anak. Aku tahu apa kehendak-Mu tentang gereja. Kehendak-Mu jadilah. Tuhan, kemarin itu tidak dilakukan dengan baik. Hari ini kita akan melakukannya dengan lebih baik. Suatu hari beberapa tahun yang lalu, sekitar pukul 2.30 siang, ketika pertama kali saya memahami ini, semua saat itu pukul 2.30 sore, ada telepon di atas lantai. Ada seorang pria di sini datang untuk menemui Anda, dan dia dalam masalah. Dia sangat sakit hati. Dia punya semacam masalah dan dia ingin bertemu dengan Anda sekarang. Ya, kata saya tidak bisa menemuinya. Saya harus sampai di Claremont dalam 20 menit. Jadi saya mendengarnya kembali di telepon dan dia berkata, Dr. Jeremiah baru saja bersiap-siap untuk pergi. Dia tidak akan bisa menemui Anda sekarang. Tapi ada beberapa pria lain di sini. Dia menyebutkan beberapa pendeta lain. Dan saya tahu dia tidak menerimanya dengan baik lewat cara sekretaris saya berbicara dengannya. Dan saya tidak punya waktu untuk tinggal dan menunggu. Jadi saya berkata, sampai jumpa. Dan saya menuruni lift dan saya berjalan melewati lobi tempat pria itu berada. Nah, dia adalah orang yang berani, yang mungkin ada hubungannya dengan mengapa dia mengalami masalah. Entahlah, tapi inilah yang dia lakukan. Dia berjalan di atas dan mengarahkan hidungnya ke wajah saya. Dan dia berkata, mau kemana Anda? Dapatkah Anda percaya bahwa ada orang yang dapat melakukan itu pada seorang sebaik saya? Maksud saya, dia bertanya pada saya. Jadi saya berkata, jika Anda harus tahu, saya akan pergi ke Claremont untuk menonton putra saya bermain bola basket. Dan dia menjadi sangat marah. Dia berkata, Anda mau apa? Anda mau pergi ke pertandingan basket? Hidup saya telah hancur dan Anda tidak mau menemui saya. Anda akan pergi ke pertandingan basket dan Anda tahu apa? Saya tidak percaya saya pernah memikirkan ini sebelumnya. Dan mungkin saya mendengar ini di suatu tempat dan itu bersarang di benak saya. Atau mungkin Roh Kudus memberikannya kepada saya. Tetapi saya ingat apa yang saya katakan. Saya berkata, Pak, ada 5 orang di lantai atas yang dapat membantu Anda. Tetapi anak saya hanya punya satu ayah. Dan saya pun pergi. Dan Anda tahu saya tidak pernah menyesali itu. Dan saya akan memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda mulai berdoa dengan prioritas Anda, Anda akan diuji karena iblis tidak menyukai prioritas Tuhan. Saya mendengar di seluruh negeri pertanyaan ini. Mengapa keluarga-keluarga Kristen tidak erat satu sama lain? Mengapa orang-orang muda Kristen begitu memberontak terhadap hal-hal yang dari Tuhan? Saya tidak tahu semua alasannya, tetapi saya akan memberitahu Anda satu hal. Anda memiliki kesempatan terbaik untuk mencegah hal itu terjadi ketika Anda berada di jalur prioritas Tuhan dan meletakkan segala sesuatunya dalam urutan yang benar dan tepat. Dan Anda tidak meninggikan pelayanan di atas keluarga Anda dan membiarkan keluarga Anda menderita. Tidak heran anak-anak marah pada Tuhan. Tuhan mengambil orang tua mereka, dan saya belum menjadi ayah terbaik di dunia. Dan saya tahu sebelum menjadi suami terbaik di dunia, tetapi saya akan memberitahu Anda ini. Saya tahu apa prioritas saya. Dan setiap hari ketika saya berdoa dengan prioritas ini. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku di bumi hari ini, sebagai pribadi, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai pendeta, sebagai seorang profesional, apapun itu, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Daud berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Mazmur 40 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 5 ayat 30. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Matius 12 ayat 50. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Melakukan kehendak Tuhan, mendoakan kehendak Tuhan, mendoakan prioritas Anda kembali kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Bagaimana kehendak Tuhan terjadi di surga? Bagaimana itu terjadi? Apakah Anda pikir para malaikat berkata, engkau tahu, Bapa, aku tahu bahwa engkau memerintahku untuk melakukan itu. Dan aku pikir Gabriel akan lebih baik dalam hal itu daripada aku. Oh ya, aku akan melakukannya. Aku mungkin bisa menyiasati untuk melakukannya. Minggu depan, aku telah melihat semua perkara malaikat yang ada di daftarku. Tidak, tahukah Anda bagaimana kehendak Tuhan terjadi di surga? Dengarkan baik-baik. Kehendak Tuhan dilakukan di surga dengan segera. Tanpa syarat, tanpa argumen apapun, tanpa diskusi apapun. Ketika Tuhan berfirman, kehendak-Nya jadi. Izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Jika kehendak Tuhan telah dinyatakan, bukankah masuk akal untuk melakukannya? Mengapa Anda ingin membuat yang lebih sulit? Mengapa Anda berdebat dengan selama 6 bulan dan kemudian melakukannya? Karena itu kehendak-Nya dan tidak akan ada perubahan. Kehendak Tuhan itu sempurna. Anda tidak bisa menjadi lebih baik dari sempurna. Dan jika Anda menginginkan kehendak Tuhan dan Dia menyatakan kehendak-Nya, lakukanlah di bumi seperti di surga. Siap, Pak. Mulai sekarang tanpa pertanyaan. Aku akan melakukannya. Dwight Lyman Moody adalah pendiri Institut Alkitab Moody Bible, Radio Moody, Ilmu Pengetahuan Moody, Majalah Bulanan Moody. Namun sebelum itu semua ada, pada tahun 1872, Dwight Lyman Moody sedang duduk di atas jerami di Irlandia. Tempat jerami itu diubah menjadi tempat pertemuan gereja. Dia sedang mendengarkan seorang pria bernama Henry Barley, dan dia mendengarnya berkata, dengan cara yang tenang, kata-kata ini dia berkata, dunia belum melihat apa yang Tuhan dapat lakukan dengan dan untuk dan melalui seorang pria yang sepenuhnya dan seluruhnya ditahbiskan untuk melakukan kehendak-Nya. 5,5 tahun kemudian, Moody sedang duduk di Tabernacle Spurgeon di London, Inggris. Istana khotbah yang besar, jauh di atas balkon. Dan kata-kata Henry Barley kembali kepadanya di Tabernacle itu. Dia memikirkannya kembali dengan seorang pria untuk seorang pria. Melalui seorang pria, sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hari itu di Tabernacle Spurgeon, Dwight Lyman Moody menundukkan kepalanya. Dan di istana khotbah yang besar itu dia berkata, Tuhan, jika ada orang yang mau berkomitmen pada cara hidup seperti itu, inilah dia. Dan dia keluar dari Tabernacle Spurgeon dan membuat dunia ini membara. Saudara, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada kita semua jika kita benar-benar dapat mengatakan dengan semua kejujuran dan ketulusan setiap hari, Tuhan, tidak ada keraguan. Saya tidak akan berdebat dengan-Mu. Kehendak-Mu terjadi di bumi hari ini, sama seperti yang terjadi di surga, di kerajaan yang ada di dalam saya, di kerajaan yang ada di sekitar saya, di kerajaan yang akan datang. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan saya akan melakukannya. Lakukan dalam doa Anda setiap pagi, setiap hari. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul keempat, Mendoakan Prioritas Kita, bagian kedua. Kemarin, Dr. David Jeremiah menjelaskan bagaimana mendoakan prioritas kita tentang pemerintahan Kristus. Dan di bagian ini, kita dibawa untuk mendoakan prioritas kita tentang kekuasaan Kristus. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul kelima, Doa Untuk Kebutuhan. Dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, dalam program Titik Balik esok hari, di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita sudah belajar, saudara yang terkasih, bahwa iman yang hanya di mulut atau pengakuan, pengakuan verbal tanpa tindakan nyata, itu adalah iman yang mati pada diri. Karena iblis pun punya iman, tanda kutip, seperti itu, bahkan gemetar. Tetapi bukan iman sejati. Dan kita juga sudah belajar mengenai dua contoh iman yang hidup, yaitu Abraham yang rela mengorbankan Ishak setelah puluhan tahun imannya bertumbuh. Dan Rahab yang langsung bertindak bahkan ketika imannya masih kecil dan masih baru. Intinya iman yang hidup itu pasti membuahkan hasil, yaitu perbuatan tindakan nyata. Nah, hari ini kita akan belajar menjawab pertanyaan yang mungkin sudah mengganggu sebagian dari kita. Apakah Yakobus dan Paulus itu bertentangan? Ini yang seringkali ditanya. Karena pada satu sisi, kita membaca Yakobus 2 ayat 24. Yang mengatakan, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Dan bukan hanya karena iman. Tetapi kalau kita baca tulisan Rasul Paulus, Roma 3 28. Dia mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dari dua ayat ini sekilas kedengarannya bertentangan, bukan? Bahkan Martin Luther sampai pernah bingung. Dan dia menyebut surat Yakobus sebagai surat jerami karena merasa itu bertentangan dengan ajaran Paulus tentang pembenaran oleh iman. Tapi sebenarnya kalau kita membaca dengan teliti, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Yakobus dan Paulus menjawab dua pertanyaan yang berbeda, melawan dua kesalahan yang berbeda, bahkan memakai kata yang sama dengan arti yang beda. Paulus menjawab pertanyaan, bagaimana orang berdosa bisa diterima oleh Tuhan? Bagaimana seseorang bisa mempunyai relasi yang benar dengan Allah yang kudus? Jawabannya, hanya oleh iman, bukan oleh usaha manusia melakukan hukum Taurat. Tidak ada perbuatan yang baik yang cukup untuk membuat kita layak. Itu jawaban Paulus. Keselamatan adalah full anugerah Tuhan. Jadi yang Paulus lawan adalah keyakinan seolah-olah keselamatan itu dapat diperoleh dengan perbuatan baik, ketaatan pada Taurat, atau usaha pribadi. Itu yang Paulus lawan. Nah, ini bicara mengenai peranan perbuatan sebelum kita diselamatkan. Jawaban Paulus, tidak ada kontribusi perbuatan apapun setelah kita diselamatkan. Tidak ada peranan apapun. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, anugerah. Bukan usaha manusia, 1% pun tidak. Nah, sedangkan kalau kita beralih ke Yakobus, dia menjawab pertanyaan yang berbeda. Dia menjawab pertanyaan diagnostik. Bagaimana kita tahu iman seseorang itu asli? Jawabannya, iman yang asli pasti menghasilkan perbuatan sebagai buahnya. Tidak ada buah berarti iman palsu. Bukan iman yang menyelamatkan, bukan iman sejati. Jadi yang Yakobus lawan adalah orang yang merasa mengaku percaya itu cukup bukti. Meskipun hidupnya sesuka hati. Mentang-mentang sudah diselamatkan oleh anugerah. Nah, ini bicara mengenai buah iman sesudah seseorang diselamatkan? Jawaban Yakobus, harus ada buahnya. Pasti ada buahnya kalau iman itu hidup. Kalau tidak ada, periksa lagi. Periksa ulang iman. Bahkan mereka memakai kata perbuatan dengan arti yang berbeda, yaitu Paulus dan Yakobus. Paulus menyebut atau memakai kata istilah perbuatan untuk usaha manusia menjalankan Taurat dengan kekuatannya sendiri demi mendapat status benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita beralih ke Yakobus, kata perbuatan itu bicara mengenai buah iman yang mengasihi sesama, seperti menolong saudara yang kelaparan, yang kesulitan, dan sebagainya. Ini sama seperti dua dokter yang kedatangan dua pasien yang berbeda. Dokter A kedatangan pasien yang menderita tekanan darah tinggi. Maka dokter A memberikan obat untuk menurunkan tekanan darah. Dokter B kedatangan pasien yang mengalami tekanan darah rendah. Maka dokter B memberikan resep agar tekanan darahnya naik sehingga normal. Apakah satu memberikan obat agar tekanan darah turun, satu memberikan obat agar tekanan darah naik normal, itu kontradiksi? Tidak, dokter A dan dokter B tidak kontradiksi. Mereka mengikuti aturan yang sama. Mereka punya dua pasien yang berbeda, dua kebutuhan yang berbeda. Kira-kira seperti itu hubungan Paulus dan Yakobus. Paulus menangani pasien yang berpikir dengan perbuatan baiknya dia bisa diselamatkan. Paulus mengatakan jawabannya dalam resepnya, tidak bisa, hanya oleh anugerah. Sedangkan Yakobus menangani pasien yang merasa sudah Kristen, sudah diselamatkan oleh anugerah, dan merasa bahwa pengakuan di mulut saja sudah cukup. Dan Yakobus mengatakan jawaban dia dalam resepnya, tidak mungkin, tidak bisa. Iman sejati pasti menghasilkan perbuatan. Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Justru saling melengkapi. Maka John Calvin menjelaskan dengan sangat tepat. Dia berkata, Paulus berkata bahwa kita dibenarkan tanpa bantuan perbuatan. Tapi Yakobus tidak mengizinkan orang yang tanpa perbuatan baik dianggap benar. Dua pernyataan yang kelihatannya berbeda tetapi tidak bertentangan. Paulus bicara tentang jalan masuk. Yakobus bicara tentang buktinya mana kalau sudah masuk. Itu. Mereka saling melengkapi. Dan sebenarnya, kalau kita baca dengan teliti surat-surat Paulus, dia sangat setuju dengan Yakobus. Di Galatia 5 ayat 6, dia menulis, iman yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja melalui kasih. Pasti ada perbuatan. Nah, ini persis seperti yang Yakobus katakan. Iman sejati pasti menghasilkan kasih nyata. Jadi tidak ada pertentangan. Yang ada adalah dua perspektif yang saling melengkapi tentang realita yang sama. Iman yang menyelamatkan bukan iman yang mati di mulut, tetapi iman yang hidup dan berbuah dalam tindakan. Dan di dalam kata hanya, dibenarkan karena perbuatan bukan hanya karena iman, kata Yunaninya monon, yang Yakobus tolak adalah iman saja dalam artian iman, arti iman palsu yang berhenti di pengakuan verbal, pengakuan di mulut, tanpa perubahan nyata dalam kehidupan. Itu jelas bukan iman yang sejati. Jadi kalau kita gabungkan Alkitab dengan Alkitab, yaitu tulisan Rasul Paulus yang adalah firman Tuhan Alkitab, dan tulisan Rasul Yakobus yang juga adalah firman Tuhan Alkitab, maka kita mendapat gambaran yang utuh. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Tapi imannya menyelamatkan tidak pernah sendirian. Selalu menghasilkan buah. Ada buah yang menyertainya. Selalu ada perbuatan yang mengikuti. Kalau tidak ada apa-apa yang mengikuti, itu bukan imannya menyelamatkan. Itu iman palsu. Martin Luther akhirnya sampai pada pemahaman yang sama. Dan dia kemudian menulis, iman itu adalah hal yang hidup, aktif, dan tidak pernah diam. Mustahil iman tidak menghasilkan perbuatan baik terus-menerus. Jadi pada akhirnya Martin Luther setuju dengan firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup, dan iman yang hidup pasti berbuah. Kalau tidak berbuah, periksa ulang. Jangan-jangan yang ada bukan iman yang menyelamat. Sekarang kalau kita membawa pengertian yang utuh ini ke dalam kehidupan pribadi kita, kita melihat dari contoh yang diberikan. Ada iman yang hanya di level pengakuan mulut. Allah itu Esa. Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ini penting. Ini fondasi. Tanpa ini, tidak ada iman sama sekali. Tetapi iman itu saja, pengakuan verbal, tidak cukup. Apa, ingat apa Yakobus katakan? Iblis punya iman seperti ini. Iblis tahu Allah itu Esa. Iblis tahu Yesus itu Tuhan. Ketika Yesus mau mengusir roh-roh jahat itu, roh-roh jahat berteriak, mau apa engkau dengan kami? Hai Yesus anak Allah yang maha kuasa, anak Allah yang maha tinggi. Iblis tahu siapa Yesus. Iblis punya kristologi yang benar. Tapi tidak ada pertobatan. Tidak ada penyerahan. Tidak ada iblis berbuat baik. Berbeda sekali. Nah, iman yang sejati adalah seperti Abraham di Gunung Moria. Seperti Rahab. Kedua-duanya mempertaruhkan hidup mereka. Ada penyerahan full. Abraham menyerahkan masa depannya. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Karena dia taat pada Tuhan. Rahab mempertaruhkan nyawanya, masa depannya, dan keluarganya. Karena dia percaya Tuhan adalah Allah di langit dan di bumi. Iman Moria adalah iman yang bergerak. Meskipun ada harga yang harus dibayar. Seperti Abraham. Iman yang bertindak meskipun ada resiko yang harus ditanggung. Iman yang taat meskipun tidak bisa dijelaskan. Iman yang memilih Tuhan meskipun pilihan itu mahal harganya. Banyak orang Kristen berhenti di pengakuan mulut. Dengar banyak khotbah, tahu banyak teologi, hafal cukup banyak ayat, bisa mengomentari khotbah, bisa mengomentari konten-konten rohani di YouTube, bisa ikut aktif diskusi teologi di Komsel, bisa menjelaskan perbedaan Calvinisme dan Arminianisme, bisa berdebat tentang akhir zaman atau eskatologi, pengetahuan teologis yang lengkap, buku rohani di rak penuh, tapi tidak pernah atau jarang sampai seperti Abraham di level atau di Bukit Moria. Tempat di mana iman diuji dengan ketaatan yang benar. Tidak pernah ada pilihan di mana taat kepada Tuhan dapat merugikan secara duniawi. Ada seorang mahasiswa teologi yang sangat pintar di salah satu sekolah teologi terbaik. Nilainya sangat bagus. Cita-citanya jadi profesor, pengajar, bidang teologi. Sampai suatu hari dosennya yang sudah lanjut usia, yang sudah 40 tahun, mengajar, melayani, dan banyak sekali dia melayani di pedalaman, berbicara dengan, kamu memang pintar. Pengetahuanmu tentang Allah luar biasa. Tapi bolehkah saya bertanya, kapan terakhir kali kamu menangis di hadapan Tuhan? Saudara, pertanyaan itu menggugah sang mahasiswa teologi. Pertanyaan, kapan terakhir kali kamu menangis di hadapan Tuhan? Menyerahkan diri. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang untuk Tuhan? Yang benar-benar sulit. Yang butuh pengorbanan. Yang tidak bisa kamu masukkan dalam daftar nilai kamu. Daftar pencapaian kamu. Dia pikir. Dan dia tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan. Maka dosennya melanjutkan. Memberikannya nasihat yang sangat penting. Jangan sampai kamu tahu segalanya tentang Tuhan. Tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan sampai kamu bisa mengajar orang lain tentang iman. Tetapi imanmu sendiri belum pernah benar-benar diuji. Saudara, itu perbedaannya antara saya tahu, saya percaya dengan saya taat. Pengakuan ada di kepala, ada di mulut, tetapi ketaatan ada di tangan dan pengakuan di pikiran dan di mulut bisa dilakukan tanpa membayar harga. Tetapi ketaatan pasti ada harganya. Iman yang pengakuan dalam pikiran dan dalam mulut bisa dilakukan sambil duduk-duduk di kursi di gereja. Tetapi iman sejati, ketaatan, mengharuskan kita bangun, keluar, dan bergerak. Dan jujur, saudara yang terkasih, jalan ini tidak selalu nyaman. Ada seorang ibu yang rajin ke gereja, aktif di pelayanan, kenal semua orang. Luar biasa. Sampai suatu hari dia diuji. Adiknya kena stroke di luar pot. Tidak ada yang bisa menjadi pengasuh. Keluarga besar tidak ada yang mau. Yang bisa satu-satunya dia. Tapi itu berarti dia harus tinggalkan pekerjaannya, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan cara hidupnya selama 15 tahun. Dan saat itu imannya diuji, bukan di gereja, tapi di sebuah keputusan yang mahal dalam hidup keluarganya. Akhirnya, ibu ini memilih memutuskan merawat adiknya selama 3 tahun. Bukan karena dia suka, tapi karena dia percaya kasih Kristus tidak mungkin berkata tidak kepada adiknya yang membutuhkan. Dan itulah iman yang sejati. Iman yang bergerak dengan harga yang mahal. Memang iman seperti Abraham, iman seperti ibu ini tidak berarti kita melakukan keputusan besar seperti melepaskan pekerjaan. Itu juga bisa berarti keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Memberi persembahan, mengampuni orang yang melukai sekalipun dia tidak merasa bersalah dan tidak minta maaf. Berkata jujur dalam pekerjaan meskipun ada harganya yang dibayar. Menolak gosip sekalipun semua orang ikut dan kita merasa kesepian, tanda kutip, kalau tidak ikut. Setiap kali iman kita menghadapi pilihan nyata dan memilih untuk taat, itulah iman sejati. Maka, saudara yang terkasih, Yakobus sebetulnya di dalam bagian ini mengajak kita untuk memeriksa denyut nadi iman kita. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan untuk mengukur apakah diri kita cukup baik, punya iman cukup qualified, bukan. Keselamatan itu full anugerah, bukan upah, bukan jasa. Tetapi anugerah sejati selalu menghasilkan transformasi. Kasih karunia yang benar tidak membuat kita malas, justru menggerakkan kita. Orang yang benar-benar mengerti betapa dahsyatnya anugerah Tuhan, pasti imannya berdenyut. Maka kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah ada gerakan ketaatan dalam hidupku? Meskipun tidak sempurna, apakah imanku menggerakkan tanganku untuk menolong mengasihi orang lain secara konkret? Bukan hanya doa, bukan hanya ucapan semoga cepat sembuh, cepat membaik, tetapi tindakan nyata. Memberi, hadir, menolong, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang demi orang lain. Dan kalau kita kembali kepada contoh di dalam Yakobus 2 ini, standarnya tidak tinggi. Bukan diminta mempertaruhkan nyawa seperti Rahab, bukan diminta mengorbankan anak seperti Abraham, cuma diminta menolong saudara yang hari itu kelaparan dan kedinginan. Hanya itu pun kalau gagal, mana bukti imannya gitu? Siapa orang di sekitar kita yang sedang kesulitan dan kita mampu menolong, tapi belum melakukannya, belum bertindak? Mungkin tetangga yang sakit, mungkin rekan kerja yang sedang di PHK, mungkin saudara di kelompok kecil kita yang ditinggal suaminya, istrinya, karena sakit. Atau seorang ibu, seorang janda yang sudah lanjut usia, di gang sebelah? Di mana perbedaan antara apa yang aku percaya dan bagaimana aku hidup? Ini pertanyaan gap atau jarak. Seberapa jauh jarak antara Minggu dan Senin? Apa yang kita ucapkan di gereja dan apa yang kita lakukan di kantor? Apa yang doa yang kita keluarkan dari mulut kita ini dan keputusan yang kita ambil? Antara ayat yang kita mungkin posting di medsos dan cara kita memperlakukan asisten rumah tangga di rumah. Kalau jaraknya itu kecil dan terus mengecil, itu tandanya iman yang tumbuh. Kalau jaraknya besar dan tidak pernah berubah, itu tanda bahaya. Yakobus tidak sedang menetapkan standar kesempurnaan. Dia tidak berkata, kalau perbuatanmu kurang dari sekian, kamu tidak selamat. Itu bukan Injil, itu hukum Taurat. Dan bukan itu yang Yakobus ajarkan. Yang Yakobus lakukan adalah membedakan dua jenis iman. Iman yang hidup dan iman yang mati. Iman yang hidup, meskipun dia lemah, tidak konsisten, sering jatuh, tapi dia hidup. Dan ada perbuatan, seberapapun kecilnya. Kalau imannya mati, betul-betul cuma pengakuan doang. Tidak ada realitas spiritual di belakang. Maka pertanyaannya bukan apakah imanku kuat. Simple, pertanyaannya apakah imanku hidup? Apakah ada respons terhadap firman? Apakah kita digerakkan untuk mengasihi? Apakah kita ada pertobatan saat jatuh? Itu semua tanda-tanda kehidupan iman. Kalau ada, syukuri, rawat itu. Dan biarlah iman itu terus bertumbuh dari benih jadi pohon yang menghasilkan buah. Kalau tidak ada, mari kita berhenti berpura-pura. Mari kita jujur. Jangan tutupi dengan bahasa rohani yang semakin fasih atau aktivitas gereja yang makin sibuk. Bukan itu solusinya. Tapi betul-betul jujur, kalau iman kita itu memang dari awal tidak pernah hidup. Dan di titik itu, kembalilah ke firman Tuhan. Kembali kepada Injil Kristus. Biarkan firman bekerja dari dalam. Bukan menambah perbuatan dari luar seperti menggerakkan tangan mayat, tapi membiarkan roh Allah dari dalam kita. Menghidupkan iman sampai denyut nadi itu muncul dengan sendirinya sebagai tanda kehidupan yang sejati. Maka bicara mengenai tindakan nyata, mari coba kita cari satu orang di sekitar kita yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan nyata. Bukan doakan saja, bukan semangat ya, tapi hadir secara nyata. Beri secara nyata. Tolong secara nyata. Itu denyut nadi, itu tanda kehidupan. Itu iman yang bukan hanya bicara, tapi bergerak. Karena iman yang sejati selalu menemukan jalan untuk menghasilkan tindakan perbuatan nyata.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Saudara, Tuhan yang paling tahu setiap jalan kehidupan kita. Bila kita sedang diuji hari ini, tetap bertahan dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, Dia sanggup mengangkat hidup kita, dan kita akan timbul seperti emas yang murni.

0: Siapapun Anda, satu-satunya hal yang akan memuaskan hati Anda dan membawa kepuasan dalam kehidupan Anda adalah Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Definisi dasar dosa adalah apapun yang kita lakukan tanpa bergantung kepada Allah. Sikap memberontak seperti itu membawa kita ke jalan yang tidak pernah dikehendaki Allah. Kalau kita meninggalkan pemeliharaan dan perlindungan Allah, kita mudah sekali mengejar sesuatu yang tampaknya menawarkan kepuasan, padahal kita semakin menuju ke bawah sehingga akhirnya membawa kita kepada kehancuran. Akan tetapi Anda tidak perlu berakhir di sana kalau Anda tidak menginginkannya. Pengajaran hari ini dari Lukas 15 tentang perumpamaan anak yang hilang memberikan pengharapan dan pemulihan. Mari kita mendengarkan bagaimana Dr. Stanley menunjukkan kepada kita peta jalan pulang.
0: Saudara pendengar, kita semua pernah, bahkan seringkali menjauhkan diri dari Allah. Mungkin Anda mengatakan, bagaimana mungkin saya menjauhkan diri dari Allah? Bukankah Anda sendiri mengatakan bahwa Allah Maha Hadir, yang berarti dimanapun selalu ada hadirat Allah? Benar. Jadi ketika kita membicarakan tentang menjauhkan diri dari Allah, yang kita bicarakan bukanlah meluputkan diri dari hadiratnya atau pengetahuannya atau hikmatnya, pengertiannya atau kuasanya, melainkan kita keluar dari kehendak Allah. Ketika kita keluar dari kehendaknya, kita menjauhkan diri daripadanya. Kita semua pernah melakukannya entah kapan dalam kehidupan kita. Mungkin sebentar. Mungkin Anda mulai memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak Anda pikirkan. Mungkin Anda mulai mereka-reka apa yang ingin Anda lakukan lalu berhenti di sana. Mungkin Anda melakukannya selama satu hari, mungkin satu minggu, mungkin satu tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Atau mungkin setelah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, entah karena alasan apa Anda menjauhkan diri daripadanya, keluar dari kehendaknya. Dan karena keadaan yang entah tidak mampu Anda tangani atau tidak mau Anda tangani, pokoknya Anda hidup jauh dari Allah. Seseorang mungkin mengatakan, ketika seseorang hidup di luar kehendak Allah, ia pasti sesat. Belum tentu. Sebab begitu Anda diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui kematian Yesus Kristus, Anda menjadi salah seorang anaknya. Anda bisa menjadi anak yang pemberontak atau anak yang taat. Anda bisa menjadi anak yang menyimpang atau anak yang sangat patuh. Kita semua pernah menjauhkan diri dari Allah. Menjauhkan diri dari Allah artinya keluar dari kehendak Allah. Entah selama satu menit, atau satu tahun, atau seumur hidup. Saudara pendengar, saya mau Anda melihat beberapa hal dalam perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 yang sudah sangat kita kenal, sebab hal itu berlaku bagi kita semua. Kita semua bisa menemukan diri kita dalam perumpamaan ini. Yang pertama saya mau Anda perhatikan adalah bahwa Allah akan membiarkan kita menjauhkan diri daripadanya kalau kita sendiri memilih melakukannya. Allah telah memberi kita semua kehendak bebas hingga tingkatan tertentu. Kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa seseorang mempunyai kehendak bebas yang hakiki sebab Allah telah membatasinya. Akan tetapi semua orang mempunyai kehendak bebas. Dan kalau seseorang sengaja bersikeras keluar dari kehendak Allah, memilih berbuat dosa terhadap Allah, maka Allah akan membiarkannya melakukannya. Misalnya, anak bungsu dalam perumpamaan ini mengatakan, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Dan bapanya memberikannya. Pada zaman itu, seorang ayah berhak membagi warisannya kalau mau. Yang sulung selalu menerima dua kali lipat daripada yang lain. Dalam Lukas 15 ayat 25 dikatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Sedangkan dalam ayat 12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dan yang jelas ayahnya berhak membagikannya. Walaupun sang ayah tahu bahwa hal itu tidak bijaksana, ia tetap memilih membagikan warisannya. Kemungkinan besar sang ayah sudah mengetahui bahwa sang anak bungsu dalam pikirannya sudah mau pergi. Sang ayah bisa saja menahannya, namun ia memilih tidak menahannya. Sang ayah memilih membiarkan sang anak bungsu tidak taat dan memilih jalan hidupnya sendiri walaupun ia sudah tahu, sebagai ayah yang bijaksana, bahwa setiap kali seseorang mengatakan, "Aku mau hidup sesukaku, aku tidak mau diberitahu oleh siapapun apa yang harus kulakukan," ia pasti susah. Tidak seorang pun sanggup hidup dengan bijaksana terlepas dari Allah. Dalam perumpamaan ini, sang ayah melambangkan Bapa kita di surga, sedangkan sang anak bungsu melambangkan anak yang menyimpang. Pertanyaan besar dan pentingnya adalah, bagaimana seseorang kembali kepada Allah? Dalam ayat 14-16 diceritakan bahwa ia mulai kekurangan. Maka ia bekerja di negeri yang jauh itu dan ia disuruh memberi makan babi. Lalu terjadilah sesuatu. Ayat 17-19 mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bagaimana seseorang kembali kepada Allah? Sama seperti anak bungsu ini kembali. Entah Anda baru pergi ke negeri yang jauh itu kemarin atau sudah 40 tahun yang lalu. Beginilah.

Bagaimanakah saya sampai tidak lagi membaca Alkitab? Bagaimanakah saya sampai melupakan firman Allah? Bagaimanakah saya sampai melupakan prinsip-prinsip menurut kitab suci? Bagaimanakah saya sampai menyangka diri dikecualikan dari hukum Allah? Itulah kesadaran rohani ketika kita tidak berdaya lagi. Lalu kita mengambil keputusan, saya akan pergi kepada Bapa. Saya akan memohon ampun kepadanya. Itulah pertobatan. Keputusan yang kita ambil bukan sekedar perasaan, bukan sekedar menyesal, melainkan menyesal secara kudus. Menyesal karena kita telah berdosa terhadap Allah. Menyesal karena kita telah berdosa terhadap diri sendiri. Menyesal karena kita telah berdosa terhadap sesama. Penyesalan kudus menuntun kita kepada pertobatan. Itulah bagian dari keseluruhan pengalaman pertobatan, di mana kita mengambil keputusan. Ya Allah, saya memilih mengubah arah. Saya memilih tidak lagi keluar dari kehendak-Mu. Saya memilih berbalik dalam kehendak-Mu, tunduk kepada-Mu, hidup taat kepada kehendak-Mu. Saudara pendengar, demikianlah pertama-tama kita tidak lagi berdaya dan tidak mengendalikan diri sendiri. Lalu kita meraih kesadaran rohani, apa yang Allah kehendaki. Lalu kita mengambil keputusan untuk bertobat. Saya harus bertobat dan mengakui dosa-dosa saya di hadapannya dan memilih untuk melangkah kembali kepada kehendak Allah dalam hidup saya. Anda mungkin menanyakan, apakah tidak menjadi soal sudah berapa lama saya berdosa? Betul. Tidak menjadi soal apa yang telah saya perbuat? Betul. Tidak menjadi soal sudah berapa lama saya melakukannya? Betul. Sebab tidak ada dosa yang mungkin melampaui kasih karunia Allah. Bukan berarti dosa Anda tidak ada konsekuensinya. Allah tahu sifat dosa. Yang penting kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri dan mengakui ini tidak berhasil. Lalu kita harus meraih kesadaran rohani dan menanyakan apa yang Allah kehendaki. Lalu kita harus mengambil keputusan untuk bertobat. Kita harus bertobat dari dosa kita di hadapan Allah, lalu memilih kembali ke dalam kehendak Allah bagi kehidupan kita. Saudara pendengar, bagaimana seandainya saya sudah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 40 tahun keluar dari kehendak Allah? Kembali saja ke dalam kehendak Allah menurut keadaan Anda pada waktu itu. Bukan kehendak Allah sejak awal, melainkan kehendak Allah menurut keadaan Anda pada waktu itu. Demikianlah Allah akan membuat utuh kembali kehidupan Anda yang terlanjur hancur, tahun-tahun Anda yang terlanjur Anda sia-siakan. Dari sana Allah akan menuntun Anda untuk melaksanakan apapun yang Ia kehendaki Anda laksanakan mulai saat itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang dapat saya harapkan setelah keluar dari kehendak Allah? Entah 1 hari, 1 tahun, atau 40 tahun? Beginilah respons Bapa di surga terhadap siapapun yang kembali kepadanya menurut Lukas 15 ayat 20-24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bagaimana respons Bapa? Mengampuni, menerima, memulihkan ke dalam keluarganya, bersuka cita. Tidak menjadi soal siapa Anda, apa yang telah Anda perbuat, berapa lama Anda telah melakukannya. Demikianlah sikap Bapa kita di surga. Ia seorang Bapa yang pengasih. Itulah sebabnya Yesus rela disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, Allah menanggungkan segala dosa kita di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang kepada Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, seolah-olah Allah membenamkan kita dalam sungai pengampunannya. Kita hidup di bawah kanopi pengampunan Allah hari demi hari. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa respons Allah ketika kita kembali kepadanya adalah mengampuni kita, menerima kita, memulihkan kita, dan bersuka cita atas kembalinya kita kepadanya. Saudara pendengar, jadi coba Anda merenungkannya. Coba Anda membayangkan sang ayah duduk mungkin di beranda depan menjelang matahari terbenam, memandang jauh ke depan,

0: sekian bulan, mungkin sekian tahun. Seringkali ia melihat karavan atau orang lewat. Dan pada hari itu dari kejauhan ia melihat sesosok tubuh yang kotor dan bau. Sehingga mula-mula ia tidak menyangka bahwa itulah anak yang telah meninggalkannya pergi jauh. Tetapi semakin lama ia memperhatikan, ia semakin mengenali bahwa itulah anaknya, si bungsu yang selama ini memberontak dan tidak taat kepadanya. Hatinya bergetar. Ya, betul anaknya yang sudah lama hilang, sekarang begitu kotor dan bau dan sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Tampaknya si bungsu malu, merasa diri tidak berharga, tidak layak, dan mungkin ia takut kalau-kalau keluarganya tidak mau menerimanya kembali. Seandainya perumpamaan ini diceritakan oleh orang Farisi, mereka mungkin akan menceritakan dengan versi lain. Maka sang ayah menunggu sambil bertolak pinggang, menahan amarah yang terpendam selama ini dan berkata, "Lihat saja nanti sampai dia di rumah." Sambil siap-siap melontarkan caci maki yang sudah lama ingin disampaikan kepada sang anak bungsu, anak pemberontak yang tidak tahu berterima kasih itu. Tetapi saudara, bersyukurlah kepada Allah, Bapa kita di surga bukanlah seperti itu. Pada zaman itu tidak ada orang bermartabat yang berlari di depan publik, apalagi orang lanjut usia. Akan tetapi firman-Nya mengatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Sang anak bungsu pasti berusaha mengakui dosanya, namun sang ayah terus saja merangkul dan mencium dia. Apakah masih kurang jelas indikasi tentang pengampunan, penerimaan, pemulihan ke dalam keluarga, belum lagi sukacita yang diekspresikan atas fakta bahwa sang anak yang hilang telah kembali. Anda mungkin bertanya, kapan sang ayah memaafkan anaknya? Sejak sang anak meninggalkan rumahnya. Memang sejak ia meninggalkan rumah ayahnya, sang anak menjadi pecundang. Akan tetapi, ia sudah dimaafkan. Demikianlah Yesus Kristus mati di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu demi dosa seluruh umat manusia. Demi seberapa banyak dosa, seluruhnya, tanpa sisa. Seandainya tidak demikian, kita semua sudah habis. Yesus mati demi seluruh dosa yang pernah dan akan dilakukan seluruh umat manusia. Kita yang percaya hidup dalam aliran pengampunan Allah. Akan tetapi kita akan tetap menanggung konsekuensi dari hidup tidak taat di hadapan Allah. Sang anak bungsu menemukan ayah yang mengampuni, ayah yang menerima, ayah yang memulihkan, ayah yang bersuka cita. Sang ayah berkata kepada hamba-hambanya, "Bawakan jubah terbaik, itulah simbol persekutuan. Bawakanlah cincin, itulah simbol pemulihan. Bawakanlah sepatu, padahal pasti anak bungsu ini bau dan kacau balau. Akan tetapi sang ayah memberikan yang terbaik baginya dan bahkan berpesta karena anaknya yang hilang telah kembali." Saudara pendengar, dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, ketika domba tersebut ditemukan, ada sukacita. Dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang, ketika dirham tersebut ditemukan, ada sukacita. Dan sekarang, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, ketika anak ini ditemukan, ada sukacita. Demikianlah respons Allah ketika kita kembali kepadanya. Allah bersedia mengampuni Anda kalau saja Anda mau memohon kepadanya untuk mengampuni Anda. Sebab pengampunannya telah disediakan melalui salib Kristus. Allah akan menerima Anda apa adanya, walaupun Anda sendiri mungkin merasa diri kotor dan tidak layak. Allah akan memulihkan Anda ke dalam persekutuan dengan dirinya. Para malaikatnya di surga akan bersuka cita ketika satu orang pendosa bertobat. Bagaimana dengan konsekuensi dosa? Masa akan orang terluput begitu saja dari dosanya? Masa akan tidak ada hukuman dari Allah seandainya pun kita kembali kepadanya? Demikianlah salah satu bintik buta dalam mata banyak orang. Sejak awal kita telah membahas bahwa ketika sang anak bungsu keluar dari kehendak bapanya, memilih menjauhkan diri dari bapanya, ia mengembara. Itulah konsekuensi yang pertama, ia menyia-nyiakan warisannya. Itulah konsekuensi yang kedua, ia menjadi kekurangan dan bahkan melarat. Itulah konsekuensi yang ketiga, hidupnya hina. Itulah konsekuensi yang keempat, ia menemukan dirinya menderita, malang dan patah hati. Itulah konsekuensi yang kelima. Ia menemukan dirinya tidak berharga. Itulah konsekuensi yang keenam. Ia menemukan kehidupannya hancur, mengecewakan, dan pedih. Itulah konsekuensi yang ketujuh. Saudara pendengar, apakah ia terluput dari akibat dosanya? Sama sekali tidak. belum lagi siang malam penuh kepedihan, terisolasi, kesepian, ketakutan, penyesalan. Bayangkan bagaimana ia harus memberi makan babi. Itulah masa depannya, entah sampai seberapa lama. Dengarkan baik-baik. Bapa kita di surga bukan bermaksud menghukum anak-anaknya yang bertobat. Bukan demikian Allah kita. Lalu, kalau kita kembali kepadanya, apa yang akan ia lakukan? Ia akan mengampuni kita, menerima kita, memulihkan kita, dan bersuka cita bahwa kita kembali kepadanya. Apakah Allah menghukum? Tidak. Akibat dosa adalah akibat yang alami. Itulah sebabnya sejak semula Allah melarang Adam dan Hawa, sebab kita tidak akan menyukai akibatnya. Tidak ada yang terluput. Dari luar mungkin tampaknya terluput, padahal tidak. Kepedihan batin itulah akibat terburuk dari dosa. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Anda tidak lagi berdaya dan tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Kita mendapat kesadaran rohani. Kalau Anda belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda, Anda tidak akan mempunyai kesadaran rohani. Tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang diajarkan Alkitab? Roma 6 ayat 23 mengajarkan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 2 ayat 8-9 mengajarkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara pendengar, apakah ia terluput dari akibat dosanya? Sama sekali tidak. Belum lagi siang malam penuh kepedihan, terisolasi, kesepian, ketakutan, penyesalan. Bayangkan bagaimana ia harus memberi makan babi. Itulah masa depannya, entah sampai seberapa lama. Dengarkan baik-baik. Bapa kita di surga bukan bermaksud menghukum anak-anaknya yang bertobat. Bukan demikian Allah kita. Lalu, kalau kita kembali kepadanya, apa yang akan ia lakukan? Ia akan mengampuni kita, menerima kita, memulihkan kita, dan bersuka cita bahwa kita kembali kepadanya. Apakah Allah menghukum? Tidak. Akibat dosa adalah akibat yang alami. Itulah sebabnya sejak semula Allah melarang Adam dan Hawa, sebab kita tidak akan menyukai akibatnya. Tidak ada yang terluput. Dari luar mungkin tampaknya terluput, padahal tidak. Kepedihan batin itulah akibat terburuk dari dosa. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Anda tidak lagi berdaya dan tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Kita mendapat kesadaran rohani. Kalau Anda belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda, Anda tidak akan mempunyai kesadaran rohani. Tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang diajarkan Alkitab? Roma 6 ayat 23 mengajarkan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 2 ayat 8-9 mengajarkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan Roma 10 ayat 13 mengajarkan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi bagaimana cara kembali kepada Allah? Dengan rendah hati, mengakui kepada Bapa, bertobat dari dosa, mengambil keputusan, dan berbalik oleh kasih karunia Allah. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Bapa yang Maha Pengasih di surga menyalibkan anaknya sambil mengatakan kepada setiap pendosa, yaitu setiap manusia, kembalilah sebab aku mengasihimu. Penumpahan darah anakku telah menebus dosamu. Kalau saja engkau mau menerima anakku dengan iman, kembalilah. Engkau kuampuni, engkau kuterima, engkau kupulihkan, dan aku akan bersuka cita ketika engkau kembali kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami memuji namamu. Kami bersuka cita bahwa engkau adalah Allah yang kudus, yang kasihnya tiada mengenal batas, yang kasih karunianya tiada terukur. Kami bersyukur bahwa melalui salib Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu, engkau mengundang setiap manusia, seberapa dalam pun dosanya, seberapa jauh pun mereka darimu, seberapa lama pun mereka pergi, mereka bisa balik kembali kepada pengampunan, kepada pembersihan, kepada surga, kepada kehadiranmu, perlindunganmu, pemeliharaanmu, dan terutama kepada Yesus. Bagi mereka yang sudah lama engkau selamatkan namun hidup di luar kehendakmu, yang menyadari dirinya berada di negeri yang jauh, kami berdoa agar mereka mengambil keputusan yang bijaksana untuk kembali hari ini juga kepadamu, kembali ke dalam kehendakmu dan menemukan segalanya dalam diri Yesus Kristus. Kami berdoa agar Engkau memerdekakan setiap orang yang mendengarnya. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dimanapun Anda berada, sudah berapa lama pun Anda berada di sana, apapun yang telah Anda perbuat, Allah menantikan Anda kembali kepadanya. Seperti yang diajarkan oleh Charles Stanley hari ini, begitu Anda menyadari bahwa Anda berada di negeri yang jauh, Anda bisa mengambil keputusan yang bijaksana untuk kembali. Allah akan mengampuni Anda, menerima Anda, memulihkan Anda, dan bersuka cita ketika Anda kembali kepadanya. Sebagai orang percaya, kita adalah ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk menolak dosa dan memilih hidup taat di hadapan Allah. Dalam Roma 6 ayat 12 sampai dengan 14 kita diajarkan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 18 melanjutkan dengan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Heartliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis. Saya sudah kehilangan harapan. Wanita yang ketiga menulis. Saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Bulan Mei hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Pertanyaan yang hendaknya diajukan agama apapun adalah, adakah kuasa atas maut? Maut adalah tantangan yang paling hakiki. Dalam kisah hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 11, dari firman Allah yang suci, kita akan mencari dan menemukan jawabannya. Sedari awal, zaman manusia telah mencari hidup. Keberuntungan telah digunakan dalam upaya memperpanjang keberadaan manusia dan akan terus disia-siakan. Banyak agama menawarkan janji-janji. Namun hanya satu yang memberikan bukti positif, mampu memberikan hidup setelah maut. Lazarus, seorang bereputasi baik dan terkenal yang tinggal di kota Betani, jatuh sakit lalu mati. Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Mereka yang mengenal dan mengasihi Lazarus bersuka cita dan bergembira bersama dia. Walaupun aneh kelihatannya, sebagian orang ingin membunuh Lazarus maupun Yesus yang membangkitkannya dari antara orang mati. Kayafas, seseorang yang lapar akan kekuasaan, telah terpilih sebagai imam besar pada tahun itu dan menginginkan bukan yang lain selain menghentikan popularitas Yesus yang semakin besar. Mari kita dengarkan. Sementara Zerah, seorang penyalin dan seorang yang percaya akan kuasa Yesus, menceritakan kisah menakjubkan tentang intrik dan mujizat ini, sebagaimana yang ia saksikan terungkap dalam kisah yang sesungguhnya.

Nama saya Zerah, seorang penyalin di Bait Allah Yehova, Allah bangsa kami. Saya bukan saja telah melihat Yesus, melainkan juga mendengarkan dengan telinga maupun hati saya. Hanya Dia yang diutus Allah yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tidak ada kecurangan padanya, hanya kebaikan. Belas kasih dan kasih yang lebih dalam dari samudra raya mengalir melalui Dia. Setelah mengamati Dia, mempelajari perkataan para nabi yang telah lama ditulis, dan berbicara dengan orang-orang yang ditolong oleh Yesus, saya telah sampai kepada kesimpulan bahwa Dialah Mesias. Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan bahwa waktunya sudah dekat. Dia yang kami nanti-nantikan, kami rindukan dan kami cari adalah Yesus. Yohanes menyebut Yesus Anak Domba Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Besar Yesaya. Saya akui bahwa saya tidak sepenuhnya memahami bagaimana ia akan memimpin bangsa kami, atau bagaimana ia akan duduk di tahta Daud. Mungkin lewat pertempuran melawan bangsa Romawi, atau cara lain. Tapi saya tahu bahwa ia akan duduk di atas tahta suatu hari kelak. Ia menyatakan bahwa ia datang untuk berperang, dan saya percaya kepadanya. Pesannya lembut, bebannya ringan, dan saya pikir ia telah datang untuk mengubah hati manusia. Pada mulanya, saya pun skeptis ketika ia menggunakan kalimat-kalimat yang hanya pantas diucapkan oleh Allah di tempat tinggi, dengan mengatakan hal-hal seperti, "Dosamu telah diampuni." Tapi perkataan tersebut ia ucapkan sambil mengadakan mujizat yang hanya mungkin diadakan oleh Dia yang diutus Allah. Imam Besar Kayafas tidak punya kuasa seperti ini. Seorang pun yang masih hidup sekarang ini tidak punya kuasa seperti itu.

0: saya pas akan kuat dan menghentikan penajisan ini. Kita telah memilih orang yang tepat untuk memimpin kita. Ia terlalu cepat bertindak dan perlu ditempa dengan kesabaran. Yesus telah melakukan hanya hal-hal yang baik. Mengapa kalian mau dia dihentikan? Masakan kalian tidak mengerti? Dia kan sedang berusaha mengubah rakyat dan segala aturan Musa. Ia tidak hormat terhadap Bait Allah atau para pemimpinnya.
1: Wahai warga yang baik, para pelindung imam, silakan duduk. Mari kita mulai dengan berdoa kepada Allah Yehova dan meminta bimbingan dan perlindungan bagi Bait Allah serta bangsa kita. Lalu kalian masing-masing akan banyak waktu untuk mengutarakan pemikiran kalian, dan dengan bersatu kita akan menyusun sebuah rencana. Kita diserahi tanggung jawab untuk menjaga hukum Musa, dan untuk itu aku telah bersumpah. Aku sudah berjanji sebelum kalian, warga yang baik, memilih aku sebagai imam besar, dan janji itu akan kupenuhi sepenuhnya. Rakyat mengandalkan kepemimpinan kita, dan kita diekspektasikan untuk memimpin. Cara-cara kita sudah berabad-abad tidak berubah, dan kita takkan mentolerir individu manapun yang berusaha mengubahnya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah orang Ibrani, dengarkanlah suara kami dan dukunglah langkah-langkah kami untuk melestarikan dan melindungi cara hidup kami. Jangan pernah membiarkan satu orang mengganggu dan mengubah metode-metode kami, ya Tuhan Allah. Kami akan melayani-Mu dan berkorban, upacara dan mengikuti hukum yang telah ditetapkan di hadapan kami. Dengan kekuatan dan keperkasaan kami, akan berupaya memelihara keteraturan di antara bangsa kami dan menghormati jabatan-jabatan tinggi kami. Amin.
2: Saya pernah mendengar dikatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Itu benar. Sengaja mensurvei, saya tatap wajah setiap tua-tua, penyalin, dan imam yang hadir. Mudah sekali dilihat, yang mana yang percaya seperti Kayafas, dan yang mana yang tidak. Banyak yang tidak yakin, kebingungan, pertanyaan, dan keresahan tampak pada wajah mereka. Ada perbedaan yang kentara dalam pertemuan ini, yang sebelumnya tidak ada. Terasa sekali ancaman yang semakin besar, takut kehilangan otoritas serta posisi. Yang tidak pasti akan mengikuti Kayafas, dan saya takut yang lain terlalu terintimidasi untuk menentang. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat mujizat-mujizat itu? Bagaimana mungkin mereka tidak bersuka cita bersama orang-orang yang dipulihkan? Bukankah daya penglihatan, anggota tubuh, dan kesehatan seseorang itu lebih penting daripada aturan? Apakah hati orang-orang ini terlalu dingin dan tidak peka untuk melihat kebaikan di hadapan mereka? Saya berduka dalam roh saya ketika melihat keegoisan mereka. Saya berseru dalam benak saya, "Ya Tuhan Allah Yehova, bagaimana Engkau masih bisa mengasihi kami?" Mata saya berkaca-kaca ketika melihat dalamnya pelanggaran kami. Dengan rasa malu dan rendah hati, saya menundukkan kepala, tidak mampu menengadah ke langit.

0: Berbaringlah, pejamkan matamu, dan beristirahatlah. Tidurlah sebentar. Matahari belum terbit kok. Nah, begitu. Rileks saja dan istirahat.
1: Maaf ya, jadi kotor.
0: Tidak apa, Kak. Aku dan Maria mau kok merawatmu. Kita kan keluarga. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk merawatmu. Ayolah,

0: belanjakan uang terlalu banyak untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Iyalah, mungkin sebaiknya aku istirahat sekarang sebelum aku terlalu banyak bicara. Tak seorang pun mau tinggal dengan perempuan yang sombong.
0: Selama kamu bisa memelihara rasa humor, aku yakin kamu akan membaik di bawah perawatan kami.
1: Iyalah, daripada kamu kerjain nanti,

0: Martha, muntahnya lendir hijau loh.
1: Aku tahu, Maria, karena perutnya kosong. Tanaman obatnya belum cukup lama bekerja, sudah terbuang lagi. Demamnya tinggi, dan aku takut penyakit ini akan berakhir dengan maut.
0: Kita harus mencari Yesus. Mari kita utus para hamba dan minta tolong kepada semua orang yang kita kenal untuk mencarikan Yesus. Kakak bisa diselamatkan kalau kita berhasil menyampaikan kabarnya kepada Yesus. Pasti ia akan datang menolong sahabatnya. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Yesus bisa membuat kakak sehat dan kuat lagi.
1: Maria, kamu tahu kan itu terlalu berbahaya? Tempo hari kan banyak orang Yahudi di Yerusalem ingin membunuh Yesus. Tidak mungkinlah Yesus datang kemari.
0: Hanya itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kakak. Hanya itu.

0: Yesus,
1: tolonglah aku.
0: Aku sudah jauh-jauh datang. Tolonglah aku.
1: Jamahlah anakku.
0: Celikanlah mata anakku.
1: Kumohon Tuhan.
0: Janganlah melewati aku.
2: Aku takkan melewatkan siapapun. Tak seorang pun akan kutolak. Duduklah di rumput. Aku akan datang kepada kalian.
3: Guru, kami baru saja menerima kabar buruk. Tunggu, engkau perlu mendengar pesan mendesak ini.

0: Tuhan, tuanku Lazarus berbaring sakit hampir mati. Aku telah mencari dan berjalan tanpa henti mencarimu. Aku telah mencari dengan giat. Dengarlah aku, cepatlah datang.
1: Berbicaralah, aku mendengarkan.
0: Maria dan Marta telah mengutus aku dan yang lain untuk mencarimu. Lazarus terkena demam sungai, dan kami takut ia takkan hidup lama lagi. Tolonglah Rabi, datanglah bersamaku, selamatkanlah sahabatmu. Maria dan Marta menyuruhku untuk memberitahumu bahwa Lazarus sakit parah, padahal kondisinya gawat. Datanglah bersamaku.
1: Kembalilah kepada Maria, Marta, dan tuanmu. Katakanlah, aku akan berangkat ke Betani begitu pekerjaanku di sini selesai. Orang-orang di sini juga butuh jamahanku.
0: Tapi Rabi, Lazarus sudah hampir mati. Kumohon, engkau datang bersamaku sekarang juga, sebelum terlambat.
1: Kembalilah ke rumah tangga Lazarus dan beritahukanlah kepada

0: mereka, aku tak akan terlambat menyelamatkan Lazarus.
1: Baik guru, sebagaimana yang engkau katakan, aku akan taat. Tapi, kumohon, katakan sepatah kata saja, tuanku pasti sembuh sekarang. Janganlah marah kepadaku. Penyakitnya parah dan Lazarus tidak bisa hidup lebih lama lagi.
0: Sebagaimana yang kukatakan, aku tak akan terlambat menyelamatkan tuanmu. Katakanlah kepada Maria dan Martha, aku akan segera datang.
2: Betani kan terlalu dekat dengan Yerusalem. Mana mungkin ia pergi ke sana? Terakhir kali ia di sana, ia hampir tewas dibunuh.
3: Yesus telah berjanji, ia pasti pergi.
2: Mungkin kita bisa mengurungkan niatnya.
3: Tolonglah Rabi, jamahlah aku sebelum engkau pergi.
4: Janganlah meninggalkan tempat ini.
1: Kumohon.
4: Kami membutuhkanmu.
3: Janganlah meninggalkan tempat ini. Kami memerlukanmu.

takut membahayakan nyawa Yesus membuat Maria dan Marta menunda terlalu lama sebelum mengirimkan kabar. Lazarus meninggal tidak lama setelah mereka menyuruh orang mencari Yesus. Sedari dulu rumah ayah saya selalu terbuka bagi tiga orang saleh ini. Sejauh yang saya ingat, keluarga kami bersatu bukan karena darah atau pernikahan, melainkan karena persahabatan. Ketika datang kabar tentang kematian Lazarus, istri saya bangkit dan mulai menyiapkan makanan. Sudah dipahami bahwa kami harus pergi ke rumah mereka dan memberikan penghiburan. Duka memenuhi kami masing-masing dan bahkan udara pun tiba-tiba serasa berat, menyesakkan nafas. Berbagai persiapan harus dilakukan dan saya bersyukur dapat menyibukkan tangan dan pikiran saya kalau-kalau kesedihan meliputi saya. Apa yang mungkin saya katakan? Apa yang mungkin saya lakukan untuk menghibur Marta dan Maria? Saya berdoa agar kehadiran kami saja sudah cukup untuk menggantikan kata-kata penghiburan kami.

0: Guru, sudah 2 hari berlalu dan engkau belum menyinggung soal Lazarus atau janjimu kepada hambanya. Engkau berubah pikiran ya, tidak jadi ke Betani. Kami semua juga berpikir sebaliknya. Engkau jangan ke sana, Guru.
1: Sudah berapa lama sih engkau mengikut aku? Masa engkau masih menganggap aku takut kepada manusia? Masih banyak yang harus engkau pelajari, tapi waktuku hanya sedikit. Penyakit itu tidak akan mengakibatkan kematian, melainkan diizinkan agar kalian masing-masing belajar, agar iman kalian bertumbuh. Hari ini aku akan pergi ke Betani. Ayo, sekarang juga kita berangkat ke Yudea. Pekerjaan kita di sini sudah selesai.

0: Belum lama ini orang Yahudi berusaha melemparimu dengan batu. Katakanlah engkau tak akan pergi ke sana lagi. Terlalu berbahaya.
1: Ada 12 jam dalam sehari. Dan kalau manusia berjalan dalam terang, ia tidak tersandung. Kalau ia berjalan dalam gelap, ia tidak dapat melihat terang dan akan tersandung. Akulah terang dunia. Lazarus, sahabat kita itu, sedang tidur. Aku akan membangunkan dia.
0: Tuhan, kalau ia hanya tertidur, ia akan sembuh. Istirahat memang penyembuh yang mujarab. Masakan engkau mau membangunkan dia dari tidurnya?
1: Bukan, kalian tidak mengerti. Izinkan aku berbicara apa adanya. Lazarus sudah mati, bukan tidur biasa. Demi kalian aku bersyukur bahwa kita tidak berada di sana, sebab sekarang kalian akan percaya dan iman kalian akan dikuatkan. Ayo, berangkat.
0: Ya sudah, kita pergi juga, agar kita boleh mati bersama dia.
2: Ayo, ikut.
3: Ayo, ikut.
2: Kami akan selalu bersamamu.

Yesus dan 12 teman seperjalanannya meninggalkan situasi yang relatif aman di seberang sungai Yordan dan menyeberang ke Yudea. Murid-muridnya tidak mengerti alasan atau perkataannya, namun loyalitas mereka kuat dan mereka mengambil keputusan untuk meresikokan nyawa mereka demi menemani dia yang diutus dari atas ini. Masing-masing orang pernah menghadiri banyak pemakaman keluarga maupun teman. Kepedihan dan keremukan hati selalu terasa. Duka pribadi mungkin tidak terasa bagi saudara jauh, namun melihat kesedihan orang-orang yang dikasihi membawakan dukanya sendiri. Masing-masing orang tahu bahwa kunjungan ini akan sangat menyakitkan, sebab Lazarus adalah seorang sahabat, seorang tuan rumah yang meninggalkan dua adik yang berkabung. Dalamnya kepedihan yang tampak pada wajah guru mereka membawakan penderitaan lebih hebat lagi.

0: Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya.
1: Saudaramu akan bangkit.
0: Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.
1: Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
0: Iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Aku percaya dengan segenap hati.

0: Maria, Yesus sudah datang. Ia memanggilmu. Pergilah kepadanya. Ia masih di jalan menuju rumah kita.
1: Baik, Kak. Terima kasih.
2: Mau kemana dia buru-buru? Pasti ke makam. Ia menangis. Kita harus pergi bersamanya.
1: Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seandainya saja Engkau ada di sini.
3: Dasar ular tua. Menyebalkan sekali dia.
2: Maria, bangkitlah dan tunjukkanlah di mana engkau telah membaringkan dia.
4: Lihatlah air matanya dan kesedihannya. Ia sungguh mengasihi Lazarus. Mencelikkan mata orang buta sanggup. Masakan ia tidak sanggup menyelamatkan sahabatnya?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Besar Yesaya, Yesus sungguh seorang yang biasa berduka. Ia sudah tidak asing lagi dengan perkabungan sebab air matanya yang tidak bersuara mengalir dan mimik wajahnya remuk. Hari ini, ia telah terbukti sebagai imam besar yang paling berbelas kasihan dan setia. Bahkan kaum perempuan dan anak-anak pun bisa datang kepadanya dan menemukan telinga simpatik yang murah hati. Dia yang bersedia mengajar bahkan kaum perempuan dan anak-anak. Kayafas, oh Kayafas, masakah engkau tidak melihat? Masakah engkau tidak mengerti apa yang telah engkau perbuat? Bukankah Yesaya juga mengatakan bahwa karena pelanggaran umatku ia akan dipukul? Masakan para pelaku kejahatan ini tidak sanggup menangkap kebenarannya? Bukan mereka yang mengendalikan situasinya, melainkan hanya instrumen dalam sebuah rencana yang sudah lama diramalkan. Ya Allah, jiwaku berseru, janganlah aku menjadi bagian dari semuanya ini.

0: Ini Tuhanku, inilah makam kakak kami.
1: Segala kepedihan, keremukan hati dan air mata ini. Angkat batu itu.
2: Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati.
1: Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
2: Betul, Tuhan.
3: Ih, bau sekali.
4: Mundur. Aku tidak dapat bernafas nih.
5: Pasti ia sudah gila.
4: Apa sih maunya?
5: Mungkin ia mau melihat sendiri mayatnya.
1: Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lazarus, marilah keluar.
4: Hantu Lazarus, minggir. Aku mau pergi dari sini. Aku melihat apa yang terjadi. Tunggu, lihatlah.
1: Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.
4: Lazarus, engkaukah itu? Dari mana saja? Dapatkah engkau berjalan dan berbicara? Itu memang dia. Lihatlah, itu bukan hantu, itu Lazarus.
6: Itu memang dia.
4: Lihatlah, Lazarus, itu dia.
6: Itu bukan hantu.
4: Lazarus.
6: Itu Lazarus.

Hari ini, saya menyaksikan keilahian Yesus Kristus dan juga bejatnya hati manusia. Hampir semua orang jatuh ke tanah dan menyembah Anak Allah. Namun ada juga yang diam-diam meninggalkan tempat, berjalan cepat menuju Yerusalem. Saya tahu mereka mau mengajukan segala yang telah terjadi kepada Sanhedrin. Sudah menjadi kepercayaan umum di antara bangsa kami bahwa jiwa seorang berlama-lama di sekitar tubuhnya selama 3 hari. Setelah pembusukan terjadi, baru jiwanya pergi. Para skeptis menggunakan teori ini untuk menepis mujizat membangkitkan putri Yairus dan anak tunggal seorang janda di kota Nain. Putri Yairus saja baru mati. Anak janda itu sedang diusung ke makam ketika Yesus menghentikan prosesinya dan memulihkan hidupnya. Tapi para pengejek yang sama tidak mampu menepis keajaiban bagi Lazarus karena ia sudah 4 hari mati dan semua yang hadir di lokasi makamnya masih mencium bau busuknya. Sebagian pemimpin memang menjadi percaya bersamaan dengan banyak orang lainnya. Tapi hal itu tetap tidak cukup untuk menghentikan apa yang akan terjadi berikutnya.

0: Tuhan, aku tidak bisa menemukan kata-kata yang layak untuk memujimu.
1: Kami selamanya berhutang kepadamu. Kami takkan pernah mampu memberikan segala yang seharusnya pantas engkau terima.
2: Bukankah sang pemazmur menasihatkan untuk berseru kepadaku pada hari kesusahanmu, dan bahwa aku akan melepaskanmu agar engkau memuliakan aku? Sekarang, aku telah menunjukkan kepadamu dan kepada semua orang yang hadir di sini keselamatan yang dari Allah.
3: Engkaulah Mesias, Dia yang dijanjikan telah datang. Engkau layak dipuji dan disembah. Ingatlah aku, Tuhan, ingatlah aku.

0: Wahai orang baik-baik dari seluruh Yudea, silakan duduk dan kita akan segera memulai pertemuan kita. Kita semua telah mendengar apa yang telah terjadi di kota Betani, tidak jauh dari sini. Ketika kabar tentang hal itu sampai ke Roma, dan itu pasti sampai, posisi kita semua akan terancam. Roma benar mengasumsikan bahwa selama ini kita tidak mampu mengendalikan rakyat dan kita takkan menjadi sebuah bangsa lagi. Oleh karena itu, tanpa sungkan aku berdiri di hadapan kalian dan mendeklarasikan bahwa lebih baik satu orang mati demi bangsa ini daripada keseluruhan bangsa ini binasa karena satu orang. Kita takkan buang-buang waktu memperdebatkan apakah Yesus benar-benar membangkitkan Lazarus dari antara orang mati atau tidak, melainkan akan bertindak demi kebaikan bangsa ini.
1: Dahulukan bangsa daripada satu orang. Kita harus melindungi keluarga kita. Kita tidak bisa membiarkan satu orang mengganggu cara hidup kita. Ya, dengar.
0: Setuju ya, tolong ya, barang siapa mengetahui keberadaan Yesus, hendaklah ia melaporkannya agar Yesus bisa ditangkap.
2: Ketakutan yang egois telah mendorong orang-orang yang katanya orang baik-baik lagi benar ini untuk berkomplot untuk membunuh. Tanpa ragu-ragu saya langsung menyelinap keluar dari tempat duduk saya dan hampir berlari untuk memperingatkan Yesus dan orang-orangnya. Dengan lega saya menyaksikan sementara mereka menarik diri ke arah Efraim. Di sana dekat area padang gurun mereka bisa terhindar dari mata orang-orang yang mencari mereka. Dengan kebanggaan terpendam, saya pulang ke rumah saya dengan pengetahuan bahwa pasti saya telah membantu, seandainya pun hanya dengan cara yang tidak berarti. Kembali, ketakutan saya sendiri menggunung, sementara Minggu Paskah mendekat. Akankah Yesus datang ke dekat kota? Akankah ia meresikokan nyawanya? Akankah ia benar-benar mati karena rakyat di tangan Kayafas? Masa depan tidak pasti dan saya sempat berpikir bahwa hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi kemudian saya terhibur oleh perkataan Yesaya. Ternyata ada dalam perkataan Yesaya, saya menemukan jawabannya, terpampang untuk dilihat oleh dunia, adalah ramalan Yesaya tentang apa yang akan terjadi. Allah di sorga, kasihanilah kami, dan tolonglah kami mengerti.

Yesus adalah penggenapan kitab suci yang telah lama ditulis oleh abdi-abdi Allah. Kuasa supernaturalnya membuktikan keautentikannya. Perkataannya tidak asing dan juga tidak sulit diterima, karena masing-masing kata penuh dengan kasih. Seperti dulu, sekarang pun ia mengasihi setiap manusia di bumi ini. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita dan menyerahkan hidup kita untuk mengikut Dia, kita menerima pengampunan dari dosa-dosa kita, serta hidup yang kekal. Roh-Nya datang untuk hidup di dalam kita dan untuk menolong kita. Firman Allah mengatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan. Roma 8 ayat 26. Allah mau kita bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi lebih kuat dalam iman. Kita bertumbuh sebagai orang yang percaya dengan membaca firman Allah setiap harinya. Firman Allah membantu kita mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup. Kita juga bertumbuh sebagai orang percaya dengan berdoa setiap harinya. Hendaknya kita memuji Dia karena kebaikannya dan kemurahannya dan bersyukur kepadanya karena berkat-berkat-Nya kepada kita. Hendaknya kita minta ampun dari dosa-dosa kita. Hendaknya kita minta bimbingan sementara kita menjalani setiap harinya. Cara yang baik untuk memulai setiap harinya adalah membaca sebagian dari firman Allah, lalu meluangkan waktu untuk berdoa. Mengikut Kristus tidak selalu mudah. Orang percaya sering dianiaya karena menjadi pengikut Kristus. Hendaknya kita jangan heran ketika orang lain menganiaya kita dan menyusahkan kita, karena kita percaya kepada Kristus. Yesus mengatakan, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 15 ayat 20 sampai 21. Yesus juga mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Kasih dan pengampunan hendaknya mencirikan hidup kita sebagai orang percaya, bahkan ketika menghadapi penganiayaan. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Menjelang ajalnya di kayu salib, Yesus berdoa bagi orang-orang yang mengeksekusinya. Ia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Kita tidak sendirian menghadapi penganiayaan. Allah tahu segala sesuatu ujian yang kita hadapi dan Ia akan menyertai kita. Allah telah mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Karena hadirat-Nya dalam hidup kita, kita bisa mengutip perkataan dalam kitab suci, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkannya dengan doa yang sama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena datang ke dalam hidupku. Tolonglah aku bertumbuh sebagai orang percaya. Tolonglah aku kuat ketika penganiayaan datang kepadaku. Terima kasih bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan aku sendirian. Tolonglah saudara-saudariku di dalam Kristus, dimanapun mereka berada, yang hari ini sedang menderita penganiayaan. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena datang ke dalam hidupku. Tolonglah aku bertumbuh sebagai orang percaya. Tolonglah aku kuat ketika penganiayaan datang kepadaku. Terima kasih bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan aku sendirian.
Tolonglah saudara-saudariku di dalam Kristus, dimanapun mereka berada, yang hari ini sedang menderita penganiayaan. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Semoga Allah memberkati saudara secara berlimpah, sementara saudara hidup demi Dia setiap harinya. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umatnya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Iya, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Pertumbuhan adalah tentang perluasan. Nas Alkitab dari Mazmur 18 ayat 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Bacalah ayat-ayat perluasan berikut ini. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Mazmur 18 ayat 36. Yabes berseru kepada Tuhan Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawari 4 ayat 10. Lapangkanlah tempat kemahmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Yesaya 54 ayat 2. Tuhan ingin mengembangkan Anda secara rohani, emosional, dan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Namun Anda harus belajar dari orang-orang yang lebih hebat dari Anda. Dr. John Maxwell menulis, 10 tahun pertama saya secara sengaja mengejar pertumbuhan pribadi saya dalam upaya mengejar ketertinggalan. Saya menyadari bahwa saya perlu bertemu dengan pemimpin yang lebih besar dan lebih baik di luar lingkaran saya sendiri. Tetapi ketika saya melangkah keluar dari zona nyaman, saya merasa terintimidasi. Organisasi mereka jauh lebih besar dan mereka memiliki lebih banyak ide yang lebih baik daripada saya. Saya berusaha keras dan termotivasi. Mengapa? Karena bahwa orang-orang hebat itu bersedia berbagi ide-ide mereka. Anda hanya dapat belajar banyak hal jika orang lain lebih maju dari Anda. Itu adalah transisi yang sulit tetapi sepadan. Oleh sebab itu, jangan berkecil hati. Bersyukurlah karena orang lain ada di sana untuk membantu menunjukkan jalan kepada Anda. Pertumbuhan bukanlah kursi goyang yang Anda duduki, melainkan gunung yang Anda daki setiap hari. Namun seperti yang dikatakan Jim Rohn, Anda tidak dapat mengubah tujuan Anda dalam semalam. Tetapi Anda dapat mengubah rute Anda dalam semalam. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 37, Iman dan Keraguan. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal

0: mengapa ada bimbang? Karena apa yang mereka lihat pada diri Yesus bertentangan dengan konsep Mesias. Tetapi perbuatan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Mereka tidak percaya pada Yesus bukan karena proses iman, tapi memang tidak mau percaya dan lebih percaya pada konsep sendiri. Orang yang beriman bisa saja mengalami keraguan. Tetapi keraguan itu adalah proses untuk mencari kepastian iman. Iman yang hidup perlu mengalami proses. Keraguan itu sendiri tidak boleh dilihat sebagai natur iman, melainkan proses pencarian kepastian. Keraguan tidak boleh dilihat sebagai dasar pijakan untuk meragukan segala sesuatu, melainkan metode untuk mencari kepastian. Kepastian selalu memerlukan pengertian, dan pengertian semakin diteguhkan dan diperdalam oleh pengetahuan akan kebenaran. Keraguan bisa muncul karena terjadi proses pengertian terhadap iman. Pengertian selalu mencari tahu apa yang telah diterima atau dipercaya. Pengertian berusaha untuk menjelaskan iman. Relasi yang demikian memiliki keharmonisan dan kesatuan antara iman dan pengertian. Ini adalah iman yang sehat. Sebaliknya, iman yang tanpa proses pengertian akan menjadi dogmatis. Iman seperti demikian tidak kuat dan mendalam, karena iman itu tidak ditunjang dan dijelaskan dengan pengetahuan akan kebenaran. Orang yang dogmatis berdiri atas kepercayaan yang tidak disertai pengertian yang baik. Kurang percaya atau iman yang lemah bisa saja disebabkan karena pengetahuan yang kurang memadai. Memang iman memerlukan pengetahuan yang benar, tetapi tidak setiap orang yang mempunyai pengetahuan itu memiliki iman. Sebab iman adalah urusan hati, dan pengetahuan adalah urusan pengertian. Antara pengertian dan hati seringkali tidak harmonis dan belum ada satu kesatuan. Mengapa kita sulit percaya pada Tuhan? Pada satu sisi iman adalah karunia Allah, tetapi di sisi lain iman melampaui rasio. Percaya kepada Tuhan adalah melampaui rasio, sebab Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata jasmani dan tidak selalu bisa dibuktikan dengan pengalaman. Rasio selalu menuntut kepastian melalui pengalaman, hukum alam, dan logika. Karena itu, karena keterbatasannya, rasio tidak bisa memberikan kepastian iman. Konflik antara rasio dan iman seringkali mewarnai kehidupan orang kudus. Hal itu menandakan bahwa kebenaran Allah sudah berada dalam hati dan pikiran. Iman yang benar mencari pengertian, dan pengertian memperdalam dan memperkuat iman. Iman yang sejati selalu ada keraguan dalam proses kepastian. Iman yang tidak ragu adalah iman yang pantas diragukan. Iman yang tanpa proses keraguan adalah iman yang tanpa pengertian. Ini adalah iman yang berbahaya. Perdalamlah pengertian akan firman Allah, maka imanmu akan kokoh dalam dunia yang tidak pasti. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pernahkah kita menemukan sulit sekali percaya pada Tuhan dan segala janjinya? Mengapa demikian? Mengapa iman perlu diperteguh oleh pengertian akan kebenaran? Apakah Anda memiliki keraguan dalam hati? Mengapa? Daftarkan beberapa janji Tuhan sebagai dasar hidup oleh iman dan belajarlah hidup dalam janji Allah. Sampaikan tanggapan Anda maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000. Sampaikan melalui WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman Abraham. Iman. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berani mempertaruhkan uang Anda pada dadu, dan orang-orang menyebutnya perjudian. Berani mempertaruhkan uang Anda di pasar saham, dan orang-orang menyebutnya bisnis. Tetapi, berani mempertaruhkan masa depan Anda pada Tuhan, dan orang-orang menyebut Anda bodoh. Demikianlah yang terjadi pada seorang pria yang bernama Abraham, yang hidup pada zaman dahulu. Jika Anda tidak mengingat Abraham, dia memiliki keunikan tersendiri karena dicintai dan dihormati oleh para pengikut tiga agama, yaitu Yahudi, Muslim, dan Kristen. Dahulu, Abraham tinggal di Ur, sebuah tanah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia kuno. Ketika Allah mulai berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, orang-orang menganggapnya sebagai seorang yang bodoh. Ibrani 11 ayat 8 berbicara tentang langkah imannya, yang mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ur, tempat tinggal Abraham, merupakan tempat yang baik. Terdapat sekolah dan rumah sakit yang baik, toko-toko yang bagus, serta rumah-rumah yang nyaman. Ur adalah alamat yang bagus untuk dicantumkan di kop surat Anda. Ketika orang melihat alamat ini di kartu nama Anda, orang-orang akan berkomentar, Anda berasal dari Ur, keren juga. Namun, Abraham meninggalkan semua ini untuk mengejar tujuan yang tak terlihat. Coba bayangkan percakapan yang terjadi saat para tetangganya berkata, kami lihat kamu sedang mengemas barang-barangmu, Abraham. Mau pergi kemana? Dan Abraham menjawab, ya, aku sendiri tidak yakin, tapi aku tahu bahwa Tuhan akan memimpinku. Oh, begitu, komentar tetangga yang lain. Siapa yang akan mengurus keluargamu? Abraham menggeser kakinya dan berkata, ya, aku sendiri tidak tahu, tapi aku yakin Tuhan akan merawat kami. Oswald Chambers, seorang pria yang meninggal di usia muda di Mesir, pernah menulis, saya bukan bermacam-macam jenis orang bodoh dalam satu. Saya hanya satu jenis orang bodoh. Jenis orang bodoh yang percaya dan taat kepada Allah. Seperti itulah Abraham. orang-orang masa kini yang hidup dan berjalan dengan iman seperti Abraham dahulu akan selalu dianggap tidak sejalan dengan lingkungan mereka. Seperti seorang fanatik yang menganggap kebenaran firman Allah secara harafiah. Mereka selalu menjadi minoritas. Penulis kitab Amsal mengungkapkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Mereka yang telah mendengar panggilan Tuhan dalam hidup mereka tidak mengharapkan rekan sebaya untuk memahami apa yang mereka lakukan. Suara Tuhan adalah suara yang tenang, yang seringkali tenggelam oleh ambisi dan keserakahan, serta keinginan untuk mengendalikan segalanya. Hidup dalam iman selalu bertentangan dengan logika dunia, namun ketaatan terhadap rencana dan tujuan Tuhan tidak memerlukan pengetahuan penuh tentang rencana itu. Kita hanya perlu yakin pada Dia yang mengetahui rencananya. Istri dari Albert Einstein pernah ditanya, apakah dia memahami teori relativitas yang membuat suaminya terkenal? Dan dia menjawab, tidak, tapi saya mengenal suami saya dan saya tahu dia dapat dipercaya. Istri Abraham mungkin juga mengatakan hal yang sama ketika dia mengikuti suaminya meninggalkan Ur. Setiap kehidupan

Beberapa orang hidup untuk uang, beberapa untuk ketenaran, beberapa untuk kekuasaan dan pengaruh. Tetapi Abraham hidup untuk Tuhan. Memikirkan makna kehidupan Anda, bagaimana Anda akan mendefinisikan pesan dari kehidupan Anda? Hari ini kita belajar. Kehendak Tuhan itu seperti senter di dalam penjara. Cahayanya tidak menerangi setiap sudut ruangan atau bahkan hingga ruangan lainnya, tetapi memberikan cukup cahaya untuk mengambil langkah selanjutnya. Pendengar, buatlah daftar masalah yang memerlukan keputusan dari Anda. Letakkan daftar tersebut di dalam Alkitab dan doakanlah. Kemudian, saat Tuhan menjawab doa Anda, catatlah di daftar masalah itu. Hal ini akan menjadi dorongan bagi Anda. Dalam Alkitab Anda, tandai ayat dalam Amsal 3 ayat 5. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah masih ada alasan untuk khawatir ketika Tuhan tahu kemana Dia akan membawa Anda? Apa pesan dari hidup Anda?

0: jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi nggak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Iya, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

di mimbar dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapa, seringkali berduka cita karena perbuatan buruk kita terhadap sesama manusia. Duka cita Bapa itu hanya dapat diiringkan oleh kasih anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, nyatakan kasih kita dengan hidup lebih mengasihi Allah dan sesama manusia. Jika Anda mengasihi Allah dan sesama manusia, hidup Anda akan menghasilkan buah, dan Anda akan menikmati kasih Allah dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: memahami firman Tuhan. Tuhan menyingkapkan kebenaran yang lebih dalam kepada orang yang mau taat kepadanya. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan 16, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3.
1: 1 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 16 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan membacakan 1 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 16. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, aku benar-benar tidak memahami Alkitab. Apakah Anda pernah berpikir seperti ini? Orang yang tanpa Kristus jelas tidak dapat memahami konsep-konsep Alkitab. Tetapi mengapa di antara kita juga kadang ada yang sulit memahami dia? Kuncinya di sini adalah ketaatan. Jika kita mempraktikkan yang kita baca, Alkitab menjadi hidup, dan kita mulai mendengar dan mengerti yang Tuhan sampaikan. Namun, jika kita tidak mentaati hal-hal yang telah Dia nyatakan pada kita sebelumnya, untuk apa Dia memberi kita kebenaran-kebenaran yang lebih dalam? Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan rahasia perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan orang yang menghormatinya adalah orang yang mentaati perintahnya dan dijanjikan mendapat pengertian yang baik. Mazmur 111 ayat 10. Menjalani gaya hidup tidak mentaati Tuhan mengaburkan visi kita, mengurangi kemampuan kita untuk mendengar dan mengacaukan pikiran kita. Meskipun kita memiliki akses penuh ke pikiran Kristus, keterikatan kita pada cara-cara berdosa menghalangi kita untuk mendapatkan kekayaan hikmat firman-Nya yang berharga. Saudara pendengar, saat Anda membaca Alkitab setiap hari, carilah perintah-perintah Tuhan, dan dengan bersandar pada Roh Kudus, taatilah yang Dia perintahkan pada Anda. Ketika Anda mentaati suara-Nya, Dia akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang lebih dalam, dan pemahaman Anda akan berkembang.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 12 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-27 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah penghiburan bagi jiwa kami. Dalam luka dan kelemahan, Engkau menyapa kami. Pulihkanlah kami dengan kasih-Mu, ya Kristus. Di dalam kebenaran sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Hakim-Hakim 20 ayat 27 sampai 35. Orang Israel meminta petunjuk kepada Tuhan. Pada waktu itu tabut perjanjian Allah ada di sana. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi berperang melawan Bani Benyamin saudara kami? Atau haruskah kami hentikan saja? Jawab Tuhan, majulah. Sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lalu orang Israel menempatkan pengadang-pengadang di sekeliling Gibea. Pada hari ketiga orang Israel maju melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya di Gibea seperti yang sudah-sudah. Bani Benyamin lalu maju menyerbu pasukan itu, tetapi mereka terpancing dari kota. Seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang pasukan itu di kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea. Di tempat terbuka, kira-kira 30 orang tewas terbunuh di antara orang Israel. Kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah di hadapan kita seperti semula, padahal orang Israel sebelumnya telah berkata, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bergerak dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar, sedangkan orang Israel yang mengadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya. Tempat terbuka dekat Geba. 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel sampai di depan Gibea. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi Bani Benyamin tidak menyadari bahwa malapetaka sedang menghampiri mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah di hadapan orang Israel. Pada hari itu orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang bersenjatakan pedang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, karena kejahatan yang terjadi di Gibea, orang Lewi itu dengan sengaja menimbulkan kegemparan di seluruh Israel dengan mengirimkan potongan mayat gundiknya. Ia bertujuan untuk meminta pertimbangan dan nasihat seluruh umat Allah. Setelah mendengarkan orang Lewi itu, mereka sepakat untuk memerangi Gibea. Mereka mendesak suku Benyamin untuk menyerahkan orang Gibea. Namun, ternyata suku Benyamin menolak, bahkan berkumpul untuk maju berperang. 11 suku Israel bertanya siapa yang lebih dahulu maju berperang, dan Tuhan menjawab Yehuda. Namun mereka kalah dan kehilangan 22.000 tentaranya. Orang Israel menangis dan bertanya, haruskah mereka berperang lagi? Dan Tuhan menjawab, majulah. Namun sekali lagi mereka kalah dan kehilangan 18.000 orang. Mereka semua duduk menangis, berpuasa, dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka bertanya, haruskah mereka maju sekali lagi? Dan Tuhan menjawab, majulah. Dengan jaminan, besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Akhirnya, Benyamin dikalahkan dan hanya tersisa 600 orang yang lari ke Bukit Batu Rimon dan kota mereka dimusnahkan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak lazim dalam peristiwa ini. Tuhan membiarkan 11 suku dua kali mengalami kekalahan sebelum mereka memberi kemenangan. Padahal ke-11 suku tersebut sudah meminta petunjuk Tuhan sebelum berperang. Mengapa demikian? Sepertinya ini yang terjadi. Masa itu adalah zaman hakim-hakim. Berarti setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Allah mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Ini berarti bahwa Allah akan terlebih dahulu menghakimi orang yang lebih besar. Jadi, dalam peristiwa ini, Allah menghukum dulu 11 suku yang lebih benar dari Benyamin. Ingatlah, penghakiman akan dimulai dari umat Allah. Mari kita menjalankan kehidupan dengan lebih taat dan memperlakukan sesama dengan kasih. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Raja yang penuh kasih, lembutkanlah hati kami agar mampu memperlakukan setiap sesama dengan kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Mampukan kami hidup sebagai cerminan kasih-Mu di dunia ini. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan, dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi, 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM.
1: Good morning. 100.6 FM.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Terlahir untuk Percaya bagian 2. Nats Alkitab dari Efesus 6 ayat 4. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mengasuh anak tidak berakhir saat anak Anda menjadi remaja. Anak remaja lebih banyak bergerak, menghabiskan lebih sedikit waktu dengan Anda, dan lebih mandiri. Sekarang, mereka menghargai dan meniru teman-teman mereka yang sama dan belum dewasa. Walaupun Anda telah meletakkan dasar moral dan spiritual di tahun-tahun awal mereka, sesuatu bisa terjadi yang membuat Anda bertanya, apa yang terjadi? Di mana letak kesalahan saya? Itulah otak remaja. Otaknya terbentuk seperti itu. Lobus frontal mereka tidak akan selesai tumbuh sebelum usia 20-an. Sementara itu, apa yang terjadi dengan semua kisah Alkitab dan usaha Anda untuk membangun kepercayaan yang saleh di dalamnya? Semuanya ada di sana, hilang sementara di dalam cuping yang sedang tumbuh. Mereka tidak jahat atau bodoh, meskipun terkadang mereka tampak bertindak seperti itu. Mereka tidak meninggalkan ajaran Anda. Sistem kepercayaan yang Anda bantu mereka bangun sebelumnya tidak terhapus. Mereka telah dipindahkan ke berkas penyimpanan, sampai sel-sel otak baru mereka yang memulihkan kewarasan tiba. Dan mereka akan melakukannya. Tugas Anda adalah menghindari kepanikan, berdoa, dan membiarkan Tuhan bekerja pada mereka, mencintai mereka tanpa syarat, dan menjadi jangkar mereka. Berdiri teguh dan jalani hidup sesuai prinsip Anda. Tunjukkan empati, tetapi ajari mereka bagaimana keputusan mereka mempengaruhi orang lain. Bantu mereka belajar mengendalikan diri dengan membiarkan mereka menghadapi akibatnya. Bersabarlah, dukung mereka, dan jangan pernah menyerah. Anda telah menabur benih firman Tuhan ke dalam diri mereka. Dan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Galatia 6 ayat 9.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua, supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita rindu untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi dengan apa dapat kita balas selain memuji dan menyembah Dia? Hanya pujian dan pengagungan bagi Allah kita yang dapat kita buat untuk membalas segala kasih dan anugerah-Nya. Bagi Dia segala

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Mustahil hanyalah sebuah kebohongan dari iblis yang seringkali menjajah dan menyengsarakan kita. Alkitab jelas berkata bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi kemudian Alkitab juga berkata bahwa bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Artinya begini, selama kita percaya kepada Allah yang hidup, selama kita beriman dan mengandalkan Tuhan saja, maka kita akan melihat segala perkara mungkin. Karena itu kesimpulan saya jelas bahwa mustahil adalah kebohongan dari iblis yang seringkali menjajah dan menyengsarakan kita, yang berakibat yang pertama ketawaran iman kita. Jadi iblis mau taruh dalam pikiran kita, mustahil, mustahil, dosa kamu gak mungkin bisa diampuni, hidup kamu udah terlalu jahat, mustahil, suami kamu gak mungkin bisa berubah, dia itu memang udah terlalu parah, mustahil rumah tangga kamu dipertahankan, mustahil kamu punya anak, kamu udah menikah 5 tahun gak bisa punya anak kan, dokter juga udah bilang mustahil kan. Tetapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, kata-kata mustahil itu hanyalah tipuan iblis belaka. Iblis senang mengintimidasi pikiran kita dengan segala kebohongan-kebohongannya, sehingga ujung-ujungnya mendatangkan ketawaran iman. Karena iblis mengerti betul, selama kita beriman, kita akan lihat mujizat. Selama kita beriman, kita akan terobos pintu-pintu kemustahilan, dan kita akan lihat hidup dalam kemuliaan. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, mustahil adalah kebohongan dari iblis yang seringkali menjajah dan menyengsarakan kita. Tujuan yang pertama mendatangkan ketawaran iman, dan yang kedua tujuannya mendatangkan kekecewaan dan tekanan. Karena kalau kita udah mulai berpikir, wah mustahil lah saya bisa dipakai Tuhan untuk melayani, mustahil lah saya bisa maju dalam bisnis saya, mustahil lah saya bisa kembali bangkit dari kegagalan saya, mustahil lah saya bisa berhenti merokok, mustahil lah saya bisa berhenti narkoba, mustahil lah saya bisa menjadi pria sejati, karena pada kenyataannya saya seorang homoseksual, saya seorang banci. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, iblis taruh kemustahilan dalam pikiran dan hati kita. Kenapa? Tujuan yang pertama mendatangkan ketawaran iman, dan selanjutnya mendatangkan kekecewaan dan tekanan. Karena kalau sudah ada tekanan, manusia cenderung mudah stres. Kalau manusia cenderung mudah stres, akhirnya manusia cenderung mudah nekat. Dan ketika manusia nekat, manusia akan mengambil langkah-langkah yang bodoh dalam kehidupannya. Yang ketiga, saya pelajari akibat dari pemikiran kita bahwa segala sesuatu yang sudah mustahil, maka kita akan kehilangan antusias dan ide-ide dalam hidup kita. Ada banyak orang 5 tahun yang lalu, dia seorang yang bersemangat, dia seorang yang sangat berantusias, dia seorang yang punya ide-ide cemerlang. Tetapi karena sudah ditekan dengan berbagai konsep-konsep yang berkata mustahil, mustahil, mustahil, akhirnya jadi orang yang cuman bengong, menghayal gitu ya kan. Dan setan ingin sekali hidup kita sampai seperti itu. Tapi hari ini saya mau ingatkan apa yang Alkitab katakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan jadi orang yang lemah semangat, tetapi mari tetap jadi orang-orang yang berantusias dan punya ide-ide yang luar biasa. Anak-anak muda, para karyawan, para pelayan. pelayan Tuhan, para bisnismen, para pedagang, ibu-ibu rumah tangga, ayo miliki antusias dan ide-ide yang luar biasa. Tuhan yang akan menyertai kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa kemustahilan yang adalah kebohongan dari iblis ini seringkali menjajah kita sehingga berakibat yang pertama ketawaran iman, yang kedua kekecewaan dan tekanan, yang ketiga kehilangan antusias dan ide, dan yang keempat akhirnya membuat kita lari dari Tuhan. Akhirnya pikiran kita, percuma saya beribadah, percuma saya berdoa, percuma saya berserah kepada Tuhan. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya harus tekankan sekali lagi, tidak percuma, karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Alkitab dengan tegas berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesetaraan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesetaraan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang hal-hal yang tidak mungkin. Iblis senang sekali taruh dalam pikiran kita tidak mungkin. Karena orang kalau sudah pikirannya tidak mungkin, maka dia tidak ada dorongan semangat lagi untuk maju. Tetapi kalau kita punya iman yang berkata, aku cakap menanggung segala perkara, doaku didengar Tuhan, aku mampu menghadapinya bersama Kristus, maka dengan semangat iman yang luar biasa itu, kita akan cakap melihat hal-hal dahsyat dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang hal-hal yang tidak mungkin, kita mau sama-sama belajar Kejadian 46 ayat 8 sampai ayat yang ke-34. Kejadian pasal 46 ayatnya yang ke-8 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak Yehuda ialah Er, Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak Zebulon ialah Sered, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram. Anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak Gad ialah Sifion, Hagi, Shuni, Hesbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak Asyir ialah Yimna, Yishwa, Yishwi, dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itu keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak Rahel ialah Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat anak perempuan Potifera imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Roshi, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Ayat 23, anak-anak Dan ialah Husim, anak-anak Naftali ialah Yashil, Goni, Yeser, Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung, istri anak-anaknya seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir, ada 2 orang jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Ayat 28, Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Lihat, sesuatu yang katanya udah gak mungkin bahwa Yakub dapat kembali ketemu dengan anaknya Yusuf ini. Sehingga berkatalah Israel Yakub kepada Yusuf anaknya ini, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkata,
4: berkata Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarganya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah satu kekejian bagi orang Mesir." Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini sesuatu yang enggak mungkin kelihatannya, bahwa Yakub dapat kembali bertemu dengan Yusuf, kemudian terjadi. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Ada empat kunci bagaimana kita mengalami hal-hal yang mustahil dapat terjadi dalam hidup kita. Yang pertama yaitu beriman. Karena Alkitab berkata iman mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Selama kita beriman kepada Tuhan, kita percaya pada janji-janjinya, tidak goyah, tetapi kita ucapkan, kita bertindak, kita jalani, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, maka segala pintu kemustahilan akan kita dobrak dan kita melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, asal kita setia. Kadangkala kita pikir saya beriman, tapi kalau nggak dapat seperti yang kita harapkan, kita mulai kecewa, kita mulai marah, kita mulai lari dari Tuhan. Intinya, iman tanpa kesetiaan hanyalah kebodohan belaka. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau yang beriman. Kalau kita belum dapat, tetap setia, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lalu yang ketiga, berani bayar harga, berani bertanggung jawab atas apa yang harus saya lakukan. Jangan berarti iman membiarkan Tuhan mengerjakan semuanya buat kita, tapi iman berarti menyadari Tuhan mengerjakan bagiannya, saya menyelesaikan tugas saya, maka yang terbaik akan saya dapatkan. Lalu yang keempat, bagaimana kita menembus segala kemustahilan, asal kita tetap berserah pada rencananya. Doa Yesus di Taman Getsemani bilang, "Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ada empat kunci untuk mendobrak pintu kemustahilan. Yang pertama beriman, yang kedua setia, yang ketiga berani bayar harga, dan yang keempat tetap berserah pada rencananya. Karena manusia boleh merancangkan apapun, tetapi segala keputusan Tuhan yang menentukan. Dan kalau Tuhan menentukan, pasti yang terbaik buat kita yang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap orang yang sakit, siap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan surat di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan hiburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang hari-hari

0: harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Iman atau Tindakan Medis. Anita duduk lama di mobil setelah keluar dari ruang dokter. Diagnosisnya jelas, ada sel kanker tetapi ditemukan sangat dini. Secara medis itu justru kabar baik, masih sangat bisa ditangani, peluang sembuh juga tinggi. Tetapi pergumulannya bukan cuma soal medis. Di dalam hatinya muncul pertanyaan yang sering juga muncul di hati banyak orang percaya. Kalau saya memilih operasi, apakah itu berarti saya kurang iman? Haruskah saya menunggu mujizat atau justru bertindak sekarang adalah keputusan yang benar? Ini bukan sekedar diskusi soal kesembuhan ilahi. Ini soal hikmat dalam mengambil keputusan. Dan disinilah kita perlu jujur. Iman tidak pernah meniadakan hikmat. Banyak orang Kristen tanpa sadar membuat seolah-olah hanya ada dua pilihan. Kalau beriman, tunggu mujizat. Kalau ambil tindakan medis, berarti imannya lemah. Padahal itu cara berpikir yang tidak tepat. Mengharapkan kesembuhan supernatural itu baik, sangat baik. Tetapi menjadikan mujizat sebagai alasan untuk menunda langkah yang sebenarnya bijak, itu bukan iman. Kadang itu hanya ketakutan yang dibungkus bahasa rohani. Paulus sendiri tidak berkata kepada Timotius, "Sudah, percaya saja, jangan pakai apa-apa." Sebaliknya, Paulus justru menulis, "Janganlah minum air saja, tetapi tambahkanlah sedikit anggur oleh karena perutmu dan penyakitmu yang sering kambuh." 1 Timotius 5 ayat 23. Artinya sederhana, gunakan juga sesuatu yang membantu tubuhmu. Jadi jelas, iman tidak menggantikan hikmat. Iman berjalan bersama hikmat. Amsal juga berkata, orang bijak melihat malapetaka lalu bersembunyi, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amsal 22 ayat 3. Kalau sesuatu masih bisa ditangani sejak dini, lalu kita memilih bertindak, itu bukan kurang rohani, itu justru bertanggung jawab atas tubuh yang Tuhan percayakan kepada kita. Sama seperti kita percaya Tuhan melindungi rumah kita, tetapi tetap mengunci pintu. Kita percaya Tuhan menjaga hidup kita, tetapi tetap perlu bertindak dengan bijak. Bahkan para tokoh iman besar pun tidak anti tindakan medis. Kenneth Hagin pernah menjalani operasi jantung. Oral Roberts yang sangat dikenal lewat pelayanan kesembuhan juga pernah menjalani operasi bypass jantung. Apakah itu berarti mereka kehilangan iman? Tidak. Mereka tetap percaya pada kuasa kesembuhan Tuhan, tetapi mereka juga tidak menolak sarana yang tersedia. Mereka paham satu hal penting, Tuhan bisa bekerja secara supernatural, tetapi Tuhan juga bisa bekerja melalui jalur medis. Salah satu ilustrasi yang sangat menolong datang dari kisah John Austin yang pernah diceritakan oleh guru saya, Cragmore. Tahun 1975, John Austin mengalami masalah jantung dan dijadwalkan untuk operasi. Namun saat berada di rumah sakit, ia merasa Tuhan berbicara kepadanya. "Pulanglah, tidak perlu operasi, aku akan menyembuhkanmu." John taat, ia pulang dan ia sembuh secara supernatural. Tetapi beberapa tahun kemudian, pada tahun 1986, masalah jantung itu datang lagi. Ia kembali ke rumah sakit. Kali ini ia merasa Tuhan berkata berbeda, operasi. Dan John Austin taat lagi. Ia menjalani operasi dan ia sembuh. Nah, disinilah banyak orang bingung. Loh, kok sekarang operasi? Bukankah dulu tanpa operasi? Padahal masalahnya bukan di metode apakah operasi atau tidak operasi. Masalahnya ada pada ketaatan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman sejati bukan soal memaksakan metode tertentu. Iman sejati adalah taat pada apa yang Tuhan arahkan saat itu. Kadang Tuhan membawa seseorang pulang tanpa operasi. Kadang Tuhan justru memimpin masuk ke ruang operasi. Kedua-duanya bisa sama-sama iman. Jadi pertanyaan yang sehat bukan apakah saya cukup beriman untuk tidak operasi, tetapi apa keputusan yang paling bertanggung jawab dengan terang yang Tuhan beri saat ini. Kalau sesuatu masih dini, masih bisa ditangani, dan peluang baik masih tinggi, maka seringkali bertindak cepat adalah hikmat. Dan di tengah proses itu, iman tetap bekerja. Kita tetap percaya Tuhan memimpin dokter, Tuhan menjaga tubuh, Tuhan memberi pemulihan cepat, Tuhan mencegah penyebaran. Tuhan sanggup membuat hasilnya jauh lebih baik dari perkiraan. Kuncinya bukan pada jalurnya, kuncinya pada hubungan dengan Tuhan. Iman adalah mengikuti jejak Tuhan. Karena pada akhirnya, iman bukan soal memilih jalur yang paling rohani. Dan berjalan dalam hikmat tidak pernah bertentangan dengan percaya pada mujizat. Sampai jumpa pada episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818-176223.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Empat ujian untuk kasih yang sejati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Waktu kartunis Charles Schulz makan malam di rumah temannya, temannya itu berkata bahwa ia punya sesuatu yang cocok sekali untuk jaket yang dikenakan oleh Schulz. Ia meninggalkan ruangan, lalu kembali setelah beberapa menit dengan sebuah kalung rantai tebal dengan sebuah medalion. Di medalion itu tertulis huruf love, cinta. Schulz mengelus-elusnya selama beberapa menit. Lalu ia mengembalikannya. Dengan senyum khas Charlie Brown, ia berkata, "Itu agak berat untukku. Apa kau punya yang tulisannya like, suka?" Dengan sikap jujurnya itu, Schulz menunjukkan sebuah kebenaran yang penting. Meskipun sangat penting, kasih itu tidak mudah. Waktu Paulus menulis tentang kasih hampir 2000 tahun lalu, ia memberi kita 4 tanda atau ciri kasih yang sejati. Pertama, Paulus berkata, kasih itu sabar. Kesabaran kasihlah yang membantu seseorang menunggu hingga menikah, bahkan membantunya lebih lagi setelah pernikahan. Kasih membantu Anda menoleransi keunikan perilaku pasangan Anda. Kesabaran kasihlah yang bertahan ketika suami Anda membiarkan pakaiannya berserakan di lantai kamar mandi, atau ketika istri Anda lupa menutup pasta gigi sehingga berceceran di wastafel. Paulus berkata bahwa ujian kedua dari kasih yang sejati adalah kemurahan hati. Kemurahan hati bukanlah kelemahan, kelunakan atau sikap membiarkan seperti yang dikira sebagian orang. Sebaliknya, kemurahan hati berarti menutup mulut saat Anda merasa ingin mengatakan sesuatu yang sudah diketahui oleh orang lain, yaitu kekuatan karakter yang membuat Anda bisa membalas kekasaran dengan kemurahan hati. Sifat-sifat kasih yang Paulus jelaskan ini memang hal yang sukar. Psikiatris terkenal Carl Menninger pernah muncul di artikel berjudul "Kasih Mengerjakan Mukjizat bagi Pasien Penyakit Jiwa di Kansas." Dr. Menninger berpendapat bahwa kasih adalah salah satu obat paling mujarab bagi penyakit jiwa. Ketika para reporter bertanya kepada Menninger, bagaimana bisa 80% pasiennya sembuh? Ia menjawab, rahasianya bukanlah terapi kejutan listrik, operasi, terapi kelompok, obat-obatan, atau segala tindakan konvensional bagi kelainan mental. Memang tindakan-tindakan itu berperan, tapi rahasianya ada dalam satu kata, kasih. Selanjutnya, Paulus menyebutkan ujian lain bagi kasih yang sejati, yaitu ia tidak cemburu. Salomo tahu tentang kecemburuan. Ia dicatat memiliki 700 istri dan 300 gundik. Salomo berkata, kecemburuan itu kejam seperti dunia orang mati. Kitung Agung 8 pasal 6. Monster kecemburuan itu dapat menghancurkan kehangatan di dalam rumah tangga saat salah satu pihak terus-menerus meragukan motif dan pikiran pasangannya. Sadarilah bahwa kecemburuan adalah musuh dari kasih yang sejati. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Pernahkah Anda mendengar ungkapan ia meraih sukses dengan tangannya sendiri? Seperti itulah seseorang yang sombong sering digambarkan. Kasih yang sejati tidak mengenal keegoisan. Kasih yang sejati mengutamakan kebaikan orang lain di atas kebaikan diri sendiri. Ini adalah salah satu bukti bahwa kebanyakan dari apa yang disebut sebagai kasih di zaman ini tidaklah asli. Kasih yang dijelaskan oleh Paulus mengesampingkan motif yang egois dan kepuasan pribadi demi kepentingan orang yang dikasihi. Sifat kasih ini dijelaskan oleh Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13. Ujian keempat bagi kasih adalah sikap Anda terhadap sesama. Paulus berkata, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Saya menyatakannya demikian, kasih tidak mempermalukan siapapun. Anda dapat membaca perkataan yang menantang ini di 1 Korintus 13 di Perjanjian Baru. Bacalah dan bandingkanlah kehidupan kasih Anda dengan perkataan Paulus sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM. Good morning and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
2: Hey, thanks for joining us today on Pastor Rick's Daily Hope, the Bible teaching ministry of Rick Warren. And today, we're continuing our series called The Habits of Happiness. In this series, Rick dives into the book of Philippians and helps you discover God's path to true and lasting happiness. All right, let's get to it. Here's part one of a message called 5 Daily Habits for Happiness.
3: Now, if you pull out your message notes, and if you'll open your Bible to Philippians chapter 3. And we are continuing in the series that I started a few weeks ago on the habits of happiness as we go through the book of Philippians. And chapter 3, Paul gives us another 5 habits of happiness. Now, all 5 of these you can do on a daily basis. All 5 of these habits you can do during a 15-minute quiet time where you spend alone with God. And if you will build these 5 habits into your life, the happiness in your life will exponentially grow, and the unhappiness in your life will decline. Philippians chapter 3. Let's get right into it. The first habit that Paul models here in the first few verses is this. Every day, relax in God's grace. That's the first thing you need to do if you want to be a happy person. Every day, relax in God's grace. Don't try to earn God's approval. Don't try to earn His love. Don't try to earn His recognition. You don't earn it. God is love, and God loves you unconditionally. Now, let me explain the difference between religion and a relationship. Religion is what you do for God. Relationship is what God has done for you. Jesus did not come to give you religion. God isn't interested in religion. God is interested in you having a relationship. And the Bible is all about what God has done for you and what Jesus did for you on the cross, not about what you do for God. And so Jesus says, I don't want your religion, I want a relationship. You will lose your happiness every time you forget this. Every time you think, I've got to earn God's smile, I've got to earn God's love, I've got to do something really cool to make God love me. No, you don't. Philippians chapter 3, verse 3. We Christians glory in what Jesus has done. Circle that, has done. Past tense. On the cross, Jesus said, it is finished. I've done it all. What Jesus Christ has done for us. And we realize that we are helpless to save ourselves. We're not trying to earn our way to heaven. We're not trying to work our way to heaven. We're not trying to prove we're good enough to get to heaven, because none of us are good enough to get to heaven. It's only God's grace. You need to relax in God's grace. I love the Message paraphrase of this verse says, we couldn't carry this off by our own effort, and we know it. I like that. Now, one of the things that will rob you of your happiness is what I call the first trap, and I'm going to give you five traps out of this passage today. And the first trap that'll take away your happiness, write this down, is legalism. Legalism is the attitude that I have to prove my love to God. Legalism is trusting in what I do for God instead of what Jesus did for me. Trusting that I have to do rules and regulations and rituals and restrictions and all these things in order to prove myself worthy. That's called legalism. In other words, if I just keep the Ten Commandments, then God will let me into heaven. Well, number one, you can't even name them, much less keep them. Okay, so you're not keeping the Ten Commandments. I'm telling you right now, you're not. You're not. You've broken them. You say, what about the adultery? The Bible says if you've ever lusted in your heart, then that's like adultery. So guess what? You're guilty of them all. The Bible says if you hate somebody in your heart, it's like murder. So you're guilty of all of them, and that's why you need grace. So relax. Relax in God's grace. Now, Paul says in this passage, in verses 3 to 6, he says, before I became a Christian, he says, I was a legalist. In fact, he says, I was